0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya, tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh, kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.
2: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
3: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang. Tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

Dan kaum dangu di mana wae ayana wilujeng enjing ka sadayana. Peryogi kauninga musim kemarau rentan memicu berbagai gangguan kesehatan akibat cuaca panas, debu, dan berkurangnya ketersediaan air bersih dan beberapa penyakit utamanya perlu diwaspadai, meliputi infeksi saluran pernapasan akut, dehidrasi, diare, demam berdarah, bede-bede, iritasi kulit, dan sebagainya. Untuk tetap menjaga kesehatan, jaga makanan, kemudian kelola lingkungan, gunakan pelindung diri, masker, minum air cukup. Cara seperti itu mungkin bisa mencegah akan terjadinya berbagai penyakit di musim kemarau.

0: Sahabat budaya, pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak Anda berjalan atau berwisata mengenal lebih dekat ke kebun binatang. Setiap kota besar di Indonesia dipastikan punya objek wisata kebun binatang. Nah, pada perjumpaan kita kali ini, kami akan menjelajahi kebun binatang yang ada di Kota Bandung. Sebuah tempat wisata atau tempat rekreasi yang masih menjadi favorit sebagian masyarakat di Indonesia pada umumnya, khususnya lagi di Jawa Barat. Kebun Binatang Bandung kebetulan letaknya cukup strategis, berada di tengah kota, tepatnya di Jalan Taman Sari Bandung, di samping kampus ITB, sebuah perguruan tinggi negeri yang terkenal dan tidak asing lagi. Karena jaraknya yang masih berada di tengah kota ini pula, membuat masih banyak masyarakat yang memilih untuk mengisi liburannya dengan berkunjung ke kebun binatang. Hanya memerlukan waktu kurang dari 15 menit saja dari pusat pemerintahan Kota Bandung Gedung Sate dengan menggunakan roda 4, kita sudah bisa sampai di kebun binatang Bandung. Kesan pertama yang akan kita rasakan begitu sampai di sini adalah hijaunya dedaunan di sana-sini. Sahabat budaya, sejarah kebun binatang Bandung awalnya dikenal dengan nama Direnten, yang berarti kebun binatang. Kebun binatang Bandung didirikan pada tahun 1930 oleh Bandung Zoological Park yang dipelopori oleh Direktur Bank Dennis Hoogland. Dan pada tahun 1957, atas inisiatif dari Raden Emma Bratakusuma, Bandung Zoological Park dibubarkan dan berganti nama menjadi Yayasan Margasatwa Taman Sari pada tahun 1957. Luas kebun binatang menempati luas lahan 13,5 hektar yang topografinya bergelombang dengan penggunaan 18,26% untuk pertamanan dan lesehan, 4,7% untuk taman ria dan kolam perahu, dan 2,4% untuk pengolahan sampah. Sisanya digunakan untuk bangunan kantor, museum, akuarium, dan jalan. Sahabat budaya, bagaimana keberadaan kebun binatang Bandung saat sekarang? Inilah penjelasan Pak Sulhan Safi'i selaku Markom Kebun Binatang Bandung.
1: Sekarang alhamdulillah kita jauh lebih tertib karena kita mulai memperbaiki penataan mulai dari pintu masuk. Kita sudah menggunakan tiket gelang, tidak lagi tiket yang disobek. Terus kita juga sudah memperbaiki banyak kandang, kemudian membuat training untuk para kiper, kemudian membuat teater atau show satwa untuk para pengunjung.

0: Sahabat budaya, tiket masuk ke kebun binatang dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan sesuai dengan meningkatnya fasilitas yang tersedia. Saat ini, tiket masuk ke kebun binatang Rp40.000 per orang. Dan untuk rombongan berbeda lagi, lebih murah dari tiket masuk perorangan. Pihak pengelola kebun binatang Bandung terus melakukan berbagai perbaikan di sana-sini, baik sarana maupun prasarana. Baik untuk pengunjung maupun untuk karyawan kebun binatang Bandung itu sendiri. Untuk pengunjung yang datang ke sini akan merasa aman dan bisa menikmati rekreasi bersama keluarga dengan nyaman. Sementara untuk karyawannya bisa sejahtera, seperti yang disampaikan oleh dokter hewan Yosefin.
1: Tetap menjadi tempat wisata nomor satu untuk warga Bandung. Ikon menjadi tujuan pertama lah, destinasi pertama untuk orang-orang yang pengunjung dari luar juga yang mau datang ke Bandung. Terus kita juga ya, semua satuannya sejahtera, termasuk pegawainya sejahtera. Terus ya, menjadi berkah lah buat warga sekitar di sini juga.
0: Saudara, seperti yang kami sampaikan di awal, Kebun Binatang Bandung masih menjadi tempat wisata favorit keluarga dan masih banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik domestik maupun wisatawan luar negeri. Seperti yang terungkap dari wawancara rekan kami, Yayah Rokayah.
2: Dengan siapa, Neng?
3: Dengan Dewi.
2: Dari mana asalnya?
3: Dari Bandung.
2: Kenapa memilih kebun binatang sebagai kunjungan wisata?
3: Karena kebun binatang itu banyak binatang-binatang yang orang anak kecil yang belum pernah lihat. Jadi memilih ke sini, kebetulan saya tour guide dari orang-orang Cina. Jadi mereka miliknya kebun binatang buat ngenalin binatang-binatang yang ada di Indonesia.
0: Semoga ke depan Kebun Binatang Bandung akan semakin baik dengan fasilitas yang lebih lengkap, baik sarana maupun prasarana, serta satwa-satwa yang ada. Sahabat budaya, sampai di sini kebersamaan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala atensinya dan sampai jumpa.

0: Tong, kenapa di rel kereta api suka ditaruh batu?
1: Karena biar aman.
0: Salah, karena kalau ditaruh duit, nanti pada ngambil.
2: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira, dan kau... Harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira!
3: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air, yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau, melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Sampurasun Pasundan.
1: Sampurasun Pasundan. Kalau kita berbicara tentang Kota Bandung, upaminya rusun Kota Bandung mah kaina-ainakeun aya macet, aya sampah, sareng sagar bina nanging nuju dibereskeun pangintanya Kota Bandung mudah-mudahan janten bersih sadayana. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai persoalan sampah menjadi salah satu catatan penting dari pidato Presiden Prabowo Subianto, dan pemerintah daerah didorong memperkuat kerjasama dengan lembaga penelitian dan juga perguruan tinggi untuk menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang efektif. Farhan mengatakan arahan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah Kota Bandung yang saat ini tengah mengembangkan sejumlah kerjasama terkait pengelolaan sampah, termasuk bersama Danantara dan Kementerian Riset dan Teknologi. Dan menurutnya Pemkot Bandung telah menandatangani komitmen kerjasama dengan Danantara terkait pengelolaan sampah di kawasan Legok Nangka. Pemkot Bandung juga telah menyaksikan langsung groundbreaking proyek tersebut. Dan selain Legok Nangka, Farhan menyebut Pemkot Bandung juga telah menandatangani komitmen pengembangan pengelolaan sampah di Sarimukti bersama Danantara dengan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

0: mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

Selamat pagi, Kaum Dangu dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Pro4 Suara Budaya Bandung dalam sajian acara Sampurasun Pasundan. Ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan alhamdulillah juga Kaum Dangu

0: dalam sajian acara Sampurasun Pasundan Ngawangkung pagi di pagi hari ini. Tentunya kita ditemani oleh narasumber kita, Kang David Riksa Buana. Beliau adalah seorang budayawan. Langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Kang.
1: Waalaikumsalam.
0: Hantiasa rada di caketan mikrofona, han supados sae audiona. Hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami sahabat budaya dan kaum dangu tentunya di pagi hari ini dalam sajian acara Sampurasun Pasundan. Kang, topik anu bade dibahas perkawis naon teh eta, Kang?
1: Ngamumule alam.
0: Mungkin sebelum kita membicarakan terkait dengan topik ini, mungkin bisa menyapa terlebih dahulu kaum dangu di dimanapun yang sedang mendengarkan. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mitra Pro Opat RRI Bandung Sampurasun nepangkeun SIM kuring pun David Riksa Buana karesan kapercanten janten budayawan. Hatur nuhun pisan kesempatanana oge ka Kang Amat utamina oge ka rengrengan ti RRI Pro Opat. Hatur nuhun sakali deui. Kaum dangu sadayana, mudah-mudahan paguneman tiasa janten manfaat kanggo urang sadayana. Hatur nuhun.
0: Amin, mudah-mudahan. Terkait dengan budaya ngamumule alam, yang kita tahu mungkin ya bahwa kita sebagai orang Sunda, Kang Hon, tos pada uninga yen para karuhun urang sepuh urang kapungkur teh maparina teh amanah kedah ngamumule alam urang supados ulah bendu cenah geuning pan aya laguna ge anu nuju ngetrennya lagu leungiteun cenah mun kantun caah jeung banjir aduh nya panginten dieu oge kita ingin tahu nih Kang, apakah melestarikan alam ini ada tata cara khusus ataukah memang nu penting mah asal yuk weh hungkul, asal lestari weh hungkul. Mungkin Akang bisa menyampaikannya.
1: Mohon. Janten kieu panginten kaum dangu oge sadayana nu hadir di ruangan. Aing kasebat ngamumule teh panginten ngarawat. Aing ngarawat teh panginten ieu sarasna sami sareng nami abdi teh.
0: Hah? Gitu. Nami kumaha maksudna sami kumaha?
1: Nami abdi pan David Riksa Buana.
0: Oh, leres Riksa ta. Nanging David nama ieu mah rupina teh rembesan atanapi naon tah?
1: Janten doana mah panginten sigana sepuh abdi teh hoyong abdi jiga Kangjeng Nabi Daud.
0: Amin. Ya mungkin ini dari nama itu adalah merupakan suatu doa. Mohon, ya, tidak semata-mata orang tua kita memberikan nama pasti yang terbaik.
1: Leres.
0: Tadi Widi anu pertanyaan, apakah dalam ngamumule alam ini ada satu tradisi yang pakem atau bagaimana ini?
1: Leres. Janten di Sunda khususnya di Jawa Barat saperkawis kumaha carana ngamumule alam itu saresna sanes hal anu engal. Komo disebat kamodernan dati kapungkur ge urang Sunda mah memang hiji lingkungan masyarakat agraris anu tangtos dikedahkeun pisan anu namina ngamumule alam teh kumargi panginten alam teh mangrupi bagian tina kahirupan samalah mah kunaon ayeuna urang Sunda nyebat mata air teh cinyusu. Hartosna cai nyusu teh panginten susu. Ai cai teh bijilna ti susu teh ti saha nya ti ibu urang ti indung urang gitu. Janten urang Sunda mah ningali konteks alam teh sebagai ibu kandung gitu kan.
0: Kumaha urang memperlakukeun ka ibunya ka alam teh.
1: Sartosna pami aya anu ngareksa komo tebihna ngagalaksak gitu nya maksa mirusak ka alam nya tangtos sami sareng ngaruksak indung urang pituin. Gitu panginten teh
0: kira langkung. Intinya mungkin semua itu adalah kewajiban kita sebagai manusia untuk mencintai dan melestarikan alam. Nah, ada juga yang kita ketahui juga ada sebagian masyarakat yang ada di Jawa Barat ini yang masih pengkuh ke adatnya ya. Separtosna di Baduy di Kang. Mungkin Akang tahu lebih banyak nih gimana sih budaya dalam ngamumule alam leres. Di daerah ini, Kang.
1: Leres. Janten kieu teh urang baduy saresna pami pangemut abdi. Urang baduy teh alim saresna disebut urang baduy.
0: Alim. Nah, kuna hayong disebut naon sora teh?
1: Resepna disebut urang kanekes atawa napi urang rawayan.
0: Ah, apa itu yang membedakan baduy kanekes ataupun rawayan tersebut?
1: Baduy teh kirang langkung sebatan nalika Sultan Haji nyaeta raja di Banten. Anjeunna kan muslim. Jadi baduy teh diidentikeun sareng badui urang Arab.
0: Anu jangkung ageung
1: berpindah-pindah.
0: Anu saliran lagi jangkung ageung cenah gitu.
1: Padahal memang urang baduy harita mah panginten memang masih nomaden teh. Pami ayeuna mah tos nganjlek lah aya bumina. Tah di baduy ieu aya hiji pikukuh nyaeta hiji katangtuan anu disebat lah ku bahasa gampang mah panginten mangrupi papatah kanggo masyarakat urang baduy khususna umumna urang Sunda. Nyaeta disebatna teh buyut nu dititipkeun ka puun nagara aya 30 nyaeta kirang langkung 30 teh 33 lah panggilannya. 33 nusa aya bengawan sawidak 5 aya 65 walungan nu dititipkeun oge. Pikeun pancer salawe nagara pikeun ciri 25 nagara. Aya nagara dina jaman harita atanapi dina Sunda buhun sanes mangrupi nagara jiga urang ayeuna. Tapi nagara teh alit tiasa wae mengukur lingkup kecamatan-kecamatan lah ageungna sanes nagara ageung. Terus tinu papagon eta nurun aya oge anu disebat gunung teu meunang dilebur. Lebak teu meunang diruksak, larangan teu meunang dirempak, buyut teu meunang dirobah, lonjor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung, nu lain kudu dilainkeun, nu ulah kudu diulahkeun, nu nya kudu dinyakeun. Kitu. Tah, tinu papagon ieu teh tangtos seseueurna conto we gunung teu kenging dilebur kitu. Hartosna pami ayeuna mah ku jaman modern badai nyaeur hiji tempat pan gunung seet
0: leres.
1: Tah ku papagon urang baduy mah teu kenging. Samalah di baduy mah pacul ge teu aya, linggis ge teu aya.
0: Janten nganggo naon eta teh pami badai ngabuk bak?
1: Pami pepelakan disebutna ngaseuk ka pungkur mah nya ka basa Sunda mah ngaseuk teh nganggo kai.
0: Pan kai teh meureunan kadah di runcingan heula kadah di seukeutan nganggo naon
1: eta?
0: Bedog mah kenging.
1: Anu teu kenging mah kampak.
0: Kampak.
1: Ragaji teu aya.
0: Teu kenging.
1: Itu
0: tah, aya hal nu unik. Nah, betekenging apan sami? Da fungsina panginten kanggo kanggo mempermudahnya. Kanggo ngabantosan.
1: Mohon. Tangtos janten kieu teh panginten. Memang aya sebatlah hiji kaum lah nya, kaum atanapi uang urang kanekes urang rawayan teh anu saur pangemut abdi mah memang ajeun-ajeun aranjeunna kukuh pengkuh kumaha carana papagon anu di atawa kapercantenan ti karuhun-karuhun nu di dipasikeun ka aranjeunna teh dugi kadenget ieu masih dipertahankeun. Kalebet bumi, pami bumi kan tekengeng langkung ti 40. Hartosna sanes jalmina teu nambihan tapi pami langkung ti 40 kedah kaluar.
0: Kedah ya, kaluar.
1: Numawi di baduy mah aya nu disebut anu kasebat baduy jero, aya kasebat baduy luar, aya kasebat baduy panamping. Aya tilu. Tah biasana pamiti baduy jero ngalih nate ka baduy luar, ti baduy luar pamitos seueur ka baduy panamping
0: gitu. Mohon-mohon. Janten aya tilu atuhnya eta teh. Aya nu terang mah kan biasa teh dua, baduy dalam, baduy luar. Singara aya pada panamping. Mohon. Ya, tadi Kang David mengatakan bahwa baduy ya. Kalau kanekes itu sendiri kumaha tah kanekes?
1: Pami kanekes teh saresna anjeunna langkung ka wilayah anu aya di sabudeuleunana teh. Wilayah anu
0: tempat maksana mah kitu
1: atanapi kanekes teh ieu lebetna di sisi Taman Nasional Gunung Halimun Gede Pangrango. Lebetna di Gunung Keneng gitu. Gunung Kendeng teh pami dikaitkeun nya sareng nami kanekes kirang langkung anu istilah urang Sunda mah ngabayuan lah, ngarawat urang baduy ku sagala kondisi alam, kekayaan alam, keayaan alam nyaeta ti Gunung Halimun ieu atanapi ti Gunung Kendeng ieu. Itu janten anjeuna langkung resep disebat kanekes tibatan urang baduy sareresna
0: mah gitu. Janten kanekes teh hiji sebatan tempat atuh mun kitu mah nya siga Bandung panginten nya. Abdi mah alim disebutkeun orang naon hayang disebutna orang Bandung sapertos kitu nya.
1: Pamirawayan memang di ditu mah kumargi wilayah baduy jero, baduy luar, baduy panamping teh biasana katingker ku wahangan teh. Aya wahangan, aya walungan Cibeo, aya walungan Cisimet. Tadi walang di wahangan-wahangan itu teh seueur rawayannya teh jembatan gantung.
0: Oh, rawayan teh jembatan, jembatan gantung.
1: Anu konstruksina teh ngawitana nama ku konstruksi awi, disambung-sambung di talian tanpa paku. Ya, salah satu keajaibanana gitu nya. Tah, engke diperkuat ku biasana ku akar oyot. Akar oyot teh akar gantung. Bahasa biologi nama liana. Janten akar gantung ieu dikaitkeun, disambungkeun akhirna nyambung janten nahan eta jambatan. Pami di Google mah aya di Padang tah. Salah sahijina janten agung pisan akarna. Kitu panginten.
0: Ya, kalau misalnya kita berpikir secara logika, kumaha ngadamalnya? Kumaha ngadamalnya? Apaan aina mana jembatan teh moal pondok 1 meter 2 meter. Aina kudu nyambungkeun sakitu walungan panjang, sanes panjang atuh puternya, lebar. Lebar tapi dengan tanpa ada bantuan paku dan lain sebagainya ku bisa kuat ya.
1: Jadi kecanggihan
0: ilmu pengetahuan.
1: Leres. Janten kecanggihan kearifan lokal sana sih pengetahuan karena sifatnya turun menurun
0: tidak
1: dipelajari
0: betul gitu. Tapi mungkin bisa jadi kan kalau misalnya kearifan lokal itu disebut sebagai ilmu pengetahuan suku kanekes
1: mungkin seueurna pami mempelajari eta komo abdi lah gitu tukang amang tersanggam teh
0: tersanggam kurang zaman ayeuna anu apa ya pikiran kita sudah terkontaminasi mungkin ya.
1: Kumargi salah sahijina teh kunaon awi eta tiasa kiat misalnya salah sahijina. Awi mah pan pami di ala kedah tos kuanci pecat sawat kilang langkung ngalangkungan antawis lah antawis tabusa tengah 11 kaditu
0: pangalaan anak.
1: Teras dintena kedah di eta.
0: Oh gitu.
1: Sasihna kedah di eta. Kumargi ieu teh terkait sareng bahasana kieu naha awi eta teh nuju barang tua gitunya nuju nyerap cai atau nyerap naon terus awi eta teh naha teu acan kolot masih kene ngora gitu terus oge eta berhubungan langsung sareng ketebalan dagingna kualitas dagingna liat teuna wah hebat
0: ternyata mungkin kalau kita berpikir secara ilmiah itu memang masuk di akal ya Pak
1: bisa diterangkan secara ilmiah
0: leres hampang itu orang mah terang ilmu nah ayo sepuh kapungkur mah terang pangalaan tadi teh dianggap mungkin itu sebagai makhluk hidup yang memang betul-betul hidup kayak manusia ya memperlakukan mereka itu dengan begitu subhanallah indahnya nya saling menghargai meureum ajeuna ge bambu ge memberikan yang terbaik untuk kita manusia. Aduh kabayangnya endahna upami urang zaman ayeuna memperlakukan makhluk Allah seperti tumbuhan seperti saudara-saudara kita yang ada di daerah baduy.
1: Mohon.
0: Ah atuh merenting trim tapi teu rame meureunan Kang dunya teh nya.
1: Disebatna gitu seueur pilihan salesna.
0: Kumaha?
1: Jadi seueur pilihan teh kieu. Aya-ayana mah istilah anu nuju rame disebutna teh old soul.
0: Naon tah?
1: Old soul teh jiwa masa lalu. Jadi orang-orang anu memang bahasa gampangna dia lebih menikmati suasana-suasana yang bersifat masa lalu, kuno, bahkan masa-masa yang tidak terkejar oleh naluri mereka gitu. Jadi mereka lebih lebih suka menggali sesuatu yang tidak diketahui hari ini teh, termasuk pengetahuan.
0: Iya iya. Jadi oh pantesan sok aya duki gini anjeunna mah tos tiasa nganjang ka poe isuk.
1: Istilahnya
0: ka sapertos kitu nya. Jantan memang di suku Baduy itu memang dipelajari, udah dianut istilah itu ya, ilmu itu. Iya.
1: Tapi tentu tiasa halari berbohong.
0: Oh, enggak cuman dia tahu prediksi ya, karena dengan adanya pengalaman mungkin ya. Pengalaman dan
1: intuisi lah lebih.
0: Boleh laras, laras sahanya. Duh, oyong teh ngobrol panjang ieu perkawis ieu nanging waktos urang samporet. Ada yang mengatakan nih bahwa orang Baduy itu katanya apa ya? Tidak mengenal atau tidak mau dipengaruhi oleh budaya luar. Itu memang betul sih atau memang hanya omongan biasa aja?
1: Ya, saterang abdi kieu teh di Baduy memang satu acan kampung kanekes ieu di dama semacam kampung wisata pemerintah. Memang sangat tertutup. Sareres namung jalmi-jalmi tertentulah nu tiasa kadinya. Sok sanaos memang teu aya aturan atawa teu aya kahususan misalna jalmina kedah kumaha nu tiasa kadinya henteu oge. Abdi ngawitan ka Baduy kirang langkung taun 82 teh. Ti saatos eta panginten aya dugi ka opat kalina. Nah harita masih kene aya kapercantenan yen pami aya orang luar, komo orang luar nate anu henteu gaduh tata titi duduga priyoga lah sompra sagala itu ya, komo ngamindamal ka abonan gitu di lebet kampung-kampung Baduy. Anjeunna kedah urang Baduy kedah ngalaksanakeun hiji hajat kanggo mersihan eta lembur. Tah ayeuna mah hajat lembur eta teh disebatna kawalu sataun sakali. Kawalu ieu teh eusina tadi meresihan lembur, ngadoakeun lembur, oge bebersih barang-barang atanapi naon wae anu dianggap atanapi memang dilarang aya di Baduy kitu. Matak urang Baduy nu ayeuna garaduh HP disimpenna di Baduy luar atanapi di Baduy panamping.
0: Nyeun teu karesaan di cana ka Baduy. Mohon, mohon.
1: Tiasa dihukum anjeunna engke pami ieu. Terus memang urang Baduy lebet mah dugi ka ayeuna sistem transaksi masih barter.
0: Tah, barterna kumaha sapertos urang dongeng-dongeng gitu, dongeng anu tipengker masih kene gitu.
1: Leres memang. Jadi contohna kieu, urang Baduy ieu kan parena ngahuma nya teh, ngahuma janten anjeuna pami priyogi naon? Heseur mah priyogi kapriyogianna ukur dua, uyah sarang asin.
0: Uyah, tapami uyah kedah kaluar pangintennya.
1: Ka Baduy luar punten ka Baduy panamping atanapi kaluar ti wilayah Baduy. Biasana misalna saturuy cau di gentosan sareng sa naon sa plastik uyah gitu misalna atanapi sakilo asin. Sok sanaos memang nya punten-punten abdi sanes ngabela urang Baduy kadang-kadang barter ieu teh teu adil gitu. Ayeuna anjeunna mapah ti Baduy lebet ku ukuran abdi mapah misalna genep jam. Manggul saturuy cau ngan ukur uihna nyandak misalna sakilo asin barjeung asin nu metak ateul teh adil gitu.
0: Tapi mereka menikmati hal itu mungkin.
1: Memang teh. Kumargi panginten memang anjeunna tosnya nadar ka dirina tos nyebakeun ngabdikeun ngabaktikeun dirina pikeun naon anu dipercanten ku maranehna gitu teh.
0: Iya, apapun kalau misalnya disyukuri dan dinikmati pasti indahnya Kang ya. Sapertos panginten orang ya warga-warga orang di suku Baduy. Upami orang pastina gitu sengarasulanya.
1: Nah. Mohon. Ai sadinten dua dinten alhamdulillah teh abdi kantos dua mingguan masih kene nyaman.
0: Nya, tapi pamila-mila teuing. Akang teu karaos waktu nerelek pisan. tapi lumayan lah ayah waktu sekira ngelangkung 5 menit. Ayah kantos abdi nguping wireh ayah sababara hiji naon namina teh ayah 3 poin anu diperhatoskeun ku orang Baduy teh teh Kang, kinten-kinten naon eta teh Kang?
1: Mohon. Ai orang Baduy mah saresna bieu anu disebatkeun ku abdi teh ieu
0: atus kalebet.
1: Mohon kirang langkung.
0: Mohon mohon.
1: Urang-urang guar deui sakedik teh kitu nya.
0: Mohon.
1: Tinu tadi gunung teh kayang dilebur ayeuna diterjemahkeun deui kanu langkung detil gitu. Nyaeta bahasana teh saur urang Baduy kedah ieu gunung kayan. Kartosna gunung teh pami aya kedah di belakang
0: ai, komo
1: anu gundul. Gawir awian. Janten pami aya tebing-tebing kedah ku awi. Nah, awi memang kiat
0: gitu. Nyerep cai deui han pangandanya.
1: Cinyusu rumaten. Artina mata air teh kedah dirawat gitu. Sanes jiga urang mata air teh kalakan digaleuh ku akua. Terus oge sampalan kebonan, sampalan teh kirang langkung lahan-lahan terbuka anu datar di sisi-sisi leuweung lah gitu. Terus pasir talunan, pasir teh mangrupakeun batas antara wilayah kampung sareng leuweung atau sareng gunung biasana. Biasana eta talun teh disebatna tanaman anu tumpang sari, aya kai, aya naon, aya naon, henteu monokultur gitu.
0: Mohon, mohon.
1: Terus hantar sawahan, hantar teh datar. Nah, nembe tiasa di sawahan. Terus lebak cayan, matak di lembur-lembur di urang kapungkur mah pami aya lebak pasti aya pancuran, aya balong.
0: Ya gitu, mohon, aya lauk atuh eta mah wajib.
1: Terus legok balongan sami kirang langkung hartosna. Situ pula saraeun tah. Situ teh panginten danau atawa talaga. Di urang mah situ teh disaeuran.
0: Ya.
1: Matak banjir.
0: Leres, teras di ieun di pelakan bumi ayeuna mah.
1: Teras lembur uruseun. Jadi lembur teh memang teu tiasa urang hare-hare hirup ngan ukur terang raos, terang aman, terang nyaman. Tapi lembur batur gara-gara komplek urang, gara-gara lembur urang janten banjir, janten kitu, janten kieu gitu. Terus walungan rawateun. Alhamdulillah di Bandung mah ayeuna tos hampir teu aya lah sampah di walungan. Tapi memang kedahna idealna walungan di Bandung teh aya jalan kontrol kiri kanan gitu. Terus basisir jagaeun tah. Nah, bet dugi ka basisir gitu. Kumargi memang di Baduy kapungkur sateu acan ayana nagara urang ngadeg mah nya wilayahna dugi ka basisir kirang langkung dugi ka Citorek, Kasawarna, Kabayah gitu.
0: Lega kapungkur mah.
1: Leres, matak ayeuna kasebat sekeseler ti Baduy teh kan aya Baduy, aya Cipta Rasa, Cipta Gelar, aya Kampung Dukuh di Garut, aya di Ciamis ge aya kampung hiji deui gitu, kampung-kampung pedalaman siga kitu. Kitu panginten teh.
0: Nyahan, nyahan. Tah alhamdulillah panginten seueur naon pelajaran nu tiasa ku urang dipetik dina obrolan enjing ieu terkait dengan ngamumuleu alam. Tah Kang mungkin ada saran yang bisa Akang sampaikan untuk kaum dangu terkait dengan kita misalnya kalau sudah tidak ada leuweung lagi terus teu aya leuweung deui ya. Kedah kumaha cara ngamumuleu alam supados nya minimalna wios atuh caket-caket henteu sapertos orang Baduy ge caket-caket we prinsipna sapertos ka orang Baduy.
1: Leres. Mangga. Intina panginten saran ti simkuring. Bawiraos tiasa kadangu oge ye ku Pak Gubernur, ku Pak Walikota gitu. Kumargi mustahil Kang teh mustahil urang tiasa tetep hirup kumbuh siga ayeuna tiasa gaduh hawa anu raos cuaca anu raos pami leuweung teu aya kumargi penghasil oksigen mah di mana-mana ge ukur tatangkalan gitu.
0: Janten panginten upami leuweung tos teu aya kumaha tah kinten-kintenna ngagentos leuweung supados oksigen memang tetap segar di wilayah urang.
1: Salarasna tos aya aturan di Provinsi Jawa Barat, di kota, di kabupaten di Jawa Barat nyaeta kanggo ngadamel disebatna kawasan ruang terbuka hijau. Nyaeta anu kirang langkung luasna minimal 30% tina luas per kabupaten atau per wilayah.
0: Jadi panginten minimalna pami urang gaduh padumukan atuh cing atuh aya salapengeun wae mah anu tiasa.
1: Leres teh.
0: Oh, kitu,
1: minimal di bumi teh urang ulah melak beton, melak batu, tapi oge minimal aya tutumbuhan lah.
0: Kembang atau di potan lain mah.
1: Jukut ulah jantan sintetis, tangka ulah jantan sintetis. Jadi memang ribet. Urang gaduh tatangkalan, urang gaduh ibarat gaduh cocokan, da maranena teh istilahna makhluk hirup anu kedah dirawat, kedah di pasihan tuang gitunya. Tapi iya memang hiji kewajiban gitu. Abdi nuju alit kupun nini, da abdi mah ageung sareng nini, sok dipiwarang ngurus hayam, ngurus ucing, ngiring ka sawah, eta teh panginten pelajaran kanggo abdi gitu. Tah ayeuna sepuh tiasa teh jiga kitu. Pan ayeuna mah sepuh-sepuh ayeuna kalebet abdi. Mun budak bebelokan kalah dicarekan. Budak ngukut ucing kade itu kade ieu. Nah, ieu teh panginten teu tiasa di pikirkeun sesederhana eta. Hartosna mudah-mudahan kapayun. Pendidikan lingkungan hidup tiasa janten salah satu pendidikan resmi di sekolah, terutama di level-level SD, PAUD, TK.
0: Ya, margi, karena harus dari sedini mungkin ya, dari awal ya.
1: Kuncina tidinya. Ulah dugi ka aya aspek psikologi, saur psikolog ya aja. Lamun budak misalnya ku urang nalika manehna titajong misalnya, terus pan sok aya istilah kan batuna urang teungeuh ku bapak, tawa urang gebug ku mamah, geus ageungna dijamin teh anjeunna seseueurna nya dalam tanda kutipnya jangan ngewa we ka batu teh.
0: Iya, harusnya jangan seperti itu ya. Hati-hati atuh leumpangna, jangan sampai tis. Mun hatur nuhun ya Kang David. Mudah-mudahan obrolan urang sok sanaos singkat aya mangfaatna. Minimal kanggo diri pribadi nyalira, kanggo langkungnya kanu ka alam urang. Hatur nuhun, mudah-mudahan tiasa tepang deui dina sanes waktos Kang. Salam sehat sadayana kanggo ka. Akang teh punten di rengrengan mana budayawan mohon. Di daerah Abdi Sukamiskin.
1: Di Linggih mah di Sukamiskin,
0: Kecamatan Kota Bandung. Mohon salam baktos wae kanggo keluarga. Hatur nuhun Kang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Komdangu dimanapun Anda berada. Demikian tadi ngawangkung pagi hari ini bersama Kang David Riksa Buana ya, terkait dengan topik bahasan kita tentang budaya ngamumule alam. Dengan berakhirnya ngawangkung di pagi hari ini, maka berakhir pula sajian acara Sampurasun Pasundan dari Pro 4 Suara Budaya Bandung. Kami harap jangan beralih frekuensi, tetaplah di AM 540 kHz.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum daung masih kena disadangkan ku Propa Suara Budaya Bandung dina siang ieu tabu salapan langkung 3 menit atau ngalajengkeun hancagarapan urang dina acara Propat ayeuna nyaeta Kacida Komunitas Cinta Budaya. Di studio Propat Suara Budaya Bandung parantos aya tamu agung. Tamu anu kalintang di pireusna panginten di dunia perbarongan mah. Aya Bah Omo. Assalamualaikum Bah Oom. Nah, jadi Bah Omonya. Bah Oom caketan mikna Bah. Caketan tak gitu.
2: Bah Oom.
1: Bah Oom. Assalamualaikum Bah.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun. Aduh, hatur nuhun tos rurumpaheun ka studio Propat. Sok sanaos urang neme pisan nya tetepangnya. Alhamdulillah sehat deunya Bah. Anu kaduana aya Kang
3: Nijar.
1: Ngimik.
3: Kang Nijar.
1: Kang Nijar. Eta teh Bah Oom teh sesepuh atau tapi kumaha Bah disebutna teh sesepuhnya.
2: Barok saya tahu gapu.
1: Janten upami perkawis barok mah Bah Oom mah parantos naona. Maestrona gitu. Alhamdulillah.
2: Nah, ta- sepuh kapungkur.
1: Gitu. Tak karesan kamu nunggu boh bilih ayam panasaran bade ngiring tumaros dina iya wangkongan. Mudah-mudahan ayam nunggu bade ditaroskan perkawis perkembangan barong Sunda. Margi ayam nunggu ilaharna kan panginten masyarakatnya nu uningana tapi wanoha teh karena barongsai. Ayo barongsai mah kan sanes di Sunda asli pengintennya. Sanesnya.
2: Salah Sunda barongsai sanes.
1: Oh gitu tayo. Kada diangkat gitu. Caketan mikna.
2: Barongsai.
1: Caketan.
2: Malu orang Sunda gitu disangkai. Kesenian batur.
1: Oh gitu tuh teh. Ada abdi ge nu awam gitu manawi teh ti ieu we ti Konghucu.
2: Nya. Benten tatabuhan oge atuh.
1: Nya maksud teh barongsai. Barongsai kawitna gitu sanes barong Sunda. Barongsai kawitna eta ti mana?
2: Dari sejarah mah sanana sato ti Laut Kidul
1: eta. Sanes kan aya barong Sunda. Mohon. Aya barongsai. Mohon. Anu ku orang misalnya upami aya Imlek. Oh. Aya barongsai.
2: Sana sekarang iringan.
1: Oh, iya panginten. Kira ieu nya teterang imam mun abah mah khususnya barong Sunda.
2: Sunda gitu.
1: Tah ayeuna mah Kang Krisna cing sata acan ngaguar nya. Kang Krisna aya karesan Kang Krisna di dieu anjeunna salaku budayawan anu ngokolakeun barong Sunda nya. Ieu perbedaanna barongsai sareng barong Sunda kumaha eta?
4: Barongsai nya eta ulin-ulin patok barongsai mah.
1: Maksudnya kumaha?
4: Ulin patok teh ya acolok-acolokan pakai dipatok mun. Yeah. Terus alat anu digunakeun benten sareng barong Sunda panginten. Kemudian barongsai itu lebih dari kungfu. Kalau barong Sunda itu nyandak dari gerakana pencaksilat. Sapertos kitu nu perbentenanna.
1: Ieu teh matak dibentenkeun teh masyarakat teh saru. Teu saru mana barongsai jeung barong nu asli Sunda kitu. Maksud teh sanes hartisna bade nyaruakeun teu kan beda-beda ieuna beda wilayahna kitu nya wilayahna.
4: Kaduh ciri khasna.
1: Ciri khasna sewang-sewangan sok sanaos ayeuna barongsai tumuwuh di Tatar Sunda misalna. Malahan anu pacampuran nya suku Tionghoa jeung orang Sunda terus jadi orang Sunda gitu, sos tumuwuh di dia. Tapi orang Sunda ge boga.
2: Gaduh
1: pisan. Gaduh nyaeta barong. Barong Sunda. Ngaranna ulin barongnya. Sanes.
2: Sanes
1: deui. Oh, tah. Ieu maksud teh. Abdi oge teu acan uninga. Komodi masyarakat panginten itu di dia tangtosna hiji informasi, canggu diinformasikeun ke masyarakat ta antara barong aya di ulin barong. Aya di barongsai. Kan ciga ieu kesenian reog teh naon. Sajenis celempungan sareng sajana teh gamelan sareng celempungan kan hampir mirip. Cuma waditra nu beda, laguna mah sarua. Tah ciga kieu kitu. Janten aya-aya aya benten-bentennya janten ieu ka beungharan gitu beunghar. Tabah ayeuna weh de kanu perkawis barong nya. Sanes ulin barong. Ema
2: Barong Sunda.
1: Barong Sunda. Eta sajarah ngadegna Barong Sunda teh.
2: Ari Barong Sunda disebutkeun ngadamu ti kapungkur jadi terang da kapungkur tumurun turun-turun geun ka. Pun aki oge gaduh geun ka ayeuna bangkit deui taun 58 rame deui sanes bangkit rame deui.
1: 58 teh.
2: Mun aya ngadamel pun bapa. Kenapa cik sekolah malahan ngadamel oge sana. Tangga wetan tidinya di masa pan bangkit. Tah ayeuna mah seueur geun ka janten 18 ayeuna mah bikin ka ayeuna teh.
1: Pesatnya perkembangan
2: anu. Perkembangan pesat gitu. Khusus tau gapung we teh sakitu.
1: 18 ayeuna teh. Nah bet ka emutan eta sepuh ka pungkur terang pun hoyong ngembangkeun Barong Sunda
2: tah. Mun hoyong jadi ka pungkur aya turunan teh
1: bener. Oh, turunan.
2: Turunan-turunan sesepuh gitu mata kira teh. Yang tadi saya ayat tidur tuna gitu. Yang tentu tabuhan aja benten baru saya sih nama Google Lempang. Sarang musik lagi itu seger atau
1: kapungkur mahnya.
2: Nya mohon kut ketuk, sana goong, teras kenang, terompet, beduk kecerek mungkin genep.
1: Genep kapungkur itu tahun. Musik
2: itu sakit tuh eh. Di kapungkur kita ayat lagi hari etama kesempatan nama. Di ayat tamahan-tamahan itu iya kalau baru sih nama.
1: Barong Sunda mah jadi ya, sakit ari anu maena seuran eta.
2: Nya eta mah upami anu maena mah ya kirang langkung aya lah 20-an sareng kuda lumping, sareng momonya tanana kita lah rupi-rupi dah. Sareng debus nama gitu.
1: Tah, ayeuna deui ngagalih deui, ngagini kitu deui nya, ayeuna di urang teh di Jawa Barat, aya di Reak. Tah, ieu teh kan kadang-kadang eta teh sok masyarakat teh bilih dicapurkeun gitu. Nya aya Reak kan aya debusan oh aya non. Aya momonyetan gitu. Aya momonyetan, aya kuda lumping.
2: Mun eta ge eta kang marenganana.
1: Tah eta.
2: Ibingna
1: naon. Janten nu disebut barong mah benten sareng eta. Cakannya. Jadi masyarakat suparus teu saru gitu. Teu saru kesenian teh geuningan beunghar. Tapi ulah dikoket daunkeun kan beda-beda ieu, beda-beda naon turunana gitu atanapi nu nyiptakeuna
2: teh geus sejarah masing-masing
1: itu kanggo ngahargaan oge nu nyiptakeuna kitu nya
2: watesan nu nyiptakeun
1: kubur gitu komo abah turunan sabar ayeuna abah
2: nya upami teh nu cupun akik mah kaopat diberakian kaduh mah kapungkur kaduh barong mah kaopat
1: teh ari bentuk ieuna mun urang mah wajah barongna kumaha eta.
2: Ayo nama terserada saya, tapi tercekap kapungkur. Saya
1: kalau ayo nama. Bentuknya teh nyenak tinu naon eta. Inspirasina.
2: Sebatkeun orai sanes, tempat jalmi sanes gitu. Janten da satu raut teh caur nama gitu.
1: Janten upami eta mah pangajian.
2: Tinggal lagi sapotong jeung di raut teh. Itu kapungkurna teh di raut kidul.
1: Janten eta mah asli titinggalan sepuh
2: sejarah
1: gitu. Sejarahna
2: Sunda gitu.
1: Orang Sunda teh yang di laut teh aya samadaya kitu.
2: Kapenaknya dia bilang alun sepuh menanya rajin aku orang jene ke hiburan. Kau ngiring anu sunatan.
1: Terus punggur terus buka punggur mah terus agawaya mana nya. Terus agawaya bisa ninggal ayana digamarkan gitu nya. Digamarkan gitu. Kitu nata ayana Kang Sa. Kang Rijal selaku pelakunya.
2: Pelaku
1: pelestari
2: penerus
1: penerusna itu aya kaitan apa inten aya punicu atau kumaha
2: sanes ana generasi muda
1: ya nama generasi muda
2: generasi muda kalau
1: selanjutnya tah kumaha numutkeun Kang Injal perkawis perkembangan barong anu ayeuna ku Abah Om di ieu caketan mitanya.
5: Alhamdulillah ayeuna kawit ayeuna tosnya mulai berkembang pesat lah benten sareng kapungkur gitu kan. Kapungkur mah nembe aya opat. Ayeuna mah alhamdulillah terus makin seueur gitu nu ngagaduhan deh.
2: Di toko bubur
5: khususnya di Togo Apu gitu di Campaka Mekar.
1: Oh, berkembang nanti di
5: Togo Apu, Campaka Mekar.
1: Campaka Mekar. Teu acan ka Kota Bandung teu acan anu ti ditu wilayah
5: di
1: Barong.
5: Kolaborasi. Ya.
1: Oh, kolaborasi.
5: Kolaborasi.
1: Ayeuna anggotana teu seueur panginteunnya.
5: Alhamdulillah ayeuna.
1: Aya sabiji gitu-gitu di toko kapu.
5: hampir 18 paguron lebih.
1: Oh, 18 paguron upami
5: lebih,
1: anggota setiapna 50 misalnya.
5: 50.
1: Ya, sebenarnya generasi ngora nu ieu na. Nu ngokolana generasi ngola gitu. Alhamdulillah atunya
2: anu kitu mah. Share penerusna gitu. Tengah wetan opat.
1: Generasi kitunya.
2: Generasi anu.
1: Tari eta perkawis latihan atapi alat-alatna digunakeun ayeuna naon Kang Rijal?
5: Alat-alatnya nu tadi sore si Bapak
1: masih kene tetep masih kene ngajagi katanya apa intinya. Nah teh hayang ngangge drum atau ngangge naon
2: gitu. Generasi muda mah ayeuna mah ayeuna rame na ayeuna mah benten jeung kapungul ayeuna mah di atas.
1: Eta mah ieu mah nu ieuna pangintenya anu tuturunna kitu kedah jaga. Aya teh nilai keramatna bah?
2: Nya aya kapungkul
1: aya nu dugi ka jaga dijaga kitu gitu. Aya misalna
2: ritualna aya.
1: Dina
2: ngadamelna kitu samarangan ari kapungkur mah. Make diraja heula terus diibakan satus dambal teh disusukan di diibakan dicai.
1: Si barong na teh
2: main dina solokan gitu.
1: Di barong si barong eta
2: mun main dina solokan gitu.
1: Aya tata carana ngadamel barong ayeuna gitu.
2: Nya,
1: tapi
2: ayeuna mah teh aya baru dak ayeuna dere-dere kapungkur mah aya ke zaman bapa mah aya.
1: Nah aya larangan atuh kumaha
2: teh nya. Kapungkur aduh. Ayeuna mah
5: benten heula kapungkur mah.
2: Nya eta geus sok naroskeun ka si Abah sok sok rajin aya si papatan kudu kieu-kieu.
1: Aya aya aturan mah aya nya
2: gitu. Aturan bikin kapuna bisi.
1: Tah eta. Jadi ulah tadi teh geuna ulah pacampur teh geuna nya budaya ciri khas.
2: Nya da kapungkur mah tong borong ngadamel anu mangrupa sato ngadamel hihin kanggo rajahan
1: heula. Oh, iya nya.
2: Kamu aja ngabentuk
1: gitu. Itu salah satu penghargaan urangnya yang makhluk makhluk teh lain urang wae gitu. Tah kumaha ieu ayeuna Kang Rijal? Ku ayana mun urang mah lah aya kareueus teu ngembangkeun
5: alhamdulillah barong. Nya. Terus lah tinggal ieu ge komo ieu sepuh jeung aya keneng gitu kan. Ayeuna dina makin dia makin
2: penggemar naon kieu panonton agem kieu
1: seueur. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah gitu.
2: Sana sepuh wae murang kali ayeuna sareng ge
1: pantes benten. Di ditu teh nya
2: barang kaya anu aras tanan bae umur 8 tahun anu 5 tahun ge terus nyibing.
1: Alhamdulillah eta aya generasi gitu.
2: Aya anu
1: kan anu berkembangna hiji seni atau hiji budaya teh kan aya penerusna gitu.
2: Aya penerusna. Alhamdulillah gitu teh punah.
1: Eta mah kana geus nilai ekonomis pangintenna ayeuna mah.
2: Alhamdulillah kitu
1: kana. Pemina beuh kitu sabar. Teu eta mah nya
2: pangintenna.
1: Teu diieukeun gitu nya.
2: Pemain oge ya mah lah ngandukur men teh ngandukur ngalestarikeun unggul sisirna mah gitu. Benten sareng ieu. Alah kadarna tuh usus gitu.
1: Tapi upami
2: bisanya sudah kayeuna mah rame
1: pangintenna. Kada ieu di sagana eta ari ku pelestari memberi Kang Krisna pinten tah perkembanganna kumaha ninggal nemutkeun Kang Krisna ayeuna barong dugi ka bisa janten warisan budaya tak benda eta nya aya teh.
4: Alhamdulillah lah upami di Kota Bandung nya eta kesenian ulin barong tos ditetapkan menjadi warisan budaya nasional di tahun 2024. Kemudian abis sararesna wargi ka Bahom teh ka Tagok nya eta ngadamel riset itu abi katagok 2014 nya eta ayana barong Sunda. Ternyata di 2014 nungku abi diketahui sampai dengan sekarang perkembangan barong Sunda pun udah istilahnya udah berkembang. Udah berkembang di dalam segi permainan, kemudian segi promosi yang di mana di Tagok Apu atau Napi Can Pangka Mekar sekarang promosinya itu sama dengan di kota. Kita bermain dengan medsosnya. Dan saya berharap kesenian yang ada di sana bisa seperti misalkan ulin barong gitu, sama seperti ulin barong walaupun sebenarnya kita itu nama beda tapi ceritanya sama sebetulnya. Cuman di sana itu lebih ke yang lebih ke barong Sundanya, sebutnya barong Sunda. Memang dengan Sekelo itu hampir sama tapi di sana itu lebih beda untuk permainannya, tabehanna teh beda gitu. Tabehanna beda. mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai nanti seterusnya kita akan disamakan atau lebih ke kolaborasi gitu.
6: Yeah,
4: dan perkembangannya saya sebagai pelestari barong juga melihat perkembangan barong Sunda lebih yang tadi sudah disampaikan sama pelestarinya sama Kang Rija itu lebih pesat gitu sampai-sampai ketika hujan turun bukannya bubar yang nonton tapi kalau ngalalajuan hujanan gitu berarti kan itu ada salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap barong Sunda tersebut gitu.
6: Itu kalau dilihat dari keistimewaannya itu permainan barong apa Bang yang bisa anak kecil jadi resep gitu Kang Ijal nu jadi hoyong lalajo gitu penasaran atau memang anjeunna tos reueus ngabogaan gitu
2: ya. Memang dina musikna oke lah daya tarikna musikna dari tos musik. Entong barong barangkali sepuh oge upami nguping golempang mah ngararibing teu sadar.
6: Oh, eta nilai yeuna religina
2: peuneunnya. Ya, duka eta mah kitu.
6: Atau musik asli gitu ku pencak, ku pencak kenang pencak tapi
2: sana saya musik barong khusus anak
5: opatnya
2: jadi masing-masing anu genep gambaran teh gitu
6: anu sempat ketuk tilu sana gitu
2: sana sebenarnya sederhana
6: namanya aletna
2: ketuk terus kecerek goong kenang torompet bedug
6: etanya
2: ngebitnya gitu
6: tabuhana atau lagu-laguna eta naon wae gitu lagu-laguna.
2: Nya lagu-lagu kapung lagu Sunda ya, sok terus kenang pencak
6: gitu. Mang Bung Hidung gitu aya. Biasanya sok kasarurupan ku Mang Bung Hidung.
2: Alhamdulillah. Aya wae
6: gitu. Nilai historisnya. Aya wae eta mah itu. Biasana teu di mamana nya.
2: Aya pamete saya. Buah kawung bari dina trompet teh eta anu yang buhun teh
6: seueurna mah. Justru trompet teh mantak ieuna teh
2: trompet. Eta trompet teh pamete aya trompet mah ba. Sepi.
6: Gitu. Tapi mudah-mudahan Aimanawi teh barong Sunda teh sarang nukang Kresna teh hiji kesatuan gitu. Hiji cikal bakalna teh barong Sunda teh gitu. Nan mun urang mah
4: awal mulanya.
6: Awal mulana gitu.
4: Awal mulanya memang ada keterkaitan yang di mana almarhum sepuhna kesepuhan yaitu Bah Saud
2: orang
4: sekala orang sekala kapungkurna nyana kesenian kaditu gitu jantan memang ada keterikatan ada keterikatan cuman yang tadi saya sampaikan benten nami tapi satu cerita sebetulnya yang mudah-mudahan pelajar perjalanannya sama seperti Ulin Barong gitu di daerah kabupaten gitu sekarang memang karena sudah banyak gitu di sana
6: justru yang diharapkan mungkin setelah mun urang geus aya warisan budaya tabenda yang bentuknya nama barong Sunda termasuk Ulin Barong kan eta satu kaitan.
4: Mohon kaitan.
6: Itu akan mendukungnya, mendukung karena terciptanya eta mun warisan eta.
4: Mudah-mudahan. Nanti mudah-mudahan seperti itu. Karena
6: jadi teu kaya urang teu pasti kan orang Sunda mah na filosofisna gamelan misalnya.
4: Mohon.
6: Ieu mah lain gambaran gitu bah. Pemurang nambah gamelan, saron hiji saron dua itu teh upami te pacaruk, sok pasea gening.
2: Ya.
6: Orang Sunda masuk pasea itu teh, gitu tah mun te pacaruk teh, tepat temal-temal.
2: Ya.
6: Tapi lamun ngahiji gamelan teh harmonis, iya gamaran gitu. Iya ge mun ngahiji harmonis, tapi mudah-mudahan tidak ada pacengkar.
2: Alhamdulillah ada anunya
6: nak.
2: Di video ke di canak di sekeroa kali itu dia jadi pas gitu kan jatah 2 rupiah aja nama
6: sekeroanya gitu. Kebengharan itu nya.
2: Tenawi kebengharan.
4: Mengkosa kata mungkul serta kosa kata di dalam pemanggilan seninya gitu. Ya sama ceritanya gitu. Sama bahkan udah 8 tahun kebelakang kita selalu kolaborasi berkolaborasi barengan gitu kalau kadang anu yang di Tagog berbarengan dengan yang di Sekolah nambah bareng gitu karena seseringnya seperti itu karena di Tagog itu kebanyakan orang kebanyakan masyarakat itu memanggilnya barong Sunda keun atau barong Sunda we heula pengucapan mah yang penting mah kan arti makna bentuk barong sampai dengan sekarang mungkin sama
6: yeah,
4: gitu karena barong itu kan bebarengan. Barong istilahnya ya bareng barong Sunda kada maju bareng gitu.
6: Nah, filosofis eta nami bah kasih abahnya.
4: Mohon mangga.
6: Barong teh naon di nyana nah bertenak barong hampir sami jeung Bali misalnya. aya barong ya. Baju barong itu barong. Juga buta gitu barong tadi di rumah
2: ai Bali mah. Enggak bentuk pan, enggak bentuk anu anu satu eta juga gitu juga bentuk bunda.
6: Heeh, teu impresi eta teh disebut barong teh nya.
2: Bentukna gitu.
6: Itu ta. Panginten Kang Rijal ayeuna ayeuna teh usia sabaraha?
5: Abi 30.
6: Anom keneh hatunya. Masih kene ieu kanggo neruskeun generasina mudah-mudahan. Ayeuna aya kegiatan naon ayeuna anu satu acan bulan puasa ya masih kene aktif gitu.
2: Aktif teh sok bareng nabe gitu masih kene berjalan.
5: Iya, nya berjalan tiap saminggu sakali aya lah gitu.
6: Tah upami nabe gitu. Upami hoyong terang ulin barong mah ka sekeloa nya. Ari barong suna mah di Togog Apu. Ka Kamdangu anu bade ngiring Jabung Tumalapung boh bilih bade maeran mangga di 7217043 atawa bingal langgungan WhatsApp di 08182185634. Ke sakadepan urang andeg heula nya banyak. Kedepan urang telatkeun deui engke hancagarapan adina. Obrolan kacida.
7: Suara Budaya Bandung. Eleh-eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapi dan semangat begitu. Biasanya juga Asep mah mager, dibangunin teh susah sampai emak teh teriak-teriak. Kenapa Asep? Punya pacar baru jadi sekolah. Sok ngaku ke emak.
8: Ih, apaan dari emak? Sekarang teh Asep udah enggak sabar pengen ke sekolah, Mak. Asep jadi lebih semangat, fokus, dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar, ay emak.
7: Terus, kenapa atuh sok? Cerita ke emak.
8: Tahu gak, Mak?
7: Apa?
8: Sekarang, program makan pagi bergizi gratis dari pemerintah sudah mulai, Mak. Jadi setiap pagi, sebelum masuk kelas, Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur sama buah, pokoknya lengkap pisan, Mak.
7: Oh, gitu, Sep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat setiap pagi.
8: Iya, Mak. Biasanya kan kalau Asep nggak sempet sarapan pagi di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi, Mak. Tapi sekarang, Mama, Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
7: Wah, syukur. Alhamdulillah. Pemerintah sekarang punya program seperti itu. Ya, kalau Asep makan bergizi tiap pagi, Mak jadi gak khawatir lagi sama Asep.
8: Ya udah tuh, Mak. Asep berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kamu nunggu di mana wae ayana, masih di sarenganku acara Obrolan Komunitas Cinta Budaya, masih sareng bahwa Om Oge Kang Ijal, Oge Kang Krisna. Tabah ayana perkembangan anak di Togok Apumah marurang kali dwi ka antusiasna luhur panjenengnya. Eta nah aya cara kitu Kang Rijal kanggo ngawanohkeun, aya strategi

0: termin cara kumah ngawanuhkeun ka urang kali sangkan generasi eta teu pegat gitu.
1: Sabeneh teu aya namun duka kumah eta mah kaluar teu nyalira jeung teu teu sugan piwarang teu urang kali oge. Jeung teu saya hasrat anjeunna teu ajak diajak ajak. Da rongkap we
0: nyalira. Tak aya ieu teu aya batasan usia upami hoyong ngiringan barong misalna.
1: Upami kan barong mah nya aya ge lamun anu marangkali oge aya jeung teu teu batas aya.
2: Jadi batas lah kalau
0: batas
1: kali oke lah nggak lama barang alit
0: jadi si disesuaikan gitunya. Ayo cari main kenan kumah Kang Rijal di Cepeng atau kumah?
1: Ya, ya dilebetin kadi.
0: Tetap di
2: ninggal.
0: Tapi dasar gerakanana itu tidak naon jaipong penca atau penca. Memang penca.
1: Penca. Ya gerakan mah tidak golempang ya Pak, ketukan golempang ya.
0: Aya misalnya aya latihan khusus bisa juga sisi anu atraksi gitu.
1: Aya atraksi atraksina
0: aya. Jadi aya nu khusus gitu nya.
1: Aya khusus anu ada jalan tenwa gitu di benteng kene. Pemain utamana ya kena ya diatur.
0: Progres ka payuna itu kira-kira Kang Ijal ayah itu niatan kanggo ngumpulkan orang kali anu raresepun kanggo teras di seriuskan gitu diajar itu kanggo regenerasi.
1: Atau seur, maksudnya
0: seur
1: orang kali itu wah upamin nabuh itu orang kali itu hoyong nabuh gitu.
0: Sana ya maksudnya itu dikempelkan ya di dilatih itu dilatih khusus bisa disangar gitu.
1: Oh iya, sangar pemikadinya sok menarabuh gitu. Beri kebebasan
2: makanya tuh kayak acara naon ge marulang kali teh ah cenah Pak
0: ngiringan
2: abi ngiring cenah iraha latihan iraha latihan
0: teh mesti aja ka cenah nya tos tekedah ieu deui atuh
2: tekedah urang ngajak
0: gitu nya
2: darongkap anjeunna darongkap
0: tinggal urang siap ngalatihna nya ya teh sumber dayana anu ngalatihna
2: sumber dayanya
0: anu ngalatihna kira-kira aya pelatihna
2: aya Kang Opti
0: anu khusus gitu. Ayah. Jadi aya kriteriana yo barong barudak, ieu barong dewasa, ieu barong kolot bisa.
2: Aya ngalatih
0: mah. Ngalatih gitu regenerasi periyogi pisan pengennya. Ta progres ka payuna bah. Nah eta teh upami alat atawa nepi naon anu tos katengkusan kapungkur upami dirobah eta aya pantangan atau teu aya?
1: Sebenarnya mah aya karena upami bade buhun mah tapi pan upami ngudak zaman ayeuna baru dak modern jadi ngiring zaman barudak mah tong kota didangdutkeun teu boleh ditukeun
0: gitu. Aya lagu anu khusus pinah khusus lagu aslina gitu.
1: Nya ada apa bangsa buah kawung gitu kembang gadung.
0: Dinu tabeuhana.
1: Dinu tabeuhana golempang ya pang teu aya langkungna anu genep eta parabot anu genep sakitu-kitu. Bentar sarang budak ayora padu sarang gamelan tempat panggamelan wayang diamo ayora ngiringan abe
0: kitunya
2: jaipong ke
1: jadi musik nanti jantan kumaha jaipong lain bingung lah
0: bingung hari tugas Kang Ijal ya nu ngategorikeun gitu musik iya khusus musik barong gitu musik barong iya tong masana teu aya nu teu kacampuran naon gitu
1: nah kitu abah mah sareng
0: kitu aya nu kieu ieu mah aya nu pakemna gitu pakemna nya
1: pakemna mah golempangan
0: golempang
1: arah buat ulah ditanya upami eta pakemna mah upami dalengkung teh sanes pakem
0: golempangna pangpang dodipang papan sieun sanes
1: raos jadi iwingna teh iwing kenor sirat kenor sanes pakuket tu paradugu gitu santai
0: nyantana
1: santai gitu
0: nyantana can ka gambar gitu margi can nonton gitu
2: share di YouTube ge ya
0: oh gitu kayak orang tinggalnya barong Sunda nya tak ka kaundang mangga boh bilih bade maeran di 7211043 atawa nepi di len WhatsApp di 082118563154 tayana mah bah panginten progres ka payuna bah bade di kumahakeun deui ayeuna barong Sunda anu ku abah dikokolakeun ka payuna nah geuduhan program misalna ah rek masuk sakola misalna rek diwanuhkeun ka barudak sakola rek ka sakolaan gitu nyeun road show misalna
1: terus ngawitan ayeuna oge mah di budak sakola ge malian aya terus ngawitan itu mah barudak sakola
0: teh maksudna kieu lebet ke sekolah gitu ah? Lebet ke sekolah khusus pertunjukan gitu.
1: Oh, pertunjukan osok sekali-kali atau ge masih
0: osok. Ke sekolah.
1: Osok sekolah barulah kan yang dihibur di sekolah gitu aja gitu. Kan mahasiswa-mahasiswa ge seueur nganu
0: ngayeuh nalungtiknya.
1: Nya nalungtik to seueur di universitas ieu mah budaya.
0: Jenten upami Kang Rijal maksudnya teh kieu upami nguruhan grup eta teh kurang ngawanohkeun ka SD mana gitu. Tapi tanpa teu dipanggil urang teh ngamanohkeun we ieu aya barong ieu misalnya kerja sama sareng guruna.
2: Teu acan.
0: Teu acan ya.
2: Bagi kadinya
0: Ai Kang Krisna kumaha Kang?
3: Kalau untuk di Bandung di Ulin Barong udah beberapa tahun ke belakang sudah melakukan hal tersebut, apalagi di kurikulum Merdeka di ada kegiatan P5 di dalamnya itu ada kearifan lokal yang harus mengangkat budaya kita sendiri. Berarti udah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Itu masuk ke kurikulum, kemudian masuk ke dalam ekstrakurikuler dan sekarang kita lagi sebentar lagi udah 75% itu kita sedang membuat sebuah buku tentang Ulin Barong gitu. Ya ini hal-hal tersebut itu menjadi gambaran nanti untuk Barong Sunda. Nah nanti alurnya nanti seperti ini
0: ya,
3: gitu. Nanti mengenalkan ke beberapa sekolah karena pelestarian yang efektif itu kita datangnya ke sekolah. Itu yang lebih efektif langsung untuk mengenalkan barongnya tersebut gitu. Lebih ke promosi gitu. Selain kita bermain di media sosial, ya efektif juga kita mengenalkan di beberapa sekolah-sekolah gitu. Apalagi dikaitkan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi di lagi di apa diangkat kurikulum P5 kegiatan kearifan lokalnya seperti itu.
0: Itu mungkin satu strategi.
3: Ya, strategi
0: kamu ngawanohkeun yen ieu barong Sunda ka budak SD misalnya SD. Itu aik Kang Krisna mah tos gaduh tugasna memang terus warisan budaya tebenapa kudu dipertahankan teh, maka kan kudu dikembangkannya.
3: Lebih dikembangkan
0: dengan
3: cara mengenakan,
0: supaya teleungit, lamun leungit geus di blacklist.
3: Ya makanya kita kolaborasi dengan kolaborasi dengan Kang Nijar, Bang Om, dengan
0: Nijar,
3: seniman-seniman yang ada di Tagogapu dan Campang Kemekar, yuk kita berbarengan karena barong teh bareng itu orang Sunda kedah bareng, orang Sunda tehnya majuna kedah bareng oge gitu. Yuk kita berbarengan untuk memajukan kesenian Sunda. Untuk tahun sekarang enggak apa-apa istilahnya beda nama tapi nanti kedepannya namanya harus sama, ceritanya sama, kan saya juga tidak bisa memaksakan seperti itu. Yang terpenting mah keseniannya sama gitu.
0: Sama,
3: sama keseniannya barong ya di Jawa Barat di gitu, Jawa seperti
0: Barat.
3: Itu.
0: Bahkan mungkin kalau perkembangannya lebih dari Ulin Barong, Barong Sunda, ini akan seimbang nanti.
3: Iya.
0: Dua nana masuk WPTB-nya.
3: Iya.
0: Bisa. Ya,
3: mudah-mudahan bisa
0: tapi terwujud. Tapi beda sama tapi serupa tapi tak sama ya, ya bentuknya, bentuk pengemasannya,
3: pengemasannya, gitu.
0: Pengemasan itu akan jadi hasanah budaya, ya, benghar Jawa Barat teh gini.
3: Biar ya kayak raya lah, kayak akan budayanya.
0: Bandung, oh, khususnya Bandung, Bandung, Kabupaten Bandung, seueur gitu dina segi barong.
3: Ya. Gitu. Oh iya, barong ini pernah ditulis di Korea gitu, di sama Korea sama mahasiswa Korea itu. Yang di inisiasi oleh Bumila itu bidang promosi di Stupa kayaknya udah mengenalkan ke luar negeri juga si barongnya. Mahasiswa luar negeri pernah ditulis dengan di artikel atau jurnalnya jadi sudah dikenalkan ke dunia kayak gitu.
0: Karena memang lihat barongnya kan uniknya ciga lauk lain ya ciga lauk lain ciga
3: terinspirasi
0: naga lain lagi, ya, gitu. Ya itu ciri khas gitu, ciri khasnya.
3: Punya ciri khasnya.
0: Nah ini pamungkas pengen bah harapan nak kapayu nambah kumaha bah.
1: Kanggo
0: kapayu na barong iya. Nah dikembangkan aku maha, tapi bade ngadamel naon gitu, kembangkan na barong.
1: Ya dilestarikan mah kandung ngadidik ke, itu kan baru dak, dilestarikan ke puna. Dari orang upami hayong tetap lestari mah. Tetap ulah di robih-robih gitu hayang ulah di robih ulah ditambah itu hayang asli
0: gitu
1: ya kan mah kacana ku hanis-hanis khusus buhun gitu.
0: Ya, kesa khusus di kuatan katanya.
1: Di kuatan ya eta kitu mah. Jangan kami ngarobah mah abdi. Hal atas ke suku kabung.
0: Lajeng Kang Mijar kumaha? Harapana terhait barong Sunda.
2: Harapananya biasa lebih maju deui. Kompak meureun ku ayana ayana seueur komunitasna tiasa iyalah guyub lah sadayana kitu ngahiji urang sasarengan ngamajukeun gitu budaya urangnya khususnya nya barong Sunda panginten tiasa leuwih maju ku babarengan sadayana gitu
0: pamungkas Kang Krisna kanggo nyimpulkeun sadayana kumaha
3: ya khususnya
0: harapana mohon Buah Bijaya anu bade dugikeun
3: khususnya untuk kesenian barong Sunda yang ada di Takuk Apu, kemudian di Cempaka Mekar, tambah lestari, kemudian tambah berkembang dan menjadi istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan ulin barong gitu, bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
0: Nah itu mungkinnya kita bah harapana ulin barong atau barong Sunda teh mungkin nanti kapungur mudah-mudahan jadi ngalegenda kita gitu. Jadi masyarakat teh uninga sakabeh komo sakuliah dunia
1: mereka gitu, yang aku generasi muda mah kening rangkung di sana
0: gitu ya pun nggak
1: nanya bentar sang siapa hari siapa mah pakem hari mana kayak nong pandisi
0: tapi tengah lengit kerennya nu aslina gitunya tentang nu lengit kita kerennya obrolan teh Kang Krisna Kang Nijar, ngapa dah kumargi waktu sema upami obrolan mah dipanjangkan panjang, diponokkan ponok. Nah, terus dugi bila-bila nu sampaikan deh, bah, Kang Nijar, milih mana sana Kang Krisna? Cekap, alhamdulillahnya obrolan orang teh hampir 40 menit di nengah obrolan kacida. Mudah-mudahan naun nu obrolkan tiasa kepetik hasil kalabulah. Nah, oke barong Sunda, oke ulin barong teh tiasa sabengketan. Sabegetan kanggo nanjurkeun kabudayaan sanes. Seni sareng budaya mah kasinian kabudayaan jasana sanes lumayan. Poko dianggo hiburan nami-nami penghasilannya. Hatur nuhun, Bah. Hatur nuhun Kang Nijar, hatur nuhun Kang Krisna. Mudah-mudahan urang biasa ditepangkeun dina waktu sareng kesempatan sami. Kaundang di mana wae ayeuna sakitu obrolan kacida dina siang ieu ya, mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun dina waktu sareng kesempatan salajengna. Sim kuring undur pamit samentawis cak bermios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.
5: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
6: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
5: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
6: Jangan.
5: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
6: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor. Sehingga tidak enak kalau dipandang. Dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
5: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
6: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
5: Ribet?
6: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
5: Sediakan dong tong sampahnya.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Gak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
2: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: gelar kawih pasundan nganturkeun karieus yasana para seniman.
1: Kaum nangu di mana wae ayana pamungkas aya daun hiris ti mamahana sari hayati mungkas tepang dangu urang dina runtuyan lagu-lagu keliningan dina siang ieu. Ke diteraskeun kana teras UMKM tong ka mana-mana panteng terus di AM 540 kHz Pro 4 suara budaya Bandung.

0: Selamat pagi kaum dangu, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Orang Bandung, orang mana lagi ya, seluruh Jawa Barat nih saat ini dengar. Apalagi bagi Anda nih para pelaku usaha UMKM. Nah kaum dangu, perempat RI Bandung, asuransi ini penting banget bagi para UMKM. Selain tentunya melindungi bisnis dan juga resiko kerugian secara finansial yang sifatnya tidak terduga, asuransi juga ini bisa membantu tentunya UMKM meningkatkan daya saing dan juga kontribusinya untuk perekonomian begitu ya. Dan yang pastinya juga di kesempatan pagi jelang siang hari ini kita akan ngobrol bersama dengan pakarnya nih. Saat ini sudah hadir di studio Perempat RI Bandung, bagaimana tips untuk UMKM memahami pentingnya asuransi dan juga manfaat program literasi keuangan begitu ya. Bagaimana dunia asuransi dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan bagi para pelaku usaha UMKM. Baik, kali ini di studio Perempat RI Bandung ada narasumber kita yang cantik jelita.
1: Waduh. Kamu Benny misalnya nih. Padahal di sini udah lagi deg-degan gitu kan.
0: Udah deg-degan. Ya, Teh Ika.
1: Halo.
0: Saya panggilnya Teteh boleh?
1: Boleh
0: ya, supaya membandung.
1: Membandung. Oke. Okay. Saya juga panggilnya Kang Benny aja ya.
0: Saya Benny.
1: Kang Benny.
0: Bandung.
1: Bandung. Oh iya, harus Bandung.
0: Iya, Teh Ika ini dari business partner dari MSIG Live.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, dari MSIG Live. Dari MSIG Values baik. Agency.
0: Baik, jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang asuransi begitu ya, Kak?
1: Insurance, betul. Jadi kita agensi dari MSIG Life. Jadi kan beberapa perusahaan asuransi itu dia akan memasarkan lewat agensi. Nah,
0: betul.
1: Saya salah satu business partner
0: Ini Kak Teh Ika nih, kalau nggak salah MSIG ini udah cukup lama ya, 1985 kalau nggak salah.
1: 85,
0: ya?
1: Betul.
0: Ya, jadi, ya sudah dan
1: seumur
0: juga
1: seumur saya kayak.
0: Oh gitu?
1: Remaja.
0: Sekali jadi gak usah nanyain umur. Baik, ini Teh Ika, saya juga sebenarnya setuju banget ya. Jadi siapapun itu latar belakang, baik itu untuk pendidikan, kesehatan, mungkin ya orang cenderung lebih ke asuransi itu biasanya pendidikan, kesehatan. Tapi juga ini juga bisa bermanfaat untuk para pelaku usaha begitu ya.
1: Betul.
0: Dan termasuk juga yang usaha kecil.
1: Usaha kecil, betul. Jadi aku sapa dulu kan,
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh,
1: sapa
0: silakan
1: dulu ya kaum dangu. Semuanya selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jadi begitu aku diminta untuk jadi narasumber di sini kan, ternyata obrolannya UMKM.
0: Betul.
1: Jadi aku harus tahu nih apa ya yang bisa mensupport UMKM
0: baik,
1: gitu kan di semua lini bisnisnya UMKM.
0: Betul.
1: Makanya saya ambil temanya adalah celengan ajaib sebagai perlindungan penghasilan.
0: Baik. Agak berbau-bau fantasi ya.
1: Fantasi kan, ya kan.
0: Celengan
1: jadi,
0: ya.
1: Celengan itu kan uang kecil yang jadi uang besar. Nah, tadi sebetulnya saya nggak mau spill dulu itu asuransi loh.
0: Iya.
1: Karena orang cenderung kalau dengar asuransi kayak
0: Gimana gitu
1: kayak
0: ya.
1: Kayak gimana, ntar dimatiin lagi kan. Nggak rally pro, nggak dapet ini lagi kan. Jadi sebenarnya di sini tuh saya pengen support teman-teman yang bergerak di UMKM. Jadi
0: betul.
1: Jangan sampai nih penghasilan apa yang mereka hasilkan itu juga jadi biaya nantinya.
0: Okay.
1: Karena kan kita harus klasifikasikan nih, klasifikasikan ada yang masih lajang, betul? Kayak Kang Benny masih lajang.
0: Saya sudah berkeluarga.
1: Sudah berkeluarga, udah cocok nih. Ada.
0: Ada juga ya. Kategorinya beda.
1: Kategorinya masing-masing beda. Terus ada yang baru menikah. Ada yang baru punya anak. Ada lagi yang akan menikahkan.
0: Prapensiun
1: atau pensiun, ya kan? Nah, si asuransi itu bentukannya ada macam-macam.
0: Ada macam-macam juga.
1: Ada pendidikan, dana pensiun, waris, kesehatan. Nah, tujuannya apa sih? Jangan sampai mendingan kita nabung nih di celengan yang kecil-kecil nih.
0: Iya.
1: Bahkan si preminya itu mulai dari 100.000 kan.
0: Itu bisa jadi terjangkau juga ya.
1: Terjangkau karena kan resiko selama
0: perjalanan bisnis
1: atau
0: itu?
1: Sampai ke masa depan yang dicita-citakan itu kan panjang.
0: Panjang.
1: Resikonya ada dong.
0: Oke, pasti.
1: Resiko tutup usia? Pasti. Resiko sakit.
0: Sakit sudah
1: betul.
0: Barang tentu pasti ya.
1: Ada resiko kritis atau tiba-tiba harus beralih. Kalau di UMKM kan kadang pergantian bisnisnya kita harus ikutin.
0: Baik.
1: Ikutin pasarnya ya kan.
0: Iya.
1: Oke, lagi rame nih di sini. Oke,
0: ternyata berubah
1: Kita harus ikutin gitu kan. Mungkin perubahannya itu harus ada jeda kan.
0: Yeah.
1: Nah, di situ kan ada penghasilan yang kira-kiranya agak stop dulu nih. Nah, yeah. Celengan ini tuh juga
0: celengan berfungsi. Ini yang berfungsi baik-baik. Saya setuju banget. Jadi sebenarnya apalagi dalam dunia usaha meskipun itu dalam sifatnya mikro gitu ya, Kak ya. Pasti ada risiko ya.
1: Ada risiko.
0: Tadi bisa disampaikan dengan contohnya misalkan pergantian bisnis atau mungkin betul. Sesuatu yang sifatnya tidak terduga.
1: Tidak terduga ya, sakit.
0: Sakit COVID misalkan kayak kemarin COVID-19
1: kemarin COVID, ya. Terus ya sekarang resiko tutup usia tuh bisa naik. Di jalanan apa dia lagi menjalankan bisnis atau lagi bangun bobo juga kan tiba-tiba tutup usia gitu. Tapi dengan kita punya program, kita tuh bisa melindungi penghasilan.
0: Nah, ya kan? Itu dia.
1: Nanti aku kasih tahu deh cara
0: baik. Sekaligus nih kita ini jadi belajar literasi keuangan juga nih Kak ya. Terkhusus juga buat para pelaku usaha UMKM. Nah, sudah barang tentu tadi berarti memang ada bukan contoh kasus, berarti memang ada nasabah juga Kak.
1: Oh, pasti.
0: Pernah menangani
1: pasti,
0: juga nasabah UMKM gitu ya.
1: UMKM, betul. Karena kalau sekarang memang mindset orang udah rada berubah gitu.
0: Iya.
1: Mereka lebih menginginkan nggak apa-apa saya uang kecil, karena kalau kayak asuransi waris atau dana pensiun itu pembayarannya nggak sepanjang waktu loh.
0: Baik.
1: Kang Ben. Jadi dia itu hanya bayar 5 tahun. Tapi untuk pengcoveran dia sampai usia tertentu 50, 60, 75 banyak gitu pilihannya.
0: Baik.
1: Misalnya dia pengen dilindungi nih sampai dengan usia 55.
0: Oh, kita bisa ngatur itu.
1: Custom. Jadi misalnya saya kira-kira umur 60 sih masih jagjagua ringkas. Jagjagua ringkas. Jadi itu selain buat waris, buat dana pensiun dia juga.
0: Baik.
1: Kumpulinnya kecil loh, tapi untuk besar nantinya gitu.
0: Baik. Jadi sudah kita prediksi atau mungkin sudah kita takar ya. Kira-kira nih kebutuhannya di mana?
1: Kebutuhannya di mana? Dan biasanya kita suggestnya begini. Okay. Kalau untuk asuransi itu kan jangkanya jangka panjang.
0: Yeah.
1: Jadi kita dari awal untuk customer tadi ya, untuk pemilik UMKM, kita akan bicara lagi, menggali lebih dalam lagi.
0: Apa kebutuhannya?
1: Satu. Yang kedua, berapa nominal yang memang bisa disisihkan?
0: Oh, ya jadi kan? Tidak ditakar dari asuransi, pihak asuransi tidak?
1: Iya, jadi berapa nih? Nanti kita akan custom, kita akan pilihkan jalurnya. Misalnya, saya mah baru bisa 500.000 deh per bulan.
0: Per bulannya.
1: Nggak masalah, karena asuransi itu jangkanya panjang. Jangan sampai nanti terjadi misalnya penghasilannya kayak tadi, lagi merosot nih. Tiba-tiba nggak bisa bayar gitu. Terus hilang lah.
0: Gimana?
1: Hilang lah itu.
0: Hilang gitu begitu kan, saja ya.
1: Begitu saja gitu
0: baik.
1: Kebanyakan kan yang stigmanya negatif adalah begitu kan.
0: Di masyarakat seperti apa jadi?
1: Jadi kadang-kadang nanti juga uangnya hilang gitu kembali lagi. Awalnya pasti memaksakan dulu nih. Jadi tidak ada perhitungan dulu. Jadi kalau kita membiasakan, Okay, Bapak, Ibu, kira-kira berapa nih yang bisa disisihkan? Supaya juga kita kan berbisnisnya panjang.
0: Betul.
1: Ya kan, dengan support kita di UMKM ini supaya penghasilan yang terlindungi. Terus insya Allah si punya, yang punya asuransinya juga kan merasa tenang hidupnya.
0: Betul.
1: Bekerjanya dengan tenang.
0: Yeah.
1: Bisnisnya maju. Nambah lagi, saya kurang nih Kak pengcoverannya misalnya. Kalau saya nanti terjadi sesuatu cuma dilindungi 1M, saya mau nambah lagi. Kita lebih menerima itu daripada dari awal saya mau dilindungi nyawa saya 1M, ternyata di tengah jalan terjadi sesuatu dengan bisnisnya nggak bisa bayar, uangnya percuma hilang gitu. Jadi sebetulnya insurance itu betul-betul melindungi selama di awal kita clear segala sesuatunya.
0: Betul,
1: kebutuhannya apa, nominal berapa yang akan kita sisihkan, itu pasti terlindungi.
0: Baik. Jadi harus dari awal-awal harus sangat-sangat jelas ya.
1: Sangat-sangat jelas.
0: Baik. Nah, apalagi di era saat ini ya Kak, bisa dibilang ini juga mungkin ketidakpastian secara ekonomi ini juga dibutuhkan jadinya ya, perlindungan
1: sangat dibutuhkan.
0: Untuk kita nggak tahu kan, kayak kemarin juga di tahun 2019 ke 2020 itu tanpa kita sadari ternyata kita sudah masuk era COVID. gitu.
1: Iya.
0: Banyak lini ya.
1: Iya, yang termasuk, tiba-tiba apalagi kayak misalnya kita bicara seorang ayah.
0: Betul.
1: Si ayah ini adalah penghasil uangnya hanya ayah.
0: Betul.
1: Betul? Jika terjadi sesuatu sama ayah, keluarga yang ditinggalin, selesai, tidak ada penghasilan.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Kalau kita rencanakan, kita bukan mendoakan, tapi resiko itu
0: tapi
1: udah
0: berencana,
1: pasti ada. Kita merencanakan pasti nih. Oke, pengcoveran nanti kalau terjadi sesuatu tutup usia supaya bisnisnya bisa tetap jalan.
0: Oke.
1: Okay. Kan modalnya akan bisa kembali dari uang waris.
0: Baik, baik.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, jika terjadi resiko yang mungkin tidak kita prediksi atau mungkin ya maksudnya sudah direncanakan gitu Kak ya. Nah, si calangan ini bisa diklaim ya Kak ya, bisa.
1: Iya, klaimnya juga enggak ribet kalau
0: gak ribet, ya.
1: Ahli warisnya sudah ditetapkan dari awal. Beda. Memang prinsipnya calangan yang di rumah, celengan yang di banking, prinsipnya sama, kita nyicil juga gitu, tapi tidak ada perlindungannya. Jadi pada saat nanti terjadi sesuatu dengan si penabung, ahli warisnya itu akan secara hukum dulu ditentukan. Nanti ada harus tanda tangan ahli waris, beberapa ahli waris harus tanda tangan. Nah, tapi kalau asuransi kan sudah jelas di awal ditentukan ahli warisnya adalah istri, anak, sekian persen dan itu yang menjadi haknya si pemegang polis, si tertanggung, itu akan dibayarkan. Jelas. Jadi tanpa ribet klaimnya.
0: Enggak ribet. Enggak ya.
1: Ribet.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau saya tanya khusus nih perihal asuransi bagi UMKM nih, apa jenis-jenis asuransi bagi UMKM ada?
1: Sebetulnya si asuransi ini general ya.
0: General.
1: Asuransi ini general. Balik lagi tadi seperti saya bilang ya kan.
0: Yeah.
1: Jadi pada saat ketemu sama UMKM, kita akan lindungi nih keluarganya gitu. Lebih ke melindungi penghasilan yang sudah dia create. Jangan sampai nanti tiba-tiba tengah jalan sakit, biaya rumah sakit tuh tinggi loh. Sekarang klaim kesehatan itu naiknya per tahunnya itu luar biasa, 35%.
0: Besar
1: sampai 40% gitu. Bahkan sekarang kan lagi ada inflasi rumah sakit. Rumah sakit tuh semua biayanya naik gitu kan. Sekarang pengusaha UMKM dengan penghasilan yang sudah mereka siapkan, tiba-tiba di tengah jalan sakit, tidak ada pengcoveran, satu hari sampai lima hari di rumah sakit itu bisa 20 juta loh. Kan sayang ya kalau dari penghasilan kita harus keluarkan, tapi kita mengcover dari sana. Atau tadi lagi klasifikasinya, oh baru punya baby, oh buat nanti sekolah nih, ya kan, supaya nanti masa depannya terjamin nih, kumpulin dari sekarang, nanti untuk masa dia masuk SD, SMP, SMA, sampai kuliah bahkan gitu kan, sampai nanti dengan selesai kuliah masih ada juga uang yang bisa keluar untuk modal usaha. Nah, jadi kita bisa create sebetulnya tidak hanya untuk bisnis UMKM-nya, tapi pelaku bisnis UMKM-nya kita akan support dan kita akan lindungi. Gimana caranya supaya mereka punya celengan yang bisa melindungi penghasilannya mereka.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Jadi dari situ sebenarnya bisa ke arahnya, di posnya kemana saja.
1: Kemana
0: bisa,
1: aja.
0: Kemana
1: jadi
0: aja
1: itu
0: bisa,
1: gunanya betulnya. Memang harus face to face. Kita harus menggali dulu nih kebutuhannya apa gitu. Terus perlu diketahui juga pada saat beli, kebanyakan yang di luar sana tuh kayak ada agent nih.
0: Ya,
1: seperti saya tuh
0: seperti
1: agent ya.
0: TIK ya.
1: Aku tuh agent gitu. Begitu udahlah tanda tangan aja, pokoknya ini preminya murah, begini-begini.
0: Yang setuju, terlihat nominalnya terjangkau gitu, kan. Gitu ya.
1: Tapi tuh gak tahu, kebanyakan tuh begitu, nanti ujungnya adalah kecewa biasanya kan. Kok gak seperti
0: yang terjadi di lapangan ini mungkin karena ketidakpahaman ini ya Kak?
1: Ketidakpahaman, jadi sebetulnya
0: baik.
1: Balik lagi proses di awalnya itu seperti apa, tujuannya apa itu harus disampaikan. Jadi kita pas gitu.
0: Iya, betul.
1: Joss
0: ya, sesuai dengan tujuan. Nanti pada saat klaim pun gak ada masalah ya Kak ya. Baik. Jadi yang terjadi di lapangan atau mungkin saat ini mungkin beredar ya hal-hal yang maksudnya jadi bikin pusing juga nih kayaknya.
1: Jadi
0: asuransi
1: stigmanya jadi jelek.
0: Padahal sebenarnya ya baik saja ya.
1: Iya, kalau di awal clear tuh semuanya akan baik-baik aja. Karena memang sudah haknya untuk
0: mendapatkan gitu ya, menerima
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Apalagi dia sudah barang tentu ini MSIG ini udah juga diawasi oleh OJK ya
1: betul,
0: kan.
1: Betul, pasti. Dan kita juga kalau secara kecukupan modal itu OJK tuh menentukan hanya 120%, kita tuh di 1800%.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Iya, berarti sudah sangat-sangat Luar biasa.
1: Established lah ya. Established ya. Sudah.
0: Dari tahun 85 lah ya.
1: Iya, dari tahun 85. Terus, oh satu hal lagi, kalau misalnya di insurance tuh biasanya kita berpikirnya, tolong dihilangkan stigma, belum butuh.
0: Oke, ini karena berdasarkan
1: Masih sehat. Udah kepalanya benjol di perban baru menyesal saya gak punya asuransi.
0: Baru terpikirkan ya, karena memang juga perlu waktu yang lama kan ya.
1: Karena asuransi itu, makanya tadi saya bilang celengan, celengan tuh kan identiknya dengan uang kecil kan?
0: Uang kecil.
1: Uang kecil. Jadi asuransi tuh tergantung dari usia. Jadi jangan sampai udah berusia
0: baru terpikirkan.
1: Itu juga akan celengannya bukan celengan lagi, itu sih udah gendut gitu.
0: Sehingga memang target pasarnya juga memang dari jauh-jauh ya kan, seperti yang masih muda lajang.
1: Masih muda, pendengarnya RRI Pro 4 kan udah cocok lah ya.
0: Kurang lebih sekitar 30-35
1: tahun
0: deh.
1: Jadi udah harus direncanakan tuh. Tapi memang ya stigmanya itu gitu, asuransi buang-buang uang gitu kan. Nanti akan berasa pada saat nanti.
0: Betul. Gitu. Pada saat dibutuhkan.
1: Jadi kesempatan bagus juga sih ini. Jadi saya bisa buka mindset juga biar sama-sama sharing.
0: Iya, gitu. Karena memang saya setuju banget nih. Jadi banyak orang memang cenderung ya sudahlah nanti saja.
1: Iya, nanti
0: kumaha
1: aja.
0: Engke.
1: Kayaknya yang di depan saya juga begitu.
0: Iya. tapi Kak Tika gimana nih? Karena saat ini juga kalau untuk asuransi kesehatan kan sudah ada juga dari pemerintah.
1: Betul. Nah, saya kembalikan lagi Kak. Itu menjadi pilihannya masing-masing pribadi. Kalau dirasa memang
0: masih kurang,
1: boleh gitu. Ya saya sebut ya BPJS yang cukup, ya sudah. Tapi kan balik lagi tadi saya punya pilihan lain. Apakah ada jiwanya yang mesti di cover jika terjadi tutup usia, atau nanti punya pensiun deh usia 60 saya pengen punya tabungan nanti.
0: Betul.
1: Nih itu juga bisa. Jadi beragam. Ya balik lagi, saya selalu balik lagi tadi di pertemuan pertama, atau siapa yang membutuhkan insurance, baiknya kita gali dulu nih
0: apa sih kebutuhannya yang
1: Jadi bukan berarti BPJS sih enggak terlalu bagus. No, kalau memang dirasa sudah cukup di BPJS, kita akan cari insurance.
0: Tapi kan ada pilihan yang lain lagi, dan kebutuhan tidak hanya masalah kesehatan saja. Tapi juga gitu. Kita butuh waris
1: dan pensiun, pendidikan, atau mau tambahin lagi aset. Yang
0: permodalan gitu ya.
1: Satu UMKM. UMKM itu biasanya terkait dengan peminjaman
0: modal
1: kerja,
0: kredit
1: modal kerja. Nah, satu cara insurance ini mengcover jiwanya adalah supaya si ahli waris itu tidak diwariskan hutang. Ya kan? Setuju enggak?
0: Setuju banget.
1: Nah, itu mungkin juga bisa jadi supportnya teman-teman atau
0: UMKM
1: betul. Gitu. Karena dengan
0: usaha resikonya adalah ya pasti ada utang piutang dan sebagainya.
1: Ada beberapa mungkin kalau pinjaman di bank, ada beberapa bank yang memang langsung memberikan insurance. Pinjaman dengan insurance
0: otomatis gitu kan.
1: Ada juga beberapa yang enggak. Nah, kita juga bisa masuk tuh di situ.
0: Baik, di cover ya di situ.
1: Jadi pencari uangnya, penjalan bisnisnya terjadi sesuatu, belum lagi ada hutang. Kebayangan? Nah, kalau dengan pengcoveran insurance, begitu terjadi tutup usia, ya udah hutangnya kita yang bayar deh.
0: Baik, gitu ya. Tuh kan kemudahannya ini jadi terbayangkan ya apa saja kira-kira begitu ya, terutama bagi pelaku usaha UMKM. Dan yang pastinya ini untuk para pelaku usaha UMKM yang merasa masih minder ya begitu ya, karena penghasilan saya nggak begitu besar mungkin ya. Saya cukup misalkan dengan per bulan berarti ya Kak ya?
1: Boleh pilihannya per bulan
0: atau bagaimana?
1: Tiga bulan.
0: Ada beda-beda.
1: Beda-beda. Terus
0: jadi fleksibel.
1: Pokoknya fleksibel. Jadi balik lagi di pertemuan pertama tuh yang harus lebih menggoda tuh kan.
0: Kesan pertamanya.
1: Jadi
0: tapi berarti ini TIK termasuk yang sulit gak sih Teh, maksudnya di dunia seperti ini? Karena memang sudah barang tentu kalau orang Indonesia mah ya pasti berpikirnya
1: Tapi untuk ke sekarang ini sih lebih terbuka ya, mereka lebih open-minded. Cuma lebih ke ya itu tadi, ada beberapa stigma yang masih buang uang lah apa. Tapi balik lagi sekarang udah lebih open, mindset mereka udah lebih open sih.
0: Oke, jadi sudah mulai tercerahkan lah masyarakat tercerahkan, ya. Mereka sudah pada paham dalam perihal ini ya.
1: Karena memang contoh yang memang ini kan udah nggak bisa dipungkiri lah, biaya pendidikan juga.
0: Iya, betul.
1: Coba deh ke rumah sakit. Aduh, itu udah mahal.
0: Kalau Indonesia, kalau misalnya di Indonesia ini kan sudah bareng tentunya, kalau sekolah negeri lah ya masih dibiayai oleh pemerintah, ada subsidi gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen kuliah yang berkualitas, betul, atau pendidikan yang berkualitas, betul, ya buat anaknya supaya memang
1: sekalipun misalnya beasiswa sampai kuliah. Difasilitasi dengan beasiswa, tapi kan ada
0: hal-hal lain,
1: ada untuk tempat tinggalnya, untuk biaya sehari-harinya. Kalau kita kumpulin dari kecil, karena benar-benar kita tuh fleksibel. Dari nominal 100.000 untuk premi bulanan pun kita bisa. Kita bisa hitungkan. Jadi bisa di custom. Jadi no worry kalau misalnya uangnya belum ada, enggak. Dibuka aja. Kira-kira bisa menyisihkannya berapa gitu.
0: Baik.
1: Gak akan nyesel deh, beneran. Kalau kita udah jagain, kita udah punya celengan untuk jagain penghasilan tuh regreg. Kalau kata orang Bandung
0: mah. Betul sekali. Dan yang pastinya siapapun bisa ya. Untuk kebutuhan apapun bisa, terutama juga untuk pelaku usaha UMKM.
1: Mungkin saya harus ingetin lagi. Jadi kalau di insurance itu memang di-clear di awal. Jadi kita ada namanya penyakit pre-existing. Jadi
0: seperti apa itu?
1: Misalnya sudah ada penyakit jantung, hipertensi.
0: Baik.
1: Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi kita juga akan pilihkan mana produk yang bisa mengcover itu.
0: Baik.
1: Atau nanti akan dilakukan pemeriksaan berikutnya.
0: Baik.
1: Jadi memang paling ideal adalah masih muda, tidak ada penyakit existing, tapi kembali lagi kesadarannya mungkin baru ada sekarang nih. Ternyata udah punya riwayat sakit. Selama dia bisa declare ke kita, mereka bisa sampaikan dengan jujur, kita akan carikan solusinya.
0: Apa. Jadi sebenarnya istilahnya bisa apa saja gitu
1: bisa
0: ya?
1: Bisa apa aja. Jadi dari awal itu yang penting banget adalah kejujuran.
0: Jangan sampai ada yang ditutupi ya, Teh.
1: Ditutupi. Yang kebanyakan yang terjadi kan, asuransinya juga nggak bayar.
0: Baik.
1: Biasanya ada sesuatu yang either itu dari nasabahnya yang dari pemegang polisnya yang tidak jujur, atau ada kesalahan pada saat pengisian.
0: Ini pernah dengar katanya, kalau untuk kandungan nih begini. Bagaimana kalau untuk kandungan
1: kalau
0: sendiri?
1: Kalau untuk kandungan memang insurans kita tidak mengcover. Tapi ibu hamil kita akan bisa cover, tapi hanya untuk di luar dari penyakit yang terkait dengan kandungan.

0: segala sesuatunya harus jelas dari awal.
1: Terus begitu. jangan memaksakan lah.
0: Jangan memaksakan
1: karena ini terkait masa depan kan dan panjang. Jadi kita tuh maunya berbisnis dengan sustain gitu. Jadi berkelanjutan gitu kan. Nanti juga kan Kang Benny ada anak-anaknya kan bisa.
0: Anaknya satu, nanti dua.
1: Iya kan? Punya mantu, ya kan?
0: Punya
1: cucu.
0: Iya, banyak-banyak kebutuhan lah yang dibutuhkan ya. Oke, Kak Ika boleh disampaikan nih terkhusus barangkali bagi nasabah yang mau gabung atau maksudnya mau nyobain ya, mau tanya-tanya lah ke Kak Ika. Boleh lewat apa atau ada program seperti apa dari MSIG?
1: Boleh. Programnya sih tadi balik lagi ya banyak ya karena kan sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Betul. Tadi jangan sampai salah di awal kan. Kan kalau salah pilih pasangan juga kan bahaya ya. Ini kan kayak
0: seumur ya.
1: Hidup kan.
0: Betul. Ini juga seumur hidup. Betul.
1: Seumur hidup soalnya kita.
0: Jadi harus cocok dari awal.
1: Harus cocok dari awal gitu. Jadi mungkin kalau yang ini pengusaha mau dibantu nih boleh nanti gimana ya biasanya? Lewat saya ada Instagram.
0: Boleh sampaikan aja atau website barangkali disampaikan juga.
1: Di masih sementara ini masih di Instagram di @lapath LAPATH. Nanti boleh bertanya setelah acara ini atau nanti baru kepikiran apa boleh kita diskus.
0: Oh gitu. Ya nanti langsung saja bisa hubungi langsung ya.
1: Langsung
0: Instagramnya.
1: Aja,
0: ya. Baik. Kalau tempatnya sendiri di mana, Kak?
1: Kalau kita office-nya? Kantor agensinya itu di Ruko Hyper Square Blok A nomor 7.
0: Hyper Square Blok A nomor
1: 7.
0: Silakan bisa juga langsung datang.
1: Boleh langsung datang. Tapi kebanyakan sih biasanya karena saya mengerti pengusaha ya UMKM
0: kesibukan juga
1: kesibukan
0: gitu ya.
1: Enggak apa-apa. Nanti minta didatengin kapan, jam berapa. Nanti saya dan teman-teman sama tim bisa datang.
0: Atau mungkin masih ragu-ragu tapi butuh ya.
1: Enggak apa-apa, tanya-tanya karena
0: tanya-tanya dulu.
1: Tanya balik lagi tadi kan seumur hidup.
0: Seumur hidup
1: gitu
0: ya.
1: Ini. Jadi memang dari awal harus clear.
0: Betul. Oke, Kak Ika terima kasih sekali. Sudah bincang di Studio Perempat RI Bandung. Juga tentunya mudah-mudahan sukses selalu buat Kak Ika.
1: Amin, thank you.
0: Dan yang pastinya
1: sukses
0: informasi yang disampaikan yang disampaikan buat Anda nih para pelaku usaha UMKM menjadi semakin jelas ya. Mudah-mudahan juga ada yang punya keinginan juga nih setelah mendengarkan
1: Amin.
0: Ini.
1: Amin, untuk... harusnya ya.
0: Baik, saya bersama dengan Kak Ika Yunika Lafat undur pamit dari Studio Perempat RI Bandung. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia bersama dengan kami. Baik melalui frekuensi AM 540 dan juga FM 106,9 MHz. Dan tentunya juga Anda bisa mendengarkan kami di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Saya Benny Hadianso undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfa Rabi.

0: Rani, tanggal 17 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026, pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Daun-daun di Manawai Ayana. Tadi kadugikeun dina teras UMKM aduh runtuyan lagu-laguna masih nyarengan satu acan kadugikeun azan zuhur kanggo wewengkon Bandung sabudeuleureunana dina tabuh 11 langkung 58 menit. Sakadanan SIM kuring sabadana dan zuhur undur pamit. Kelajeng kaum dangu badis disarengan ku Teh Royanti dugi ka tabuh 14 menit esok tanah turun ka panitena apunten tina samudaya kelepatan acan semios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira, dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
2: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan

0: budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk siang hari ini saya Rina Agustini memandu Anda di siaran budaya berjaringan RRI Pro 4 Bandung, RRI Pro 1 Bogor, dan tentunya siaran ini disiarkan dari RRI Pro 1 Cirebon dengan tema tradisi panjang jimat, akulturasi budaya dan pelestarian nilai-nilai Islam dalam peringatan Maulid Nabi di Keraton Kesultanan Cirebon. Sudah hadir di studio narasumber kami yaitu Ketua Sanggar Kelapa Jajar Keraton Kesultanan Kanoman, ada Lang Mamat Nur Rahmat. Langsung saja Rina akan sapa. Selamat siang Lang Mamat.
2: Selamat siang.
1: Kabar sehat untuk siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Cirebon lagi panas banget, tapi suasananya makin meriah semarak karena memang ada Mauludan.
2: Iya betul.
1: Iya betul ya. Dan mengenai tema kita yaitu tradisi panjang jimat, akulturasi budaya dan pelestarian nilai-nilai Islam dalam peringatan Maulid Nabi di Keraton Kesultanan Cirebon ya Elang ya. Mungkin kalau misalnya Elang bisa menceritakan dulu kepada pendengar ini ya, makna kata panjang jimat ini apakah punya filosofi khusus dalam kehidupan masyarakat yang ada di Cirebon? Silakan Lang.
2: Ya, sebenarnya makna dari kata panjang jimat itu kalau bisa diartikan, kita orang Cirebon biasanya menyebut panjang itu dengan kata lain piringnya. Piring itu namanya panjang. Makanya kalau orang tua zaman dulu coba bikin ajang gitu ya, ya itulah menyiapkan makanan di piring. Nah panjang jimat itu yaitu piring atau disebut piring peninggalan orang tua kita zaman dahulu yang diarak nantinya di malam panjang jimat tadi yang kita sebut itu malam pelal.
1: Pelal ya. Oke, dan kenapa tradisi panjang jimat sendiri ini menjadi salah satu tradisi yang terus dipertahankan Lang hingga saat ini?
2: Ya, karena Cirebon itu sebagai pusat siarnya para wali. Jadi tradisi Maulid Nabi tadi dimeriahkan dengan arak-arakan panjang jimat. Nah panjang jimat ini adalah runtutan dari peringatan Maulid Nabi yang ada di Kesultanan Cirebon tadi.
1: Oke. Dan tradisi panjang jimat sendiri ini disebut sebagai salah satu bentuk akulturasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam juga ya. Dan mungkin kalau misalnya bisa diceritain bagaimana, apa saja bentuknya dan unsur-unsur budaya lokal apa saja yang masih terlihat dalam pelaksanaan tradisi panjang jimat inilah.
2: Ya, di keraton itu terutama di Keraton Kanoman itu sangat kental sekali sebetulnya unsur budaya dengan siarnya. Karena di dalam iring-iringan panjang jimat, ketika panjang jimat ini keluar, iring-iringannya itu diiringi dengan gamelan sekaten. Nah ini budaya gamelan sekaten itu berbunyi mengiringi arak-arakan panjang jimat. Dan yang ikut dalam arak-arakan panjang jimat itu selama dalam perjalanan menuju masjid, dari keraton menuju masjid, itu berselawat Nabi. Nah itulah, jadi pembauran antara budaya dengan unsur siarnya itu sangat kental sekali. Jadi kalau itu bisa kita rasakan lah pada saat malam pelal, iring-iringan panjang jimat itu akan sangat terasa lagi. Kita memperingati Maulid Nabi dengan baluran budaya Cirebon tadi.
1: Oke. Dan filosofi yang terkandung dalam prosesi membawa atau mengarak berbagai perlengkapan dalam panjang jimat itu apa?
2: Ya, filosofi untuk mengarak panjang jimat itu adalah kita menghormati para leluhur kita. Kita diingatkan bahwa peninggalan-peninggalan leluhur kita itu untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak terlahir sekarang ini kalau tanpa perjuangan terdahulu.
1: Betul-betul.
2: Perjuangan siar Islam di Cirebon, itu juga yang memperjuangkan adalah leluhur-leluhur kita. Artinya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu sangat berperan sekali dengan adanya arak-arakan Panjang Cimat ini.
1: Oke. Dan ini juga kan ada hidangan ataupun makanan juga ya, Lang ya, yang menjadi bagian penting dalam tradisi ini gitu loh. Dan menariknya masyarakat Cirebon juga menantikan nih ya hidangan-hidangan yang katanya sih nanti ada berkahnya.
2: Iya.
1: Ambil barokahnya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya Lang bisa ceritakan.
2: Betul. Di dalam iring-iringan Panjang Cimat itu diantaranya ya tadi ya ada di dalamnya itu ada apa susunan nasi dengan berbagai lauk pauk hasil bumi yang didapatkan di masyarakat, terus juga ada buah-buahan ya, yang disajikan, dan ini semua untuk masyarakat ya. Di dalam Panjang Cimat itu terkenal dengan nasi cimat ya. Nasi cimat itu orang menyebutnya sega rasul atau nasi rasul, karena di dalam pembikinan nasi rasul itu selalu mengucapkan selawat dari mulai beras sampai dengan jadi nasi, sampai diajangkan, sampai dibagikan, itu kita tidak boleh lepas mengucapkan apa namanya selawat tadi. Nah, itu mungkin keberkahan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat luas. Makanya segitu banyaknya orang itu harus kebagian semua. Makanya kita sebutnya nasi jimat tadi.
1: Nasi jimat.
2: Karena ya tadi pembuatannya juga dengan perjuangan membaca selawat tadi.
1: Oke. Ya. Dan Elang tadi dijelaskan kalau ternyata diawali dengan gamelan sekaten, baru nanti ada arak-arakan. Ini prosesinya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa biasanya nih?
2: Ya.
1: Karena panjang juga ya.
2: Iya. Panjang Jimat akan keluar itu tepat pukul 9 malam.
1: 9 ya, malam.
2: Itu ditandai dengan dibunyikannya lonceng yang ada di keraton, itu berarti menunjukkan tepat jam 9. Dan iring-iringan ini secara otomatis ketika jam 9 sudah pakemnya atau sudah wajib harus keluar, ya keluar walaupun dalam keadaan cuaca apapun.
1: Oke.
2: Nah, ini yang menarik buat kita, karena di situ ada apa ya, suatu kedisiplinan ya, atau kewajiban yang memang dengan cuaca apapun ya kita harus berangkat, ya harus berangkat, harus dilaksanakan, ya harus dilaksanakan. Nah, itu yang bisa kita ambil dari apa Panjang Jimat tadi mungkin.
1: Oke. Tapi Elang sebagai ketua Sanggar Kelapa Jajar, kalau misalnya Elang sendiri melihat posisi tradisi Panjang Jimat dalam keseluruhan tradisi budaya yang ada, bagaimana nih Elang?
2: Ya, kalau saya sebagai masyarakat Cirebon umumnya ya sangat bangga sekali. Sangat bangga karena tradisi Panjang Jimat ini tidak didapatkan di kota-kota lain ya. Ya, Panjang Jimat hanya di Cirebon, atau Malam Pelal hanya di Cirebon. Mungkin di daerah-daerah lain akan mengadakan perayaan Maulid Nabinya itu dengan tradisi mereka sendiri. Tetapi ya di Cirebon ini sangat populer tadi, arak-arakan Panjang Jimat tadi. Ya, banyak yang menantikan, banyak yang menunggu. Artinya mereka ingin menyaksikan peninggalan-peninggalan yang akan diarak oleh para pengarak Panjang Jimat tadi sampai Malam Pelal tadi ya.
1: Oke. Sebenarnya siapa saja yang terlibat dalam prosesi Panjang Jimat ini? Selain tentunya masyarakat umum pasti secara visual nonton gitu ya. Tapi yang masuk dalam barisan hingga arak-arakan tersebut siapa saja sih?
2: Ya, di situ sebetulnya sudah ada petugas-petugas yang petugas di dalam arak-arakan Panjang Jimat. Kalau famili keraton sudah jelas lah, sudah ada. Artinya Mama Sultan juga ada, Pangeran Pati juga ada, ya semua famili, dan abdi dalam yang bertugas untuk mempersiapkan sampai dengan keluarnya panjang jimat. Nah, pengiring-pengiringnya itu ya banyak di situ para abdi dalam yang mengiringi panjang jimat, dan mereka secara otomatis sudah ada tugasnya masing-masing. Jadi kita setiap pelaksanakan itu sudah tidak ada yang ngatur lagi. Sudah itu
1: tahu
2: pegangannya
1: ya?
2: Ini gitu ya, kita tahu sendiri.
1: Oke. Tapi kalau misalnya menurut Lang sendiri, adakah bagian tertentu dari prosesi panjang jimat yang sering disalahpahami gitu ya oleh masyarakat, dan mungkin bagaimana Lang juga bisa menjelaskannya gitu?
2: Ya, orang melihat ini sebetulnya sebagai unsur kekayaan budaya yang ada di kita, tetapi di situ kebanyakan orang salah mengartikan, salah memahami. Sebetulnya yang kita peringati kan juga Kanjeng Nabi gitu kan. Cuma di sini ada ibaratnya kekuatan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita. Nah, itu mereka baurkan antara budaya dengan siar agama. Tetapi orang ini kadangkala berpikiran pendek. Ya, tidak panjang. Di situ sebetulnya kalau misalkan kita pelajari benar-benar apa yang diamalkan di arak-arakan panjang jimat itu, ya banyak sekali, sebuah gotong royong, sedekah kepada orang harus banyak, membaca selawat harus banyak, ya. Ya, kalau misalkan kita mau mempelajari dan memahami itu, sebetulnya unsur siarnya itu banyak sekali. Dan di situ ada simbol perawan Sunti.
1: Nah, perawan Sunti.
2: Itu kan berarti simbol menjaga kesucian.
1: Oke.
2: Nah, tadi kalau kita mau mengamati betul-betul, berarti ya memang ini Islam itu ya kita difokuskan atau diajarkan untuk menjaga kesucian kita. Tapi kan dibaur dengan tadi adat dan tradisi. Difilosofikan sebagai perawan Sunti tadi ya. Nah, itu banyak sekali kalau kita mau pelajari itu.
1: Baik, di tengah perkembangan zaman dan juga perubahan gaya hidup masyarakat, kira-kira tantangan terbesar dalam mempertahankan tradisi panjang jimat ini apa nih, Lang?
2: Ya, tantangan terbesarnya ya tadi perkembangan zaman kita sudah tergeser dengan banyaknya sekali informasi yang beredar. Kalau kita itu sudah ketergantungan dengan HP ya misalkan. Nah, ini juga akan ada pergeseran pengaruh, karena budaya yang selama ini kita jaga, apakah mampu kedepannya ini lestari? Kalau misalkan pergeseran ini terus menerus, nah ini harus ada apa kan dikatakan generasi penerus berikutnya.
1: Betul.
2: Karena tidak mungkin kan usia kita akan langgeng selamanya. Nah, ini harus kita ajarkan atau kita beri pengertian kepada generasi penerus akan makna tradisi yang sudah tersebar, sudah dilaksanakan di kesultanan tadi.
1: Oke. Tapi sejauh ini pelibatan dari generasi muda terhadap prosesi panjang jimat apakah banyak?
2: Ya. Di sini kalau misalkan di keraton itu akan mengandalkan keturunan. Salah satu contoh gini, Nayaga Sekaten atau pemusik Sekaten itu yang membunyikan itu harus keturunan daripada pemusik itu sendiri.
1: Okay.
2: Ya, anaknya misalkan. Nah, itu harus meneruskan. Begitu juga di dalam iring-iringan panjang jimat tadi. Misalkan di dalam iring-iringan panjang jimat ada yang bertugas membawa tombak. Di dalam iring-iringan tersebut itu biasanya membawa anak laki-lakinya untuk mengenal bahwa kalau di keraton itu orang tuanya itu bertugas pegang ini. Jadi tidak ada perintah di situ. Jadi akan dengan sendirinya orang tua ini akan mengajarkan, meneruskan kebiasaan mm-hmm. atau tradisi yang sudah dibawakan mm-hmm. oleh leluhur mereka.
1: Okay.
2: Begitu juga family-family yang ada di keraton.
1: Mm-hmm.
2: Nah ini terutama di situ ada tugas daripada Pangeran Batik, tugas dari Pangeran Kumisi.
1: Mm-hmm.
2: Nah ini keturunan-keturunannya harus mengikuti,
1: okay.
2: harus membawa anaknya ya untuk mempelajari.
1: Mm-hmm. Baik, kira-kira kalau misalnya sekarang ini saat ini persiapan menuju nanti pelal alias prosesi panjang jimat sekarang ini lagi sibuk apa nih?
2: Ya, kalau kesibukan di keraton ya mulai dari 40 hari sebelumnya sudah
1: sibuk.
2: Sibuk sebetulnya ya.
1: Yeah.
2: Itu banyak sekali jadwal-jadwal yang ada di keraton ini ya. Terutama seperti kemarin itu Rebo Wekasan.
1: Okay.
2: Nah, Rebo Wekasan itu ditandai dengan sebelum Rebo Wekasan itu ada acara memayu. Memayu itu membersihkan seluruh keraton ya, halaman keraton, tempat gamelan sekaten gitu kan, itu dibersihkan semua baru memayu. Terus setelah memayu ada acara tadi Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu kita biasanya sedekah apem, ada acara sedekah apem. Terus yang tradisi yang sekarang udah mulai agak-agak hilang itu tradisi tawurji.
1: Oh, iya.
2: Nah tawurji itu ada di Rebo Wekasan. Jadi tawurji itu mengajarkan kita bersedekah.
1: Okay.
2: Bersedekah di situ ada acara sawer. Sawer yang nanti para abdi dalam, masyarakat sekeliling apa ya boleh berebut di situ. Nah itu di keraton masih dilaksanakan tradisi itu.
1: Oke, okay, baik. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kira-kira pesan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat Cirebon khususnya dan juga pendengar pada umumnya mengenai tradisi ya panjang jimat ini, Lang, silakan.
2: Ya, saya menghimbau ya kepada seluruh masyarakat Cirebon berbondong-bondong datang ke Muludan Kesultanan Cirebon karena ini adalah momen yang keluarnya cuma setahun sekali.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul.
2: Ya, dan ini saya sangat gembira sekali ketika perayaan Maulid Nabi atau Panjang Jimat ini dirayakan oleh seluruh masyarakat Cirebon yang ada di luar ataupun di dalam Cirebon itu sendiri.
1: Artinya juga masyarakat Cirebon juga patut berbangga diri ya, dan juga ikut menjaga pelestarikannya juga ya, Lang ya. Baik. Terima kasih tentunya untuk kehadirannya siang hari ini, Lang Mamat Nur Ahmad, Ketua Sanggar Kelapa Jajar Keraton Kesultanan Kanoman. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih dalam lagi ya, seperti itu ya. Sukses selalu. Selamat siang. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda pendengar di siaran Budaya Berjaringan RRI Pro 4 Bandung, RRI Pro 1 Bogor, dan hingga di sini Rina menemani Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Demikian siaran Budaya Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa. Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat siang kaum dangu di mana saja Anda berada. Senang sekali di siang hari ini saya dapat kembali menemani Anda di Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang tentunya juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan dalam edisi Perempat siang hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026, saya Rosyanti Mustika menemani Anda hingga jelang pukul 18 nanti dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di siang ini hingga sore nanti. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya untuk Anda kaum dangu selama 1 jam ke depan nih, hingga jelang pukul 14 lagu-lagu pop Sunda masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Semoga dengan lagu-lagu pop Sunda yang kami hadirkan ini dapat membuat Anda semakin berbahagia di siang yang cukup redup ya cuacanya. Tidak terlalu terang ya, matahari nanti moncorong teing gitunya di siang ini. Dan tentunya di weekend nih ya, mungkin Anda sedang berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah, atau mungkin Anda sudah ada rencana mau keluar rumah bersama keluarga. Semoga kebahagiaan Anda dilengkapi dengan rangkaian acara yang kami hadirkan di Perempat Suara Budaya Bandung. Kembali kami hadirkan lagu-lagu berikut ini ke ruang dengar Anda kaum dangu. Tetaplah bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya Pak, tuh daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Suara Budaya Bandung.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Pro Obat.
1: Curug Cibareuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetap jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta.

0: Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah, hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang bersahaja namun kaya makna.
1: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
0: Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leuweung kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik, dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

0: Bicara soal oleh-oleh khas Bandung atau Jawa Barat, peyem, khususnya peyem sampe atau singkong, pasti berada di daftar teratas. Kudapan ini adalah bukti keahlian biotermal tradisional masyarakat Sunda dalam memanfaatkan teknik fermentasi. Meskipun sekilas mirip dengan tapai singkong daerah lain, peyem Sunda memiliki karakteristik yang unik. Peyem biasanya disajikan utuh, tidak dipotong kecil-kecil, dan digantung di kios-kios pinggir jalan, seperti di kawasan Cimenyan atau jalan raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peyem cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tapai biasa. Peyem juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peyem yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peyem juga kuliner yang paling adaptif. Peyem nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam pembuatan peyem ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pembuat peyem harus dalam keadaan bersih. Yulia Jamilah, seorang pengusaha kuliner peyem, menjabarkan mitos yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Sunda.
1: Pembuatan peyem itu fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
2: bersih. Ya.
1: Dan harus banyak juga. Pasti ada rasa apa ya, kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi mun amis itu amis amat gitu, bikin kita yung gitu ya. Mm-mm. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya, cuman enggak dimasukin ke situ sih cengeknya mah, cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya enggak pakai itunya.
2: Enggak
1: ada pakai cengek, enggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peyemnya aja yang ada, dan kita niat benar-benar bersih aja.
2: Baik.
1: Itu sih yang utama.
2: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul,
2: ketan hitam
1: dan ragi yang paling utama.
2: Ragi
1: itu aja.

maka Tatar Pasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol. Jiwa dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

bukan hanya milik Bandung. Gelombangnya telah menembus batas, melewati lembah Sumedang, menjalar ke sawah Garut, bahkan mencapai pinggiran Ciamis. Dan hanya ada satu pesan, Indonesia belum juga menyerah.

0: Wah, kekuatan gelombang makin stabil, Sukaisi. Kita bisa jangkau utara Sumedang sampai timur Garut.
1: Dari gubuk ini, suara kita bisa sampai keluar kota.
2: Bisa tuh, Teh. Tiap malam, pemuda-pemuda di sini, Teh, nyimak di lumbung padi. Katanya suara Neng Sukaisi, Teh, jadi obor gitu di hati.
1: Ah, si Bapak mah. Mislan, kalau begitu, kita tak boleh berhenti.

0: seperti bola salju, menggelinding, membesar, melalui gelombang siaran kita ke hampir seluruh belahan dunia.
1: Well, at Volik Fan Indonesia, verklaren hierbei der Unabhängigkeit von Indonesia. Schaken betreffende die Macht.
2: 我らインドネシア民族はここにインドネシアの独立を宣言する。
3: ثقة إعلان الاستقلال. نحن الشعب الإندونيسي نعلن.
4: 宣言，我们印度尼西亚民族再次宣布印度尼西亚独立。
5: Pendengar yang terhormat di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, yaitu di mana saja pemancar-pemancar kami ini dapat ditangkap. Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia. Sidang pendengar, inilah naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
6: Kini, suara Bandung tak terikat tiang pemancar. Ya hidup di tangan rakyat. Di salinan siaran yang dibacakan ulang di balai desa, di kepala para pengantar pesan, di hati mereka yang percaya bahwa kemerdekaan harus terus disiarkan. Karena dalam perang, kadang kemenangan bukan datang dari senjata, tapi dari gelombang suara

0: Saat perburuan terhadap pemancar meningkat, RRI Bandung harus terus bergerak. Studio mereka kini berpindah-pindah. Dari kandang sapi hingga lereng gunung. Bagaimanakah mereka tetap siaran tanpa tempat tetap? Nantikan episode 8, Studio Dalam Pelarian.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945.
2: Kita harus menjadikan kemerdekaan sebagai fondasi untuk menatap masa depan.
1: Kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekian tahun lamanya, bagi kita, rakyat Indonesia, perlu selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud nasionalisme.
2: Proklamasi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan kita bagi bangsa ini. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, kami ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami. Masih setia di Pro 4 Suara Budaya Bandung dan saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda ya. Kali ini menghadirkan lagu-lagu dangdut ya, tentunya seperti biasa dalam acara Pro Dangdut. Dan tentunya nih kaum dangu ya, karena kemarin gak bisa karaokean di hari Jumat spesial, nah jadi di hari Sabtu seru aja deh karaokeannya ya. Jadi untuk Anda di Sabtu seru ini dalam Pro Dangdut ya, yang kemarin gak bisa karaokean, hari ini aja ya. Hari ini jadi Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasik, dan Anda bisa karaokean atau mau nyuruh penyiarnya yang karaokean boleh ya. Untuk mengganti hari kemarin, hari Jumat yang tidak bisa terlaksana Pro Dangdut karaokeannya ya, di hari Jumat spesial, kita ganti ke hari Sabtu. Kalau hari Sabtu, Sabtu seru ya karaokeannya. Yo, jadi untuk Anda yang sudah siap-siap mau request lagu kesukaan Anda, dukung dangdut klasik, mau karaokean atau mau minta penyiar yang karaokean, langsung saja yuk bisa melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 ya. Lagunya kemarin udah banyak yang nanya-nanya, oh kemana cina kamarinya untuk karaokean, ayah ya. Dan sekarang aja deh karaokeannya ya, boleh ya di hari Sabtu seru Pro Dangdut ya, bisa karaokean ya. Sekali lagi yuk untuk Anda yang mau karaokean, dukung dangdut klasiknya, mau request lagu kesukaan Anda atau mau minta penyiarnya yang karaokean juga boleh ya. Di sesi satu ini dangdut klasiknya ada dua lagu yang bisa Anda dukung ya, ada Elvy Sukaesih Karena Pengalaman, ada Jaja Miharja Penantian ya. Itu dua lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung di sesi satu ini. Yuk, sekali lagi ya, Anda bisa di hari Sabtu seru ini karaokean ya di Pro Dangdut. Langsung aja boleh melalui line telepon di 7218075, boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Tapi kalau mau karaokean, teleponnya jangan ke nomor WA ya, karena komputernya nanti kita pakai buat muterin lagu-lagunya. Jadi kalau mau karaokean boleh melalui line telepon aja di 7218075. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bade ayeuna karaokean.
0: Ayeuna we Bah, kamari teu tiasanya. Oh. Gitu Bah.
1: Ya, biasa aja bade munut ka neng
0: raos. Hoyong lagu naon Abah?
1: Eta Cinta Terisolasi.
0: Cinta Terisolasi, siap Bah. Mohon. Oh. Eta dangdut klasikna bade nu mana Bah? Aya Elvy Sukaesih Karena Pengalaman, aya Jaja Miharja Penantian.
1: Tak penantian we Jaja Miharjanya.
0: Siap Bah.
1: Nepangan nama ka sadayana banya.
0: Sadayana mangga.
1: Biasana sok besok karaokean teh neng Karmila.
0: Nya tap awartosan ge ku abahnya.
1: Urang
0: wartosan. Wartosan Teh Karmila jeung Teh Ratu Engang eta tah.
1: Ratu Engang kitu teh Pangandaran neng
0: Eci. Teh Eci leres.
1: Itu sok karaokean teh Bapak Ilham. Sareng Bang Merona, sareng Bang Edonya.
0: Mohon.
1: Mohon ah kita neng Rosna eta wis mancon
0: heula. Siap, Bah.
1: Atuh nu diantos lagunanya.
0: Mangga, Bah.
1: Urang wartosan ieu sok karaokeannya.
0: Mohon, Bah, wartosan, Bah.
1: Assalamualaikum.
0: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di Sadu Soreangnya. Laguna Abah mah langsung weh cenanya hoyong ka Cinta Terisolasi. Siap Bah diantosnya Bahnya. Dangdut klasikna ngarojong anu Jaja Miharja Penantian. Siap. Anu sanesna yang lainnya yuk, yang udah nunggu-nunggu dari kemarin ya, yang biasa rajin karaokean di hari Jumatnya gak bisa terlaksana, kita laksanakan hari ini di Sabtu seru ya. Pro Dangdutnya bisa request lagu kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya, mau karaokean atau mau nyuruh penyiar yang karaokean boleh ya. Dangdut klasiknya ada dua nih di sesi satu nih, ada dari suaranya Elvy Sukaesih Karena Pengalaman, ada juga lagu dari Jaja Miharja Penantian. Yuk langsung aja melalui line telepon di 7218075 atau boleh chat ya melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Tapi kalau mau ikut karaokean teleponnya ke nomor telepon 7218075, jangan melalui nomor WhatsApp ya, karena komputernya nanti kita pakai buat puter lagunya ya. Yuk, kemarin ya di Arantos, mungkin apa ya, pada liburan atau pada ngarantuk gitu nya sami ya teh anu abdi oge teh di studio bari nundutan. bari nundutan, bari muterkeun lagu dangdut, nya raoseun asa tambih di PPND gitu nya kaum dangdutnya. Yuk, dangdut klasiknya ada dua ya di sesi satu ya. Nanti di sesi dua beda lagi lagunya. Untuk di sesi satu ini dangdut klasik yang bisa Anda dukung ada dari Elvi Sukaisi karena pengalaman, ada Jaja Miharja penantian. Yuk, untuk request lagu kesukaan Anda dukung dangdut klasik, mau karaokean atau mau nyuruh penyiarnya karaokean boleh, dia satu seru pro dangdut ya. Kembali di 7218075. Halo pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Halo Teh Carmilla.
2: Terus damang.
0: Alhamdulillah. Teh Carmilla kemarin rebet tuh.
2: Da itu masuk oge dan gak ada karaoke. Tapi kena sama terus. Itu
0: uhun.
2: Kemarin dan gak disiapkan.
0: Ya, cenanya iku mang web manya kan ya. Karaokean mah khusus abi. Pokoknya mah Teh Carmilla lamun jumaahna teu karaokean pasti digentos lamun teku kemis ku Sabtu na gitu.
2: Oke. Okay.
0: Teh Carmilla yang karaoke naon ayeuna?
2: Itu teh apa namanya teh? Apa ya?
0: Naon atuh?
2: Yang itu yang
0: naon anu naon?
2: Apanya tehnya? Digilir cinta
0: atau? Digilir cinta, siap. Digilir cinta. Ari dangdut klasik napa dengar rojong nu mana Teh Carmilla?
2: Apa aja?
0: Aya Elvi Sukaisih karena pengalaman, aya Jaja Miharja penantian.
2: Karena pengalaman
0: Elvi. Iya. Yeuna digilir cinta. Kintun-kintunna kanggo saha?
2: Kanggo teteh sehat-sehat. Kanggo teteh ringan teh lagi sakit cenah.
0: Eleuh kunaon sakit naon?
2: Lambung.
0: Lambung? Ah eta tah barang tuangna tara dijaga eta mah sigana tehnya.
2: Buah-buahan dulu kita
0: tehnya. Oh gitu meren.
2: Makan dulu.
0: Jadi merenan ameh ente diet eta teh meren dalam rangka diet merennya. Terus kanggo sadai
2: Abah Janggot, Abah sehat-sehat terus nuhun Abah. Gitu teh. Pak Ahmad sekeluarga.
0: Siap.
2: Kecilnya lalu Kang Mairona.
0: Siap. Atau siap teh?
2: Teh Eci siap.
0: Oh Teh Eci ya siap. Yuk digilir cinta cenaya sarang Teh Carmilla nya.

0: dan hatiku yang ganteng celita yang seksi suaranya sehat-sehat ya kak.
1: Ah siap.
0: Rodangbut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Carmilla. Tangke tiasa lebet deui nya Teh Carmillanya di sesi 2 ya. Yuk, boleh yang lainnya yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya, mau karaokean atau mau minta penyiarnya yang karaokean di hari Sabtu seru Pro Dangdut di Pro 4 ya. Yuk, untuk dangdut klasiknya nih, di sesi 1 ini ada 2 lagu ya. Ada Karena Pengalaman dari Elvi Sukaesih, ada juga Penantian dari Jaja Miharja ya. Untuk Anda yang mau karaokean boleh langsung saja melalui line telepon di 7218075, atau Anda bisa melalui nomor WhatsApp kami kalau enggak karaokean ya, mau telepon aja atau mau chat boleh melalui nomor 0811-2001-540 ya. Barusan Teh Carmilla udah karaokean dengan lagunya Digilir Cinta katanya ya. Tadi nanti dangdut klasiknya dukungnya yang Elvi Sukaesih katanya, yang Karena Pengalaman boleh ya. Yo, yang lainnya masih saya tunggu ya, yang mau karaokean, mau request lagu kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasik, atau mau nyuruh penyiarnya yang karaokean ya. Yuk, cepetan di 7218075 ya. Boleh chat untuk request dukung dangdut klasik ya, atau mau minta penyiarnya yang karaokean, boleh chat aja di 0811-2001-540 ya. Tadi ada Abah Janggot ya yang request lagu Cinta Terisolasi katanya ya. Sok atu bisi nanti pilih bari ngantos anu sanesna mungkin masih siap-siap ya. Sabtu seru ini boleh karaokean di Pro Dangdut Pro 4 RRI Bandung ya. Kita langsung hadirkan saja nih lagu yang udah di request sama Abah Janggot, hoyong dipanglagukeun lagu Cinta Terisolasi. Sanate siap Bah, kasanggakeun.

tak terisolasi Abah Janggot kasanggakeun laguna mugia katampi kalayan kabingahan janten panglipur kalbu pangbeberah manah Abah sareng kaum dangu sadayana di mana wae aya na nya. Yuk, masih pukul 15:38 sesi satu ini masih ada beberapa menit ke depan ya. Buat Anda yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasik, mau karaokean atau mau minta penyiarnya yang karaokean boleh ya. Melalui line telepon di 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Untuk dangdut klasiknya di sesi satu ini ada Elvi Sukaisih karena pengalaman, ada juga dari Jaja Miharja penantian. Yuk langsung aja yuk. Untuk Anda para pencinta lagu dangdut yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda karaokean, mau nyuruh penyiarnya karaokean, sok mangga lah pokoknya namanya di hari Sabtu seru ini diseruin sebisa mungkin ya tentunya untuk Anda dengan menghadirkan pro dangdut yang bisa karaokean atau mau nyuruh penyiarnya yang karaokean ya. Teh Carmilla tadi atau sorona teh Ratu Engang mah nuju Tedamang cenah kitu Tedamang naon efek teh lambung sorona teh nya kitu tah atuh kana mudah-mudahan kanggo ka teh Ratu Engang nya tiasa saenggalna damang kitu nya mudah-mudahan tiasa disehatkeun deui sabihara-bihari pokoknya mah disehatkan deh kitunya kade etama lambung mah biasa nate tina tuang leut anu kirang iya kitunya kirang taliti gitunya mudah-mudahan enggal damang. Oke tangtosna kanggo kaum dangu sadayana tangtosna piduan anu sami mudah-mudahan sing didaramangkeunnya bilih ayeuna aya anu nuju kirang sehat mungkin hari ini ada yang sedang kurang enak badan begitu ya semoga lekas disembuhkan ya saenggalna didamangkeun deh gitu. Tuh, mudah-mudahan lagu-lagu pro dangdut tina sonten ieu sing janten landong kitunya kanggo kaum dangu sadayana. Aya lagu buta karena cinta, aduh ieu lagu anu nuju rame pisan ayeuna teh nya upami di panggung-panggung ieu teh buta karena cinta teh nuju rame pisan seueur anu requestnya. Peminta acan aya anu lebet urang dugikeun laguna ieu teh aya raosen ya buta karena cinta anu dipopulerkeun ku Mansyur S.

cinta, aduh jangan deh ya. Gitu, jangan ya bang ya. Jangan ya bang, jangan. Buta karena cinta teh rugi bang, gitu. Rugi pisan ya, apalagi kalau sampai kehilangan. Aduh, ayo WhatsApp ya teh nu lebet ka proopat. Assalamualaikum, wilujeng sonten teh Ros, wilujeng sonten. Aki-aki leutik Cidaun, sora teh lagu nama hoyong naon wae ku aki ditampi hoyong ku anu nuju mancen. Silaturahmina kasadayana wae anu teras manco, sora teh nya di proopat mana wae ayana mugi teras daramang. Wassalam. Waalaikumsalam. Atur nuhun. Pak Sutaryat nya tebih ieu teh di Cidaun, Cianjur Selatan. Tapi saur nama ayeuna teh jalanna teh tos sae cenah tos raoseun ayeuna mah ka Cianjur Selatan teh gitu. Ari ka pungkur mah saurna we nya da teu acan sim kuring oge cenah. Aduh jalanna cenah panginten ka sababaraha tempat mah nya di daerah Cianjur Selatan teh. Naon nya kitu teh jalanna teh aduh kirang sae tapi ayeuna mah saurna teh tos raoseun. Nah, mudah-mudahan we atuh jalan-jalan anu aya di Jawa Barat nya sareng sabudeureunana mudah-mudahan mah nya tiasa sararae kitu nya engke mah kitu janten. Naon tiasa jalan-jalan di daerah-daerah Jawa Barat teh engke mah raoseun gitu di jalanna teh kitunya. Naon atuh abah hoyong lagu naon ya bah apa Sutaryat gitu hoyong lagu naon cik atuh ku abi urang pasihan aya lagu naon aya lagu ti Rita Sugiarto nya kanggo Pak Sutaryat ya anu request langsung ku abi di pasihan ya lagu nanya anu dipopulerkeun ku Rita Sugiarto judulna teh Hitam.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Dangdut.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atau dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas. Itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Kalau nyasar ke tukang cilok sih masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. This is one DJ.

Kapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilenggrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Timimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis, tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kala warta salajengna.

0: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Kaum dangu di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dan setelah tadi Anda mengikuti acara Pro Dangdut, dan saat ini kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Namun kaum dangu, sebelum kami kembali hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda di sore hari ini, ada yang menjadi sorotan yang sangat mengesankan ya, terkait dengan seni dan budaya Sunda. Kemarin, tepatnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026, ada sebuah kolaborasi seniman muda dan orang tua yang meramaikan pagelaran di Balai Rumawat ke-110, tepatnya di kampus Universitas Pajajaran, Bandung. Budaya dan kesenian Sunda ini membutuhkan regenerasi untuk melestarikan warisan leluhur. Meski jumlahnya tergolong kecil, saat ini sejumlah generasi muda menggeluti kesenian Sunda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Ganjar Kurnia. Beliau mengatakan, sulit untuk mengatakan perkembangan budaya Sunda dalam kondisi memprihatinkan. Yang beliau lihat, saat ini banyak melakukan seminar, diskusi, dan isinya mengeluhkan kondisi pelestarian kebudayaan Sunda. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ganjar Kurnia, yaitu mantan Rektor Universitas Pajajaran, di sela-sela pagelaran Balai Rumawat K110 di kampus Universitas Pajajaran Bandung kemarin, Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Pak Ganjar Kurnia yang juga sekarang menjadi Kepala Pusat Budaya Sunda UNPAD, beliau mengatakan yang jauh lebih penting dari itu ialah melakukan upaya konkret dan real untuk melestarikan budaya dan kesenian Sunda. Menurutnya, seminar, diskusi, dan mengeluh merupakan penyakit ya, karena tidak ada yang dilakukan. Yang penting itu melangkah dan melakukan upaya sehingga kesenian Sunda tidak ditinggalkan. Beliau mengungkapkan, Pusat Budaya Sunda UNPAD berupaya keras untuk terus menggelar pentas kesenian Sunda. Dan kali ini yang ke-110 tidak bisa terlalu sering karena memang harus memikirkan pendanaannya ya. Nah, untuk itu Profesor Ganjar Kurnia mengajak para seniman tidak selalu memikirkan upah pentas saat mengikuti pentas yang sifatnya apresiatif. Seperti latihan saja yang dipindahkan dari rumah atau sanggar ke tempat seperti ini dan diapresiasi banyak orang. Di sisi lain, salah satu seniman tembang Sunda, Rizal Trilasuar, yang masih duduk di bangku SMK Negeri 10 Bandung mengakui seniman maupun penggemar tembang Sunda masih sedikit ya. Di kalangan generasi muda, ada keengganan untuk menggelutinya karena tingkat kesulitannya yang tinggi. Rizal mengatakan ada juga yang suka tapi jumlahnya sedikit gitu ya. Kebanyakan pelaku dan seniman penikmat seni Sunda itu ialah orang tua. Regenerasi ada tapi tidak banyak, katanya. Dan tentunya dia berharap dengan lebih banyak perhatian dari tokoh Sunda dan generasi muda, kesenian Sunda bisa tetap lestari. Terutama tembang yang memiliki keunikan tersendiri harus lestari. Untuk menerjuni kesenian Sunda, Rizal mengaku mendapat dukungan dari keluarga. Sementara itu, pementas Balai Rumawat Universitas Pajajaran ke-110 kali ini bertajuk Ngaderes Cianjuran. Dan pentas digelar di Aula Graha Sanusi, Jalan Dipati Ukur 35 Bandung. Pergelaran ini Kaum Dangu bertutur tentang perjalanan seni Cianjuran yang diawali dengan munculnya kawih pepantunan dan jejemplangan di paruh kedua abad saat itu. Selain itu juga tembang rerancagan dan dedegungan di awal abad berikutnya, kawih kakawen dan kawih panambi di desa warsa 20 hingga 30-an hingga perkembangannya di abad 21. Pementasan ini menampilkan para pangawih generasi muda untuk memperlihatkan bahwa seni Cianjuran hingga sekarang masih diminati oleh para kaula muda yang masih duduk di bangku SMA dan perguruan tinggi. Adapun para pengawih muda kemarin yang tampil diantaranya adalah Vika Zaskia, SMA 1 Bandung, kemudian Haidar Rashidanullah, SMA 11 Bandung, dan Riza Trilauzuar, SMK Negeri 10 Bandung. Pentas ini juga diperkuat oleh para pengawih Cianjuran yang pernah menjuarai Pasanggiri Cianjuran Damas, serta para finalis dalam berbagai Pasanggiri. Di antaranya ialah Taufik Mukhariman, Sony Riza Windiagiri, Sri Ningsih, GJ Setra, Arif Budiman, Arif Rahman Hakim, Puji Puspita, dan Inten Kumala. Sementara para pengawih senior yang juga turut tampil adalah Heri Suheryanto, Elis Rosliani, Mae Nurhayati, Ani Sukmawati, Rosyanti, Mustika Iman, serta Dedah Tajudin. Dan selain pementasan kawih Cianjuran, pada acara tersebut juga mengundang tokoh Cianjuran, Hade Bastaman, untuk menerima apresiasi dari Pusat Budaya Sunda. Tokoh ini dikenal setia memelihara, merawat, serta mengembangkan pemikiran Cianjuran yang telah diwujudkan dalam sebuah buku berjudul Katumbiri Tembang Sunda.

0: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kutipan syair lagu Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sungguh baru kusadari, dan ternyata benar adanya. Segala sesuatu telah tersedia di negeri ini. Cara menjemputnya pun cukup dengan berdoa, bekerja, tak mengenal putus asa, dan selalu bersyukur.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
0: Semua Tuhan ciptakan untuk kita, semua untuk Indonesia. Masihkah kita bersaudara? Masihkah kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Tentu saja jawabnya ya. Kami tetap Indonesia.
1: Tiada badai, tiada topan kau temui.
0: Tak akan kami biarkan tanah surga ini menjadi sebaliknya. Hanya karena kita berbeda. Surga kecil yang diciptakan Tuhan ke bumi untuk Ibu Pertiwi. Kita patri diri kita dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wirajeng wengi. Kaum dagung perempat eri banu dimana wae ayana. Kumaha wartosna daramang sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana ayadina kasehatan ayadina ginanjar ka wirajengan. Sehat sepertos biasa. Hentiasa aktivitas oge pangintennya. Lajeng Om Dangung Perempat dari Bandung lebet karena waktu maghrib kanggo wewengkon Bandung sabudurena khususon kanggo wargi-wargi Simkuring anu muslimin muslimat ngadugikan wilujeng netepan maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah orang ditampi ku Allah Subhanahu Wa Taala. Rengse netepan sambil ngadaweng ya di sarangan kuci kopi bala-bala haneut atanapi panginten katuangan anu sanesna sambil ngupingin lagu-lagu ti Perempat RRI Bandung dina wanda pop Sundana di acara ngalang layung ngalagu Sunda dina wanci sariak layung
5: alang layung ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Bandung kesini tuh makin macet ya.
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
2: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
1: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
1: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
2: Iya Pak, tuh daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
0: Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Masih di Perempat Suara Budaya Bandung, Komdangu di pidangan acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda, Dina Wanci Saryak Layung. Pada disarankan Kusim Kuring, Beni Herdiansyah, Komdangu, Dinten Iye, Dinten Sabtu, Ping 15 Agustus 2020 genap. Ya, seperti biasa Komdangu lagu-lagu, lajeng oke informasi-informasi akan kami hadirkan menemani Anda di malam hari ini. Nah, oke teh hilap Komdangu tabu 8 wengi engke tabu dugiten ka tabu 12 aya pidangan acara wayang golek di Perempat RI Bandung ya. Mohon ti tabu 8 dugikeun ka tabu 12. Stasiun Komdangu di Perempat RI Bandung.

0: waktu yang sebentar hingga berada di 75 tahun. Bila kita tengok ke belakang, keringat, darah, dan air mata telah menjadi saksi betapa besar pengorbananmu, pahlawanku. Kini hati dan pikiran pun diuji di tengah pandemi COVID-19. Perangi, lawan ini untuk kita, untuk Indonesia maju. Meski berat, kita pasti kuat. Meski tangan tak bisa saling menggenggam, satukan hati untuk Indonesia maju. Meski lelah, teruslah melangkah. Jangan biarkan bumi pertiwi menangis. Bersatulah negeriku untuk Indonesia maju.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Komdangu Bupati Bandung Dadang Supriyatna negeskan penting kasagian sakabe unsur dina yang harapan ayana kagaringan walurat kucai bersih ya, alatan walurat kagaringan iya bisa nyebabkan kebakaran hutan oge lahan komdangunya salila usum halodo. Hal eta ditepikeun nalika mimpin apel kasiapsiagaan kekeringan jeung kahuruan leuweung jeung lahan tingkat Kabupaten Bandung. Bupati Kabupaten Bandung anu katelah ngamdangu ngapresiasi ka sakabeh pihak anu geus nembungkeun kasapukan pikeun nyegah jeung ngungkulan ayana bencana. Timimiti BPBD, TNI, Polri, Damkar, Penyelamat Daerah, Basnas, para camat, pemerintah desa, kelurahan, relawan dunia usaha nepikeun ka masyarakat kitunya. Numutkeun Bupati apel lain ngan saukur seremonial tapi jadi selesai di waktu anu panghadena pikeun mastikeun sumber daya jeung personil siap sayogi dina nyang harepan nalika aya bencana.
1: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Sabda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka. Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
2: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
1: Kak. Iya nih, Kak. Mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh, Kak. Coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh, Kak.
2: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
1: Apa tuh, Kak?
2: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
1: Ah, produk dalam negeri mah, Kak, gak keren-keren.
2: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
1: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
2: Biasaan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Ikan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?

0: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: Tunggu. Tunggu, Atukang.
1: Lereng Gunung Burangrang. Kandang sapi di kampung terpencil. Perbukitan sekitar Bandung. Tak ada bangunan, tak ada alamat yang pasti. Hanya punggung rakyat, pundak pejuang, dan tanah-tanah sembunyi. Radio Republik Indonesia Bandung kini tidak punya rumah, tapi justru disitulah rumah itu tumbuh. Di setiap tempat yang bersedia menampung gelombang kemerdekaan.

0: Kita siaran dari sini, Kang?
1: Muhun teh, kandang ieu paling aman. Siapa sangka gelombang Republik muncul di antara jerami.
2: Ah, iya Kang. Di sini sinyalnya bagus. Tanahnya juga tinggi. Dan sapi-sapi, mereka pendengar yang setia.
3: Warga kampung teh nyebut tempat ini studio jerami.

0: Bandung. Atau tepatnya di atas gerobak Kang Asep. Kami menyapa kalian yang masih bertahan, masih percaya bahwa Indonesia benar-benar merdeka.
1: Ah, siaran bergerak, studio di roda. Kalau diserbu, ah gampang, tinggal jalan lagi.
2: Kang Wislan, Kang Asep, di belakang ada motor tentara. Mereka ke arah kita, Kang. Aduh, gimana ini?
3: Keun, ku abdi di sang hareupan. Aranjeun mah, cicing we di dieu. Bismillah.
4: Hey, you. Gimana alat siaran? We know. Kami tahu ada pemancar di kampung ini.
5: Yang berbunyi cuma sapi, tuan. Coba saja wawancara.

0: kandang ke lereng, dari gerobak ke kolong rumah. Studio itu terus bergerak, karena bagi mereka siaran bukan soal gedung. Siaran adalah tekad. Selama mikrofon bisa dinyalakan, selama satu suara bisa terdengar, maka republik ini belum padam.
1: Untuk kalian di Sumedang, Ciamis, dan Subang, suara ini datang bukan dari menara, tapi dari ladang, lumbung, dan gerobak rakyat. Selama kita berpindah, kita bertahan, karena studio kita adalah semangat kalian.
2: Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka.

0: Saat pasukan sekutu menggempur dan siaran mulai terdesak, para pejuang RRI Bandung menyiapkan siaran pamungkas dari arah selatan kota. Apakah ini akhir? Atau justru awal baru? Nantikan episode 9, Gelombang Terakhir dari Selatan.
1: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: Kasih kamu dagu masih setia bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung. Setelah kita dengarkan tadi drama ya dari Pro 4 RRI Bandung untuk Anda semuanya, kita akan sesaat lagi kita akan bersama mengikuti ya obrolan budaya edisi ketahanan pangan bersama dengan narasumber kita Bapak Kuswana Esping setelah kita dengarkan informasi yang satu ini.
3: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira dan kau. Harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
4: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
1: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: Anda bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung, Komdangu Obrolan Budaya malam hari ini edisi ketahanan pangan ya. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber perihal ketahanan pangan ini Komdangu dengan tema organisme sahabat petani. Nah Komdangu, ketahanan pangan bukan sekadar ketersediaan bahan makanan ya, melainkan bagaimana kita menjaga keseimbangan ekosistem pertanian dari hulu ke hilir ya. Dan di tengah dinamika modern pertanian saat ini ada juga banyak organisme di alam yang sebenarnya ini memegang peran penting ya sebagai sahabat bagi para petani. Nah ini untuk lebih jelasnya kita akan berbincang bersama dengan Bapak Kuswana SP, narasumber kita. Perbincangan ini melalui telepon, kita sudah terhubung bersama dengan narasumber. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Sehat Pak Kuswana?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
5: Sawangsul nak kumaha?
2: Sawangsul nak sehat oke. Alhamdulillah sehat Pak Kuswana malam hari ini. Saya ingat pagi jadi menyapanya pagi hari tadi Pak Kuswana. Nyana
5: kemari paginya.
2: Oh, hari tak mah enjing-enjing. Ayeuna mah wengi waktosna lumayan langkung ya. Rada lami lahnya Pak ya. Kuswana. Iya. Pak Kuswana atuh nuhun sudah menyempatkan berbincang Pak di tengah sibuknya malam minggu ya Pak ya. Malam minggu kemana biasanya Pak Kuswana?
5: Malam minggu itu biasa ya kegiatan di ya Agustusan komo
2: ayeuna. Oh aja, iya laras. Mohon laras pisan.
5: Oke, aya poin temuludan Agustusan sareng
2: latisasi. Oh gitu ya. Mohon. Nah, Pak Kuswana, tema kita di pagi di malam hari ini kok paginya. Malam hari ini organisme sahabat petani ya. Ini kalau ya. Dikaitkan dengan konteks ketahanan pangan begitu saat ini mungkin ada hubungannya. Bagaimana Pak Kuswana disampaikan Bangga?
5: Ya, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Sahabat petani, oke ya SPM, grup SPM Sabah Pokomurah, ada tergencar di Jawa Barat ya, dokter SPM ya. Sawah Pokomurah atau MTOT. Nah, sebelum meninjau ketahanan pangan, memang ketahanan pangan itu harus awal dari ekosistem heulanya, ekosistem. Jadi kan ekosistem kan ayeuna teh sora ekosistem buatan ya. Nah, ekosistem buatan anu di alam kadang-kadang keberadaan keanekaragaman hayati teh sok terus jekit terus nyerang lah gitunya.
2: Yeah.
5: Kanekaragaman hayati teh. Nah, cenderung atau kanekaragaman hayati teh menopang ke kesuburan tanah.
2: Kesuburan tanah.
5: Dari kesuburan tanah berarti akan menumbuhkan kesehatan tanaman, ya.
2: Yeah.
5: Ke apa? Ya kesehatan tanaman, keberhasilan tanaman,
2: karena
5: ketahanan pangan. Itu nanya ada karena tanaman terkaitnya.
2: Mm-hmm.
5: Ya. Tapi saya pada malam ini kenapa ngambil judul organisme sahabat petani,
2: katanya.
5: Mm-hmm. Yeah, yeah. Jadi kadang-kadang nganggap sepele gitu kan, ya. Nah, kenapa? Pada umumnya para petani dari zaman terutama di dalamnya dalam eksploitasi, itu dalam segala sesuatu dengan intensifikasi bahwa penggunaan pupuk, penggunaan pestisida, penggunaan alat-alat pertanian, nah, itu kan berawal ialah maju gitu ya, karena itu untuk meningkatkan produksi waktu itu. Tetapi berjalannya waktu itu kan tidak selalu bisa meningkatkan produksi, karena ada sesuatu kan, ada yang hilang di alam itu, dan perlakuan manusia. Sedangkan itu kan berfungsi untuk menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman, menyiapkan tanaman. Nah, makanya, nah sekarang ingin tahu, mungkin para bapak, para petani, apa yang dihadapi di hadapan kita di tanaman budidaya khususnya ya, mau padi, mau jagung, terong apapun gitu ya.
2: Yeah.
5: Kadang-kadang menganggap organisme itu musuh petani gitu,
2: maksudnya hama gitunya.
5: Itu, hama, nah hama lah nyebutnya, hama lah.
2: Nyebutnya
5: hama lah. Sehingga apapun yang di makhluk hidup yang depan di lahan budidaya itu pasti pikirannya disemprot.
2: Disemprot, wae, mohon.
5: Atau dibunuh, dihilangkan. Padahal di situ di tanaman itu tidak semua hama, ya. Tidak semua hama, tetapi banyak, lebih banyak makhluk hidup yang musuh alami sebenarnya lah, ya, musuh alami.
2: Yeah.
5: Di rantai makanan ada, di pelajaran waktu itu ada rantai makanan gitu ya. Jadi kan contoh musuh alami yang paling hebat itu laba-laba misalkan itu ya. Karena laba-laba tidak menyerang tanaman ya, tapi ada di situ gitu, di tempat tanaman pasti ada laba-laba. Gitu ya. Terus ada lagi kumbang-kumbang, kumbang pembotolan, kukuyaan gitu kan ya.
2: Kukuyaan.
5: Padi, kukuyaan, pembotolan, kumbang, dacan, bangsa papantingnya. Grup-grup papanting, papatong.
2: Papatong, nah itu.
5: Papatong ini rupi-rupinya, ya papatong jarum, papatong koning, papatong genjongan gitu ya. Papatong. Nah, tapi kan keberadaannya ada di tempat budidaya, di lahan budidaya. Nah, apakah pernah itu merusak tanaman? Kan tidak. Tapi berada di situ. Nah, tetapi kalau petani nyemprot atau membakar sisa organik itu pasti kan terusik gitu ya.
2: Iya, iya, laras.
5: Bahkan bukan terusik saja, makan terbunuh gitu kan. Nah, itu yang gedenya, organisme yang gede gitu ya, yang kelihatan. Nah, sekarang lihat yang organisme kecil ya. Ya, makro dan mikronya, mikroorganismenya gitu kan, makro. Itu kan dengan pestisida dengan kimia pasti hilang.
2: Iya,
5: sudah pasti hilang. Nah, udah hilang. Mulai petani mulai dari membakar, ya. Kadang-kadang membakar itu jerami dibakar, rumput-rumput dibakar. Itu kan hak hidupnya
2: hewannya gitu ya.
5: Iya, itu kan mati di situ.
2: Iya, iya, laras.
5: Udah terbunuh. Padahal situ ada jangkrik punya hak hidup, ya. Laba-laba punya hak hidup. Belum yang lainnya gitu ya, gaang segala macam. Di situ punya hak hidup. Sekarang fasilitasnya enggak dihabiskan.
2: Iya.
5: Ya. Dihabiskan, dibakar. Setelah itu, setelah tanam, lalu dengan pestisida. Ya. Ada pestisida sistemik yang masuk ke tanah gitu ya.
2: Iya.
5: Dengan pikiran masuk ke tanaman. Ada yang racun kontak.
2: Racun kontak.
5: Iya, kontak pun ada macam-macam kan, ada kontak perut, kontak pernapasan, kontak badan, kontak body gitu kan ya. Terhadap organisme itu. Bayangkan kalau ke kontak body gitu ya, itu kena semua itu kan, semua mati semua.
2: Iya. Yeah.
5: Minimal terusik, capung, laba-laba. Nah, beda kan keberadaan organisme itu yang berguna bagi petani, yang sahabat petani lah ya.
2: Iya.
5: Itu kan gerakannya pendek, Pak. Ya, para bapak ya. gerakan pendek, kadang-kadang tidak punya sayap kan, seperti laba-laba. Nah, laba-laba, kumbang pun gerakannya pendek. Nah, ketika terbunuh, maka terbunuhlah duluan.
2: Yeah.
5: Nah, ya. Nah, ketika sudah habis itu, teman petani itu, sahabat petani sudah habis, maka datanglah hama. Makalah datanglah hama. Itu ya. Misalkan wereng, wereng coklat, wereng hijau, terus apa, kungkang, ya, wereng sangit, segala macam gitu ya. Penggerek batang, macam-macam. Datang tidak ada perlawanan di situ.
2: Ya.
5: Karena peronaknya gitu ya, sudah habis, dibunuh duluan. Nah itu kadang-kadang para petani itu belum sadar di situ, Pak. Bahwa di situ ada teman petani itu, ada sahabat petani gitu ya.
2: Oh, gitu.
5: Nah, itu maksud saya gitu ya. Jadi maksud pada malam ini ngambil judul itu.
2: Oke. Nah, tapi lalu, Pak, tapi dari sekian banyak tadi yang disampaikan begitu mikro organisme yang besar gitu ya, dan juga dan yang makronya gitu ya. Makro dan mikronya itu sebenarnya dari banyaknya itu, apakah yang bisa dibilang kategori sahabat petaninya lebih banyak dibanding ya anggap hama begitu.
5: Ya, jadi yang disebut organisme sahabat petani itu ya, makro dan mikro lebih banyak sahabat petani sebenarnya.
2: Oh,
5: ya.
2: Sahabat petani nanuseurnya.
5: Iya, ya musuh alami lah coba. Coba misalkan di hama aja ya, yang kalau di padi gitu ya, cuma bisa terhitung lah, misalkan orang penggerek batang gitu ya, misalkan walang sangit, tikus,
2: walang sangit.
5: Kalau belalang nggak begitu kan, tidak begitu jadi hama, misalkan. Tapi orang walang sangit dan penggerek batang, misalkan
2: tikus.
5: Nah itu kan terhitung, ya. Tetapi makhluk hidup yang lain yang sahabat, yang disebut sahabat petani, menurut saya itulah tidak terhitung. Mulai dari laba-laba itu ya, laba-laba itu berapa macam, laba-laba pemburu, laba-laba penunggu di daun, laba-laba pembuat jaring, itu kan juga tugasnya beda-beda ya, waktunya juga berbeda-beda keberadaannya. Misalkan ketika tidak ada tanaman, itu laba-laba udah banyak di situ. Itu laba-laba namanya laba-laba pemburu, kadang-kadang
2: laba-laba pemburu ya,
5: banyak laba-laba pemburu jenis, ada yang gede, yang kecil, sampai lancah maung lah gitu ya. Lancah kecil, lancah tenya. Terus ada penunggu di daun teh, katanya ngerangkap nunggu gitu ya, begitu ya. Serangga langsung tangkap gitu. Nah, lalu sama lagi ada laba-laba pembuat jaring gitu ya. Itu kan keberadaannya tidak di tanaman vegetatif atau anakan gitu ya. Tapi berada ketika tanaman itu berbunga. Ya. Karena banyak yang mau, misalkan kupu-kupu, kebunga gitu ya, maka muncullah laba-laba pembuat jaring. Ketika ada jaring, nah itu kan tugasnya. Bayangkan kalau disemprot, matilah semua gitu kan. Dari semua pasukan itu yang dimaksud gitu ya. Nah, itulah mungkin, makanya sekarang ada yang disebut, bukan hama lagi, bukan hama sekarang, dan penyakit ya. Nyebutnya adalah, kalau di bahasa rumpun gitu, itu hama OPT sekarang. Hama penyakit disebut OPT, organisme pengganggu tumbuhan gitu ya. Nah, jadi bukan hama penyakit sekarang. Kalau dulu mah hama dan penyakit, hama yang bisa dilihat, penyakit tidak dulu mah gitu ya. Nah, tapi sekarang menjadi organisme pengganggu tumbuhan. Artinya OPT gitu ya, OPT itu apa yang meskipun misalkan tikus tidak mengganggu, belum tentu jadi hama gitu ya. Karena itu makanan ular, makanan burung hantu misalkan itu ya. Nah, ada orang makanannya laba-laba kan gitu. Ketika ada, tetapi di situ ada makhluk hidup lain, makhluk musuh alaminya ada, itu berarti orang jadi bukan hama. Tapi makanan musuh alami itu kan gitu ya. Jadi rantai makanan hal itu ya. Kupu-kupu ada. Tetapi ketika ada laba-laba, ada kumbang, ada capung, artinya kupu-kupu bukan hama, tapi makanan musuh alami. Itu rantai makanan semua. Nah, itulah mungkin kenapa saya ngajak judul ini sederhana gitu ya, tapi maknanya besar.
2: Betul. Nah, Pak, Pak Kuswana, lalu kenapa nih Pak masih jadi sahabat petani ini ya gitu ya, organisme ini? Seringkali luput dari perhatian, padahal perannya sangat krusial gitu dalam ekosistem pertanian gitu, Pak.
5: Ya, betul. Inilah mungkin ya. Makanya perlu edukasi itu di sini sebenarnya gitu ya. Jadi petani kan kalau kemarin masih memberantas atau membunuh lah sifatnya ya. Nah, tapi yang harusnya kan lebih bijaksana. Jadi ekosistem itu berdasarkan hasil pengamatan gitu kan ya terusnya. Tetapi karena pengetahuannya gitu ya kurang mengetahui apa mana hama, mana musuh alami gitu ya, mana kalau di misalkan kalau di kita di penjahat gitu ya, mana penjahat, mana teman kita kan sama lah satu manusia ya gitu
2: Leras.
5: Ya. Tapi kalau di alam sudah kelihatan. Nah, di hutan, Pak, di hutan itu ekosistemnya kan seimbang ya. Tidak ada serangan hama di hutan itu karena keseimbangannya betul-betul terjaga di hutan itu deh. Tidak ada yang rusak di hutan itu contohnya atau analog lah di hutan lah gitu ya, bisa berkaca ke hutan. Saya baru berbicara tentang OPT-nya ya, lalu sekarang udah ke yang kecil nih, ke mikroorganisme. Yang kecil ada yang disebut itu hasil kerjanya tadi yang termasuk serangga, jangkrik, rayap segala macam ya. Itu membuat cerasa hasil lapukan atau hasil jatuhan daun-daunan ya atau bahan organik lah itu. Nah, diproses sama pembuat cerasa itu gitu ya. Lalu diurai lagi sama mikrobia gitu ya, yang kecil-kecil nih, yang diurai lagi. Di proses lagi sama mikrobia. Mikrobia itu sekarang bagaimana mikrobia bisa bekerja kalau tidak ada bahan kan tadi di serasa-serasa itu kan nggak ada bahan bakunya, nggak ada makanan, akhirnya nggak ada lagi. Maka disitulah menjadi nutrisi hasil uraian mikroorganisme itu, jadi nutrisi bagi tanaman. Yang disebut kalau bahasa penyuluh mungkin itu ada N, P, K, C, R segala macam gitu ya di situ. Gitu. Itu nutrisinya dibuat dari bahan organik. Nah, lalu di situ lagi mikroorganisme itu di mana letaknya? Ada yang anaerob, ada yang aerob. Artinya aerob. Di aerob itu ada udara gitu ya. Tempatnya banyak udara gitu ya. Ada lagi yang hidup di anaerob. Yang tidak ada udara, kedap udara. Kedap udara ya.
2: Gitu.
5: Nah, kalau dibolak-balik tanahnya itu keberadaannya juga jadi berkurang, bahkan hilang. Maka dengan pestisida, dengan macam-macam, bahkan itu kan hilang juga, dibakar dan diolah juga. Nah, bisa jadi kalau bahasa petani sekarang mungkin ini salah mungkin gitu ya. Mungkin jadi salah nih, jadi mundur malah. Tetapi ini saya sekarang lagi menggalakkan namanya pertanian MTOT gitu ya, usaha tanpa olah tanah atau dengan SPM, sawah pekumura. Di situ tanah tidak diolah untuk dengan musa jerami supaya mikroorganisme daun garis itu keanekaragaman hayatnya terjalan lagi gitu kan. Sawah ada lagi tutut, belut, ada macam-macam gitu. Nah, di darat juga sama, banyak lagi jangkrik. Sekarang kan jangkrik kalung kan susah kan ya, jangkrik kalung itu jadi susah. Nah, dengan metode ini atau dengan materi ini mudah-mudahan menggugah gitu ya, supaya lebih bijaksana dalam dalam penanggulangi yang disebut hama penyakit atau OPT gitu ya. Jadi, nah, kalau disebut bijaksana itu artinya ada yang disebut namanya PHT, pengendalian hama secara terpadu. Artinya dengan berbagai sistem lah gitu ya. Tidak disemprot perlu gitu kan. Tapi ada cara-cara lain dari hasil pengamatan gitu ya. Itu maksudnya ada pengendalian hama terpadu.
2: Ada alternatif lain pengendali hayati yang bekerja menekan laju hama begitu ya, Bapak ya. Agar tidak merusak gitu ya caranya ya. Cara-cara yang aman, yang tentunya ini ramah dengan sahabat petani tadi gitu ya.
5: Siap. Nah, itu betul. Jadi kita sekarang konsepnya bukan memberantas ya.
2: Bukan memberantas, betul.
5: Tapi mengendalikan itu bagaimana keberadaannya ini perlu dikendalikan atau tidak.
2: Gitu
5: maksudnya berkala siapa. Nah, contoh misalkan solusi pengendalian hama misalkan. kita dulu pernah orang tua dulu, ataupun dulu lah gitu ya.
2: Zaman
5: juga bahula. menggunakan nah teh bangsa tidak tanaman lahnya, tuba itu dan daunan hewannya. Ayah disebut ayah nama racun nabati namanya
2: teh. Racun nabati.
5: Racun nabati itu racun dina tumbuh-tumbuhan, contoh tuba, batrawali, daun berenuk, sirsak gitu kan. Itu bisa jadi penanggulangan hama oge serangga lah gitu di antara. Tapi tadi kalau kira-kira membunuh makhluk lain sehabis mah ya jangan digunakan. Itu lebih bijaksana juga gitu.
2: Baik.
5: Nah,
2: oke.
5: Okay. Nah, lalu yang kedua belum. Sekarang untuk cendawan dan bakteri dan jamurnya gitu kan. Itu kan ada namanya agen antagonis gitu ya. Agen antagonis itu adalah agen yang bisa diadu antara bakteri dan bakteri. Maksudnya ada bakteri jahat, ada bakteri baik gitu kan. Mana nih yang bakteri baik kita berdayakan. Lalu cendawan juga sama. Ada cendawan baik, ada cendawan jahat. Jamur lah, jamur-jamuran. Itu sekarang sudah dikembangkan sebenarnya di tingkat petani. Nah, tetapi kadang-kadang ya itulah edukasi ini yang jarang pengetahuan ini sehingga jadi balik lagi ke asal.
2: Gitu nah, ya. Gitu. Mungkin,
5: ya.
2: Iya.
5: Itu mungkin ya.
2: Iya. Jadi bagaimana cara petani ini biar bisa mengenali kelompok organisme yang ini menguntungannya bisa dibilang jadi sahabat atau organisasi yang merugikan hama begitu ya Bapak ya.
5: Iya. Iya. Nah, caranya sebenarnya mudah, Pak. Jadi ya, kita misalkan kita bikin namanya kebun serangga ya. Misalnya itu jadi ada ember tutup dengan kain kasa gitu ya. Nah, misalkan di tanaman padi atau tanaman sawit, setiap serangga masukkan itu saja ke sana. Itu masukkan ke tempat itu, lalu diamati. Dia makan tanaman atau makan makhluk lain kan gitu ya.
2: Serangannya gitu.
5: Tidak sudah tahu namanya gitu ya. Ketika makan tanaman, anggaplah itu hama
2: misalkan. Hama, iya.
5: Meskipun belum merugikan, kan hama itu merugikan sebenarnya. Tetapi kalau tidak memakan, tanaman berarti makhluk lain kan gitu ya. Atau pemakan serangga lain atau pemakan yang lain. Itu sederhananya sebenarnya. Jadi apapun yang diperlukan ke tempat itu, ke sayuran misalkan, tidak memakan tanaman nih. Berarti dia butuh yang lain. Kasih aja misalkan makhluk lain dimakan ternyata berarti teman kita.
2: Itu tesnya kita. Gitu ya, Paknya.
5: Iya. Iya, yang sederhananya gitu. Enggak usah tahu namanya lah, yang penting ketika memakan tanaman gitu ya. Berarti kalau bisa menyebut sama gitu ya. Kalau tidak memakan tanaman, misalkan laba-laba kan tidak memakan tanaman, ini contohnya ya. Kan tidak mungkin makan tanaman laba-laba gitu kan, gitu ya. Itu contoh. Atau kalau di hutan atau di kebun jagung gitu ya, gedenya nih, ini hiburannya. Ketika ada simpan monyet, pasti makan jagung gitu ya.
2: Ya.
5: Ketika simpan macan, kan tidak mungkin makan jagung ya, tapi makan monyet kan.
2: Betul. Monyet, kan, gitu.
5: Ya,
2: Pak.
5: Itu monyet kan ini. Itu maksudnya.
2: Baik.
5: Itu maksudnya gitu ya.
2: Jadi caranya sangat mudah ya mengetahui bagaimana ini jadi hama apa sebenarnya menguntungkan para petani begitu ya. Artinya kan sebenarnya hanya siklus saja gitu ya, Pak ya. Siklus apa namanya? Jadi maksud
5: memakan tanaman atau memakan makhluk lain kan gitu ya.
2: Okay.
5: Itu sederhananya.
2: Ini termasuk praktek-praktek kearifan lokalnya, apanya budaya orang sepuh-sepuh dulu ya, dengan cara-cara keseimbangan populasi organisme sebenarnya begitu ya, Pak ya?
5: Nah, itulah kita pelajarilah tentang keberadaan mikro dan makroorganisme di alam itu. Kalau bisa jangan dirusak, anak cucu kita kan sudah nanti tidak akan tahu laba-laba. Sekarang dia bangkong terus saya padahal bangkong. Dia mesti alami kupu-kupu lama di sawah. Tanya engkang-engkang terus jaya di sawah.
2: Engkang-engkang.
5: Engkang-engkang belut oke terus rada hese gitunya gitu.
2: Mohonnya.
5: Kita kan karena keakibat maaflah ke tukang pesta pengusaha pestisida maya gitu maaf saja karena ini keberadaan alam nih. Saya kan di lingkungan gitu ya, aktivis lingkungan. Bahkan pertanian pun kita lagi ngembangkan konsep hutan. Konsep hutan itu artinya tidak mengolah tanah, tidak menyiang dan tidak ada pestisida gitu. Nah, di hutan tidak ada itu. Itulah kita kembangkan juga. Lagi gencar di Jawa Barat itu petani SPM lah kalau Jawa Barat.
2: Baik.
5: Nah, itu mungkin.
2: Oke. Nah, kalau misalnya menurut Bapak sendiri nih, pandangan Bapak sendiri nih, supaya bisa teradvokasi gitu ya, ini orang-orang masyarakat, para petani ini gimana Pak? Edukasinya ini, pendampingan seperti apa begitu yang efektif supaya para kelompok tani sadar pentingnya menjaga organisasi, organisme ini gitu
5: organisme.
2: Pak.
5: Ya. Nah, saya juga bingung ya. Untuk kemarin saya, maaf saja, kemarin saya kan dimulai dari Aceh sampai ke Kalteng gitu ya, keliling tentang bagaimana mensosialisasikan pertanian ramah lingkungan gitu ya, gitu. Mulai tidak membakar, tidak juga menggunakan pestisida gitu kan, gitu ya. Nah, sekarang mudah-mudahan Jawa Barat juga dulu, nah udah, tapi sekarang harus mulai lagi dengan konsep baru lah gitu ya. Nah, bagaimana advokasinya gitu ya, atau sosialisasinya? Kita memang menyediakan lahan-lahan edukasi ya. Saya Purwakarta punya tempat edukasi di B7 Walangi gitu. Itu mulai dari lingkungan sampah sampai ke pertanian gitu kan. Lalu kita juga keliling-keliling ke Cianjur, Sukabumi, Kuningan, Cirebon gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan itu ketika kita ke sana bisa ngobrol di situ bagaimana mensiasati gitu ya, atau teknik pertanian supaya

0: Ya.
1: Malam hari ini begitu. Nah, kira-kira apa nih yang harus begitu ya terakhir dilakukan begitu, langkah edukasi yang paling penting sekali gitu dari pemerintah begitu, Pak.
0: Nah, ini mungkin ya, ini dah ke apa ya? Ke keterlibatan pemerintah gitu ya.
1: Keterlibatan pemerintah
0: memang
1: betul.
0: Sudah, ya, memang sudah gitu ya, sudah. Mm-hmm. Tapi kan edukasi ini kadang-kadang ada program, maaf saja hanya ketahanan pangan saja kan gitu, supaya mm-hmm. produksi meningkat, yeah. Tetapi lingkungannya juga kita harus terjaga juga sebenarnya mm-hmm. itu yang maksud saya. Jadi makanya disebut pengenalan hama terpadu itu di situ ya.
1: Yeah, yeah.
0: Di konsep konsep hama terpadu kan ada empat. Satu, budidaya tanaman sehat. Ya,
1: mm-hmm.
0: jadi tanaman itu harus sehat, ya.
1: Harus dan sehat.
0: Apa sih sehat berarti ada pemupukan segala macam, pengairan segala macam, gitu ya. Lalu kedua pelestarian lingkungan itu juga harus, gitu ya. Lingkungan juga harus lestari, gitu ya. Nah lalu ada petani melakukan pengamatan, gitu ya, ke sawah, ke lahan budidaya.
1: Mm-hmm.
0: Keempatnya, saya konsepkan petani menjadi ahli PHT atau mm-hmm. menjadi dokter tanaman lah, menjadi dokter tanaman. Nah mm-hmm. kalau, nah. Seandainya di sana ada kelompok ya, itu butuh saya misalkan, tapi kelompok gitu ya,
1: mm-hmm.
0: saya perlu datang ke sana, ya insya Allah lah kalau misalkan.
1: Hadir gitu ya?
0: Hadir, apalagi mm-hmm. kalau dengan RRI di Bandung misalkan juga, siaran yeah. sana gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Bisa saja gitu.
1: Bisa saja, misalkan. Betul, betul. Mudah-mudahan ya Pak
0: langsung,
1: ya?
0: Ya, langsung, siaran langsung di sana kan.
1: Betul.
0: Gitu, ya. Bisa, silakan aja siaran kali-kali. Siaran langsung gitu kan di sawah, kita ngobrol di situ bagaimana keberadaan ekosistem ya, mulai dari tanamannya, tanahnya, lalu organismenya bagaimana gitu, ekosistemnya bagaimana.
1: Baik.
0: Harus pengamatan langsung ya,
1: gitu, iya Pak. Baik gitu, terakhir Pak. Mungkin harapan dari Bapak sendiri sebagai pegiat begitu Pak ya.
0: Ya, harapan saya ya, yuk kita para petani gitu ya, semakin bijaksana dalam pertanian gitu ya. Bijaksana artinya bagaimana mengamati ekosistem dan bagaimana cara pengendaliannya. Artinya pengendalian bukan memberantas, bukan membunuh. Mengendalikan itu kayak kuda dikadali gitu ya.
1: Ya
0: diarahkan kemana gitu arahnya.
1: Mm-hmm.
0: Supaya alurnya lurus atau mau belok kemana tergantung pengendalinya itu kan gitu mm, ya.
1: Betul.
0: Pengendalian itu. Nah itulah mungkin harapan saya di pertanian. Nanti ada materi lain mungkinnya
1: yeah.
0: berlanjut tentang bagaimana tadi memberdayakan misalkan tadi itu ya racun nabati gitu
1: yeah.
0: kan ada mm-hmm. agen antagonis misalkan ada bakteri yang bisa menyerang bakteri bentari awan, cendawan apa yang bisa menyerang cendawan tadi
1: yeah.
0: apakah bisa itu dikembangkan atau tidak, belum pupuknya, pupuk nabati juga pupuk mm-hmm. yang dari pertanian itu harus dikembangkan juga nanti yeah. di materi lain lah itu Maya. Bukan
1: siap,
0: di
1: hari Pak.
0: Ini.
1: Siap Pak. Iya mudah-mudahan ya Pak ya. Nanti kita ya. Bahas kembali. Pak Suhan terima kasih Pak sudah ya. Berbincang di malam hari Pak Kuswana ya. Hatur nuhun pisan.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan informasi okay. ini jadi ilmu ya buat kita semuanya terutama para petani gitu ya Pak ya. Ya, untuk menjaga organisme sahabat petani justru ya untuk
0: ya.
1: kebaikan ya. Kita semuanya.
0: Saya mau nyapa Pak ya.
1: Boleh
0: ya.
1: Boleh silakan Pak disapa ya. Mohon.
0: Ini nih ada kan ada SPM Jawa Barat nih ya. Dari Musika Bumi Pak Edi
1: Pak Manara. Iya. Baik.
0: Saya menyapa dan kayaknya mau diajak sharing nih.
1: Gitu, oh ya. Boleh boleh.
0: Nah lalu ada nanti di lain kesempatan ada di kita punya teman juga tentang ternak misalkan ayam.
1: Gitu.
0: Tapi yang betul. Dengan alam juga ada ayamnya. Kayak saya itu begini juga lah gitu ya konsepnya konsep alam juga nanti gitu, alam-alaman
1: okay.
0: tidak modern gitu ya tidak modern tapi hebat gitu nah itulah nanti mungkin bisa saja itu jadi materi juga satu konsep sama gitu ya.
1: Baik
0: yang dari Bandung Barat gitu ya Subang
1: yeah.
0: kita siapa nanti ada interaktif lah gitu seharusnya
1: baik
0: itulah mungkin Pak.
1: Boleh, nanti kapan-kapan kita bisa semoga bisa interaktif ya Pak ya supaya lebih seru lagi ya. Nanti obrolannya Pak ya, ya. Terkait
0: ya.
1: Materi-materi lain yang tentunya akan bermanfaat untuk para petani dan kita semuanya. Hatur nuhun ya. Pak Kuswana, hatur nuhun selamat malam, selamat bermalam minggu.
0: Sama-sama.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.

0: Ya, nih kita bahas perihal organisme organisme sahabat petani yang justru ini sebenarnya baik bagi para petani ya. Dan yang pastinya ilmu untuk kita semuanya ya. Tetap bersama kami Kaum Dangu Promot RI Bandung, nantikan tentunya ada informasi-informasi menarik dan juga tentunya ada hiburan-hiburan yang seru yang akan kita hadirkan untuk Anda semuanya di malam hari ini, di malam Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2026. Saya Bidi Adnya untuk pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Warta saros anu paranting di atawisna kasayogian Bupati Bandung dina nyang hareupan usum halodo. Bandara Husein Sastra Negara dipastikan baris ngalayanan 8 rute wisata. Warta salengkapna dibaca Kusim Guring Beni Herdiansyah.

Atau nuhun komdangu masih Satya Manco di perempat RE Bandung. Salajengna seperti biasa komdangu malam minggu urang pinton kendei karya-karya para inohong dina widang dalang padalangan komdangu ya dina wayang golek gitu komdangu. Wengi iya urang dangu kendei gelar seni na, waduh ya karyana kidalang Asep Sunandar Sunaria dina carios Sang Hyang Danar Wilis, Wilis yang ada ngukun.

0: sakawit ini pimpin sata tengkek kulon tiba wonten ing tanah Arab yudatus aksara tigang dasar.
1: Aksara kasanan apa maning?
0: Mahipun aksara kasan?
1: Kuning.
0: Sakawit ini pimpin sata tengkek kulon tiba wonten ing tanah Jawa. Yudatus aksara kali dasar.
1: Apa sewijine aksara kali dasar?
0: Mahipun sewijine aksara kali dasar. Ini hana caraka
1: lajeng
0: data sawala pada jayanya lan magabatan angin sikap lan pintar para pujangga lajeng aksara kalidasa ikut dipun pecah maring madhab bapak
1: anak caraka tiba di mana
0: anak caraka tiba ingetan cahayana bodas
1: data
0: sawala ngido cahayana berem
1: pada jayanya
0: ngulon cahayana koneng
1: maga batang
0: ngalor cahayana hideung sadina tutung sadina sabengi tutung sabengi kawilang negara apanjang lan apunjung
1: masane apanjang opo
0: apanjang iku negara jemar pocapane
1: apunjung
0: negara dhuwur wibawane lan wonten madaya pasir kula sinawi
1: masane pasir
0: arane samudra upi gunung
1: lo sinawi
0: ratu murasra ingkang sandang jenbangan watak wantos negara gede umure padang jagat dhuwur kukusih kadoh kakon serane malih leksawe punika ingkang dadia tuturuning catur bubukaning sinarita
1: mana orang sehane ngontotin natenu
0: butenenten malih kejabi
1: mana
0: isabating jonggring salah kasawargam.

0: kalak sawarga maniloka jongring salaka
1: Allah pers
0: yang ngotipati jagat nata batra gurur magan kian rasinera dalan batra indra samingan tersadaya kena dawuh ratu sabdaning raja kunirahangan dikah yang ngotipati jagat nata lelei kedeh atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwi bawah sarang kumara mekaten pengantikan ibu kakang pancin rada cobi kapayun linggih na kakang panjisa tata sarang kaula oge anak kula indra
2: Allah Ta'ala
0: nun adiguru puput

0: Tuan Cinrata. Kaulah nun adik guru. Puja stuti sampean. Tak terima dening tangan loroki watengen simpen pulungi hati pun dihing mastaka kakang Panji. Nampik luhun adik nun. Kelayan urang saling maklum tina naon rupi kalepatan kakang Panji.
1: Timbalan, timbalan. Laras.
0: Aya naon adik? Manga antos kakang Panji nerada. Indra.
1: Aya anak wa Indra kapayun cu.
0: Yap kadih kakarep Indra.
2: Kaulah. Putra Batara Indra nampi kana pembagi. Layan nyuk sembang ngahaturkeun semahong arsana maya. Semua putra inina dampa sampean pangresa Ramat Dewaji.
0: Indra, Allah. Puja stuti hidup ditarima ku ama.
2: Nampi nu konyuk panjenengan Rama Uwa.
0: Amuing, amuing. Nak nuhun cu, nuhun cu.
3: Ngaras.
2: Aya pikersaeun naon puluh panjenengan Rama Dewa jikersani malang putra Batara Indra. Jilarani pun boten wenten malih kanti ajeng-ajeng siang pun daluk kejabit timbalan panjenengan Rama Dewa.
0: Syukur bagja kumbayangan.
1: Aya naon adi guru?
0: Iye kakang panjin rada.
1: Timbalan.
0: Saperkawis kula sono purwanga haturanan linggih teh koyong riung mung pulung
1: dawuh dawuh dawuh dawuh sami sono akang ulah
3: oh, pisan ditana
0: kaduana kaula teh nganuhunkeun kana naon rupa kajasa kakang Panji anu parantos sepak terjang banting tulang oge ka para dewa-dewa kawidadari anu parantos ngarojong kana naon rupa pamaksudan sawarga di ieu sawarga maniloka. Kalayan panuhun kasadayana supados ditingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan kakang Panji.
1: Timbalan, timbalan, timbalan, timbalan. Mangga diestokeun ku pun kakang.
0: Sajabina ti kitu kaula salaku ais pangampih sawarga maniloka salaku raja triloka tri hartosna tilu loka alam sanes mung ukur di ieu sawarga anu dipimpin ku kula
1: timbalan
0: kaduana alam kajinan katiluna jagat raya pramudita ti kawit lapisan bumi kahiji tug dugi ka katujuh eta sadayana aya di bawah pimpinan kaula kakang Panji.
1: Laras, laras, laras, laras.
0: Taku kituna kaula salaku ais pangampih sawarga salaku raja triloka ieu teh ngaharepkeun aman tentrem.
1: Allah
0: ngaharepkeun beres roes. Teu aya itu sinareng ieu.
1: Enak.
0: Anu sakirana matak ngarugikeun.
1: Katenan, katenan, katenan.
3: Beres pisan.
1: Katenan.
3: Allah.
0: Taku kituna. Kula selenting bawaning angin kolepat bawaning beja.
1: Allah.
0: Wayana beja tinu benang dipercaya. Yen ieu laporan teh malahan kakang oge parantos nguningakeun ka kaula.
1: Perkawis?
2: Perkawis naon teh?
0: Nyaeta ngeunaan kajadian di dunya ayeuna teh aya hiji panita. Ari eta panita teh ngaku Sang Hyang.

0: Dewa anu disesepuhan kusinerada nampi pancen ti otipati pikeun ngajug-jug jagat raya pramudita badan nepangan eta panita. Keun urang teu nendih haneuleum sim geusan sampeureun cag urang tuna dihajuang siang geusan alang. Ayeuna urang nyarioskeun jagat raya pramudita. Nya eta aya hiji padepokan malihan ka Jojo ku masyarakatna ieu sesepuhnaan kakasih panita Sang Hyang Danar Wilis. Anu dina waktos eta sasat nuju riung pulung masyarakatna nampi wejangan ti Sang Panita. Tuna eta kacarios ieu astra jingga lumampah apruk-aprukan itu maritis nampi pancen ti Semar Badranaya. Nyaeta pikeun milarian dawala sasat teu aya parantos lami itu maritis lumampah astra jingga.
1: Ya?
2: Kang? Berangkat ke mana tata jakang?
1: Ah, biasa we angkat-angkatan dek mah.
3: Segala diangkat.
2: Angkat hidung.
1: Teu aneh dek kada. Ai teu kieu da moal dahar dek teh duit.
2: Ieu da urang mah kieu kulakna atuh Kang.
1: Kieu kulakna dek kada.
3: Jadi pada ringan.
1: Kulak cangeum. Bagja awak paribasana. Oh, da lamun teu sadar karena kajadian anu sarupa kieu mah pirak we dek oge meureun. Seru awe jeung teu percaya ka pangeran. Da dewek memboga gelas. Nya sagelasna wadahna ge eusina ge meureun.
2: Kumaha
1: kulak ai jelema mah.
2: Kulak nyangeum.
1: Heeh. Boga tolomong meureun satolomong hasilna ge. Hayang leuwih ti satolomong meureun mudal tolomong
3: teh. Da leber teh.
1: Heeh.
2: Tak sae wadahna.
1: Dek terik neangan si dawala eueuh euy.
2: Akang teh.
1: Lami, loh, lila euy aya 2 bulanna deuleu. Kuning.
4: Anak kana dipilari nih,
1: Kang. Lain kakara dipilari, ai diteangan mah geus ka cuka dieu gede teh. Ngan kakara ayeuna we kana jauh mah. Heeh.
2: Diwarta beritakeun di
4: geulis panon.
1: Diberitakeun ku dewek kana Giwangkara.
2: Nya,
1: Koran Sunda Giwangkara. Heeh. Aek. Atuh. Asyukun kena PR. Dewek teh.
3: Berita kehilangan. Ya,
1: berita kehilangan. Dirinya na teh kehilangan sebuah dompet.
2: Hehehe. Anu leungit adil.
1: Kehilangan sebuah dompet yang berisi siki korek api. Kau mau penting tadi mah dewek teh ngimpi euy.
2: Di
1: karuwasan pisan ngimpi di udag-udag panitik.
2: Pamolang teh.
4: Bahaya
2: eta.
3: Pamohalan.
1: Eh.
2: Alamat naon
1: teh? Heh.
2: Alamat naon?
1: Alamatna mah di Geri Harja we ieu.
2: Tepat ya Kang. Benar.
4: Di film Nina Gelas di Jakarta.
1: Heh.
4: Di film Nina
1: Gelas. Heeh, alah. Eh.
2: Rumah
1: hubae teh tanya di sana aya bejana di belah tonggoh aya hiji panita anu sakti wacis mandraguna
2: kitu Kang.
1: Heeh.
3: Aya wartosna.
1: Ha? Lain aya dewek moal ditabuhan teh.
2: Ah.
1: Jarang rempe biji aing teh aya batur mah duh. Teu cara kana bade sumping Prabu Yudhistira muni Kastawa. Rengong Bandung. Gunung Sari datang aing mah jarang rempe numeh mah diburuhan ku dewek.
2: Gunung
1: Galunggung. Cing atuh aing biji dewek mah euy laguna teh Gunung Galunggung. Eta rek hayang kejawen teh geuning kejawen. Heeh. Larasna teh dina sorog teh sorog Jawar.
2: Iya bener.
1: Heeh. Dewek dek dibere moal. Hayang ngadengekeun atuh sakali-kali mah dewek. Hah?
2: Berewai.
1: Oh, dek bari ngiuhan eh di dieu dinahana pentang kacaringin.
2: Heeh.
1: Hah? Kade. Lah. Wilujeng midanget kaken lagu ingkang menika. Pamiyorso sedoyo.
3: Lagunipun
1: ingkang sing sami midanget kaken kaset iki
2: Dian recording
1: produksi Dian recording. Bikin ngelengkepan koleksi para saderek di bumi saderek.
2: Betul Kang lah.
1: Nyaeta meser kaset-kaset anu dikaluarkeun ku perusahaan Dian Pramudita.
2: Aduh, beres lah.
1: Dian Rekor. Wah.

0: Aduh, saya juga ya, capek ingat.
1: Nunga ramet bucing cerik kikik dewek ngiga serangan ya sudah dewan nuleukeun. Itu supir kereta api kadang-kadang di rem kereta api na milu ngiga euy.
2: Ya. Pamola cakang mesti bodat.
3: Ngibing da ipong digabungkeun jeung ngibing Jawa
1: keur mah.
2: Ampun.
1: Pong wae. Pandang e bari udud dungkawung.
2: Kampung we, kang urang kampung mah. Urang
1: kampung. Hihi, bakona bako banget.
2: Nya.
1: Dungkawung. Bilih para saderek meyogikeun dungkawung.
2: Menta.
1: Eleh.
2: Menta kana menta.
1: Bilih para saderek meryogikeun gula beureum.
2: Ka mana menta? Ka Dawot menta.
1: Ka Dawot. Alah. Yang dina jaman ayeuna
2: kumaha Kang jaman
1: teh? Pangaruh era globalisasi.
2: Saras. Itu kumaha?
1: Heh. Cing ati-ati euy.
2: Waspada teh aja Kang.
1: Bisi aya hal-hal anu teu diharepkeun.
2: Laras,
1: cing cerdas urang di dieu.
2: Mohon tamah.
1: Waspada permana tinggal.
2: Kaeta Kang lah.
1: Heh? Mohon. Oh, da hirup di dunya teh pan moalila urang tilin.
2: Mangkat.
1: Moal megar.
2: Ulah jang jadi huapkeun mun barang tuang mana
1: Kang. Ulah jang jadi huapkeun lamun barang hakan.
2: Mohon.
1: Sampurnakeun heula memeh di dahar teh bismillahan heula.
2: Kaeta.
3: Janji seleweg teh mamalana gede.
1: Ulah janji seleweg cina geuning cokolot baheula mah heueuh. Lain cokolot baheula dewek ngadengekeun barudak sakola.
2: Kumatana.
1: Dina pupuhna nahaon teh?
2: Pucung.
1: Ting pucung, ting purut.
3: Heueuh.
1: Lampah beunteur kana kitu nih.
2: Bener kan?
1: Ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk. Teu nyahoeun di jero aya useupan.
3: Eta teh lagu tamarakan.
1: Heeh. Berbeda, ulah sakala dileg-leg oge, cidek oge. Paduli duit negara, paduli duit keur batur dileg-leg gua terus. Pan ngahit mun kana tikoro.
3: Melag.
1: Nya, melag. Matak cing ati-ati urang oge.
3: Heeh,
1: meuli daging ti pasar, tuluy dipasak dek di dahar bismillahan heula. Bisi eta nu meunci sapi teh teu dibismillahan heula bisi pohon. Itu. Heeh.
2: Saya
1: itu
2: makan.
1: Ya?
2: Lah.
1: Elah. Asa genah euy.
2: Maraosna ka.
1: Lain direkam teh tanggal sabaraha teh?
2: Ayeuna teh kaping 22
1: eta 22 nya malam 23 Februari tahun 1885 jadi cinekna negara urang teh merdeka teh geus 50 tahun.
3: Dirgahayu Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesia. Ulah beunang dijajah deuh. Ti Sabang sampai Maroke kitu.
3: Sekali merdeka tetap merdeka
1: teh. Ka eta. Sekali merdeka tetap
2: merdeka.
1: Penan
2: Kang.
1: Heh.
3: Indonesia Jaya
1: teh. Indonesia Jaya 50 tahun.
2: Ya.
1: Mudah-mudahan bae para pejabat negara, pejabat tinggi dan tertinggi negara.
2: Ya.
1: Nya. Dikawit aeus pamampih negara dugi ka RT-na. Dugi ka masyarakatna mulus banglus gembleng katut salametna. Kalayan aya dina kakiatan lahirna batina. Kalayan ku urang salaku rakyatna urang rojong naon rupaha cita-cita di negara nuju kana pangwangunan nuju kana adil makmur komo deui ayeuna era tinggal landas anu bakal dituju ku urang ayeuna teh pangwangunan jangka panjang tahap ka kedua.
2: Mohon Kang.
1: Heeh, PJPT. PJPT 2. Hah? PJPT. Kemudi aya kanyaah di Bapak Ais Pangampih nya eta naon? IDT.
2: Naon IDT teh Kang?
1: Naon? Impres desa tertinggal. Tah lamun urang geus nepi eta duit ka desa-desa, tah kudu dimangpaatkeun dina jalan anu nya. Nya.
3: Anu mangpaat.
1: Anu mangpaat. Ngawangun oge kapan aya anjuran mengentaskan kemiskinan. Nya. Jadi ayeuna teh di desa teh lamun nampa duit yeuh di DT teh. Lamun can bisa can kapikir kumaha ngajalankeunana tuna heula di bank. Ya. Tah. Sanggeusna dituna di bank meureun aya bungaan. Tah. Terus nguriling teangan jalma anu teu mampu pisan tapi ngabogaan tekad manehna hayang dagang. Modalan. Ya.
3: Tekad anu mulia.
1: Tekad anu mulia. Tuluy aya pangwangunan sapertina aya sasak nu can angeus. Tah, dina bungana. Oh. Ya. Pokona mah lah mangpaatkeun urangna cing cerdas. Ulah nepi ka salah ngagunakeunana akhirna atung keneh pangwangunan teh di desa teh. Ya. Komo wani-wani ngalegleg.
2: Oh, jelas.
1: Bahaya. Eta sabab duit amanat. Ya. Untuk mengentaskan kemiskinan, arahkeun ka dinya kumaha carana? Tuh.
2: Ulah diluhur ngocor hanap liweuh. Heh. Nya ulah itu luhur mangocor nya Kang.
1: Heeh, tah kitu. Alah. Ya?
2: Hah? Naon deui Kang?
1: Mamasa. Jangan sida wala dek teh euy. Sugan itu. Heh. Urang teh tanyakeun sugan.
2: Nya.
1: Heeh.
3: Kanu pirasa.
1: Kanu bisa kabeneran pisan di beulah tonggoh teh aya hiji padepokan. Padepokan sirna rasa. Aya panita cenah bejana Sang Hyang. Sang Hyang nanahaon jadi dari teh. Sang Hyang Danar Wilis. Heeh, ceuk nu macul. Nu rek macul tadi ditanya ku dewek. Cing teh di kampung ieu aya patarosan cenah aya tu paling congoh cenah aya panita ari panita eta teh cenah sidik wacis waspada permana tinggal
3: saciduh metu
1: teh saciduh metu sakecap jata weruh sadurung winara kudek dek ditanyakeun ka dinya
2: besok seueur tamu cenah ka dinya
1: besok loba tamu cenah rupa-rupa kahayang tamu teh sugan eh teu dewek ayeuna nya
2: heh
1: anehnya euy.
3: Aneh kumaha?
1: Hooh, ai ceuk dalang carita wayang teh dewek teh di asa jingga teh sorangan eueun ngabaturan tapi loba nu ngomong ka dewek. Hooh. Ha? Lain hooh tapakuraneun ieu teh. Marukana jelema teu ngocoblak ai keur cicing repek. Da loba batur dina batinna teh teh. Heeh, nu itu teh, nu itu teh, nu ieu teh dina batin teh. Oh, nu ngabibita. Anu nyingsieunan.
2: Anu nyarek
1: mah. Oh, mun kada teu recet. Lamun tararik mah sorana da recet teh dina batin teh. Galecok. Heeh. Hah? Hah, deka. Bararingung hirup teh kudu kumaha atuh ieu lah.
3: Buat apa bingung?
1: Heeh. Alah. Nerikmat lagunya euy.
2: Nya tukang lagu.
1: Heh.
2: Nikmat wae.
1: Heeh, tapi kudu ditingkatkeun euy.
2: Ulah monoton teh Kang.
1: Ulah monoton dina sagarupa oge. Aya peningkatan. Hayu guguru mah terus. Kasaha wae ka urang mana wae.
3: Mamaen tungtungna kah?
1: Heeh, cak kitu. Aya mumah mah aya tungtungna jadi diajar naon bae kumaha bae anu baris urang sakira daheul dipuguh warung urang mah
2: nya
1: nya teh warung mah kudu dikumplitan pan
2: nah
3: bahasa marah
1: heh lain ayeuna ngobrol-ngobrol urang ngajurusna pangwangunan
2: Tah.
1: Ngabodor wae mah geus jenuh.
2: Ah, tenan. Saya mangga.
1: Perlu nya. Ningkatkeun pangwangunan dina sagarupa widang, perlu pan.
2: Ieu katenan. Heeh. Kanggo urang-urang keneh teh teh.
1: Hah?
2: Kanggo urang pangwangunan
1: teh. Mode nu tadi teh ide teh nu geus dicaritakeun ku dewek.
2: Mohon.
1: Nya eta arahkeun supaya luyu jeung kapalai pamarentah.
2: Encah.
3: Jeung aras saluyukeun sareng programna.
1: Saluyukeun jeung programna.
2: Mohon.
1: Kitu. Kahiji urang teh taat ka pamarentah, kadua heudep puguh urang teh moal hirup wae di dunya teh atuh perlu beragama.
2: Jelas.
1: Ari agama teh mere beja jeung naon pangna urang kudu mikiran akhirat.
2: Bet.
3: Leres. Manusia mah eueuh nu megar.
1: Eueuh nu megar pangna urang kudu mikiran soal akhirat nya eta supaya bener di dunya.
2: Mohon kitu.
1: Jadi mikiran akhirat teh keur supaya bener hirup di
2: dunya.
1: Di dunya.
2: Oh. Ya,
1: siapa bener di dunia, bener di akhiratnya.
2: Leres.
1: Kicu.
2: Bodoh saya itu.
1: Ya.
2: Mohon kang.
1: Maha weh.
2: Leres.
1: Atuh cenah ayeuna urang ningkat kana non belajar teh 8 tahun teh.
2: Mohon. Pajar wajib belajar.
1: Wajib belajar.
2: Wajib belajar.
1: Ya. Mohon. Minimal nepi ka SM.
2: SMP.
1: Tuh, itu.
3: Mal.
1: Jadi bangsa urang teh moal bodoh-bodoh teh. Sabab lamun hirup bodoh yakin bakal kabobodoh teh nyok ka samaran tinga. Nya.
2: Loba katipu nu bodoh mah deui lah.
1: Katilu.
3: Nyebarkeun.
1: Eta.
3: Naon takang nyebarkeun eta?
1: Pancasila. GHPP teh. Supaya urang hirup teh.
2: Mohon.
1: Nya.
2: Laras.
1: Apa kana eusi-eusina jeung maksud tujuan Pancasila?
2: Laras. Kantenan.
1: Sabab anu dibutuhkeun teh nya eta manusia anu berpancasilais.
2: Laras.
1: Teh nya. Eusina teh tina pancasilais lamun diamalkeun urang bakal konsekuen.
2: Mohon.
1: Teh nya ieu konsekuen anu dibutuhkeun teh.
2: Laras.
1: Kitu.
2: Nuhun Kang.
1: Murni konsekuen berpancasilais demokratis cuk maka kita kalau begitu hidup akan dilindungi oleh undang-undang dari gerakan sampai pembicaraan akan dilindungi oleh undang-undang
3: dapat dipertanggungjawabkan
2: laras
1: ulir pendek barang menuju Astra Jingga ieu ngalamun di satengahing perjalanan saperatane pun Raden Gatotkaca.

0: pas kan naon euy ngegerung
1: sade kangat
0: pina kunya euy dosar jijik ka dieu
1: ah nya mohalan teuing ah
2: lekagit pot
3: uluh agan
2: lekagit.

0: Gan. Sumaka pihatur, Han.
1: Diterima, Bud. Kenaon mana sorangan di diem?
2: Ayo, anumawi agan, abite. Kautus ko pun bapa ite milarian sidawala.
1: Uy, nakamana sidawala?
2: Numawi, parantos lami, parantos dua sasi.
1: Kamana?
2: Tu aya.
1: Nya kamana?
2: Acu, panginten ku dipilarian ku abdi ge agan muni kicu ih ka abdi ge. Teterang abdi di mana aya-aya na cu, kanun ngamakan ka diri abdi. Ih, kawin abdi na ceuy ka ngaje.
1: Oh bener bener bener.
2: Dupi agan bade angkat ka mana ge?
1: Kaula cimo. Selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang beja tina badang dipersala. Persaya.
2: Mohon kan?
1: Cenah di tempat ayah hiji kampung. Ayah kampung teh. Ayah hiji panita. Padepokan. Yaeta panita ngate Sang Hyang Danar Wilis.
2: Oh semua kan? Abil ke? Ditetangi teh. Ayah ditetangi ti jami nunggu liwat tadi teh. Pajar paling canggung tu sih ayah panita dan narwili sih sakti mandraguna aja deh. Pun juling apa pak menghulang menghuling. Saya ciduh matu, saya kecap nyata. Gerak ku agan pecahkan ciduhan.
1: Sastra jingga. Kentina nau. Ngan is soal kasang hiangan ana. Nah eta panita tegas tanggung jawab rasikona. Di mana ayah mamala. Kadirina ngeunaan ka Sang Hyangan. Turta ieu nagara ieu kampung teh kapan kareh ka banasapun ku nagara Amarta. Lamun eta jelema ngaku Sang Hyang. Kaula salaku aparatur nagara. Ngantep kana ieu persoalan, yakin kalau bakal menang tindakan di dewa.
2: Aduh, mawe kicu kan? Bari dereng sakeuna cai na ku agan.
1: Taku kaula rek ditanya eta jelema. Naon tanggung jawabna eta jelema ngaku Sang Hyang? Sedengkeun di dunya ieu kapan teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Sang Hyang?
2: Aya oge di dunya mah Sang Hyang Tikoro, Gan.
1: Tikoro mana?
2: Sang Hyang Tikoro anu di Bendung ayeuna jadi sagulang saguling.
1: Cikan hayu maneh kudu nganteur ka kaula urang tepungan eta Sang Hyang Danar Wilis.
2: Saya atuh Gan kalana sareng atuh abdi jadi reug-reug mah mikir macarana. Sareng bari geulis panon ka agan dupi ka melajang tengah teu aya ka kedua sasi kitu teh atawa nepi sasi nu parantos ka langkung sidawala ka itu
1: kaula can pangi jeung sidawala
2: teu acan
1: acan
2: duh parang siang agan pun adi teh sieun neuleumkeun maneh we
3: ka mana-mana
2: nya atawa nepi anu ngarogahala maklum dina jaman kiwari agan duh
4: leutik lingkang gede bugang nya kan
2: leutik lingkang gede bugang abdi teh kitu teh da nya kitu da. Abdi teh seolah-olah caket sareng dunungan. Bili hae nu ngewa ka dunungan mah deur ngalapati abdi.
3: Oh iya iya.
2: Kitu. Leuhung keneh ngalapati agan yang tiba ka abdi mah pan kitu.
1: Duh, ka mana karep sia ngomong
2: teh. Ih, sareng ka mana karep? Apan ari agan mah jago.
3: Aduh.
2: Ari abdi mah pan aduh jelema. Naon ari abdi?
3: Langkung uninga
2: agan. Langkung uninga agan oge.
5: Agan nu bisa ngalawan.
2: Teu bisa ngalawan ari abdi mah duh. Agan mah kagungan Braja Musti, Braja Kalpa, saks. Naon? Sarupining jejeb beberajaan ya pokoknya mah.
1: Tong pabaliut gitu. Teuing ngomong teh atuh pot.
2: Nu mawi abdi teh jadi pabaliut ya cek kumaha kan? Pangleraskeun atuh.
3: Itu adatna da tamaah kitu bae. Model abdi
1: pabaliut. Seput, lamun pangih jeung kaula ulah geumpeur pot.
3: Tenang ya tenang kan.
1: Tenangkeun hate. Da kaula mah lain macan.
2: Heh. Kicu gan abdi teh duh. Duka kumaha itu syafek sidawala teu aya we jadi abdi teh teu anu ngabingbing. Itu jagan. Jadi nu ngamuan
1: ayo urang pada halumampah cebot urang ngajugjug eta padepokan.

0: Kacarios ieu di padepokan nyaeta nu kasebat padepokan Sir Narasa. Parantos budak katawuran nyaeta nu parantos nampi wejangan ti ieu panita Sang Hyang Danarwilis. Kaya sanes ieu Sang Hyang Danarwilis teh nyaeta Dawala putrana Semar Badranaya. Nuju ngarahkeun para nonoman di ieu kampung. Nyaeta supados para nonoman di ieu kampung ningkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu matak nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa.
1: Sae maksada
0: teh. Teu kirang sareng teu langkung ngadidik mental-mentalna para nonoman supados ulah kapangaruhan ku era globalisasi. Anu sasat nama tak pecilakal. Barang pade lumampah iya panita Sang Hyang Danarwilis katingali rentang-rentang Gatot Kaca lan Astra Jiga.
1: Jang, ulang
0: Gusti.
1: Enak, anak ulang.
0: Pun lanceh kadia jeung juragan anu.
1: Gending eta.
0: Ah, kabeneran boga masjid angeus keuneun.
1: Ah, beres.
0: Dek menta sumbangan dewek ah.
1: Katamana ageung ieu mah
0: eta. Sakalian cepot oge rek cenah nganyerak we di dieu.
1: Mun nyaat apa kadur
0: teh. Hooh. Wiu jeung sumping.
1: Ya sami su.
2: Sebut
0: dan
2: negeri jiga Sidawala.
1: Ih.
0: Kadieu
1: ah uluk
0: saya ngatepangan ka bener paingan hayang kadieu dewek
1: uluk mot ah.

0: Nga, ari silaing na wala mun atu bebeja reka dieu kicu.
1: Ngahariwang.
0: Ngahariwang keun aing katatang kateteng kicu ka dieu. Dina dulang, dina korang, diteangan ku dewek diketruk-ketrukeun neng silaing. Semak kapihatur atuh kahunyuk panjenengan Raka Prabu Cepot.
2: Dah. Yayi. Kadang ini Sunda wala diterima ku kakang yayi.
0: Sigelo.
1: Rasana teh naon dagangna teh?
0: Aduh, geus setengah baheula ya. Bareng diuk. Masantren sering teh wala di dieu.
2: Heeh, keur ngastro.
0: Heuh, syukur euy. Mun bawa dewek euy. Dewek mah hirup teh dirunya teh dina agama teh mun teh nyaho alih binggang-binggang acan. Atuh hayang nyaho alih nu nya ngeyeng euy.
1: Hayang nyaho alih teh.
0: Urang kaparung teuing hirup teh dewek teh.
1: Oh, nyala.

0: maneh tedawala. Di teteangan celah ku siata jinga dua bulan mun bebeja.
1: Lumawi kulan.
0: Masan tren mana tadi dia?
1: Nah, dah wala. Padahal mun bebeja kadek apa bolikun kastrol mun ku dewe. Ayo sugan temu sama santren seling teh bener kudu kitu jelema mah
2: aya karep alus
1: sarung-sarung wae mun teh hate sarung-sarung wae mun ku dewek dipangmulikeun ari boga teh ka kitu mah pupurihan ku dewek teh kaburu sok sanajan ayeuna urang geus gede ulah era tatanya ulah gengsi dari dunia mah sapanjang hirup mah diajar terus jelema mah deuleunyong
2: geus kolot ka teu nanaon
1: aya tamatna. Semah haturan rawuh agan.
0: Ya diterima rawuh.
1: Kumaha ak, bapak, ma, si gareng ditu. Ye nyeta gempur nu aya mah ditu teh dileu.
2: Balangreung teu pugus na
1: euy. Nempel ka teu kaurus baka tinggung ngalamun sararea itu sawah oge. Beak sawah oge kaduruk.
2: Bah.
1: Imah ku beurit. Aduh. Kulantaran ngalamun wae inget ka si laing. Bari geus pugus siling aya di dieu mah teu nanaon kitu teh. Nya kitu teh aa. Kuring teh atuh karunya masyarakat di ieu kampung.
2: Aya eta tagan.
1: Can aya peningkatan, can aya kamajuannya kapaksa we kuring di dieu. Nya. Heuh syukur euy. Ditatar mun ku si laing unggal poe di dieu masyarakat di dieu. Kitu. Tina cara tani, cara beragama, cara bermasyarakat, cara bernegara di bejaan kukuring teh.
2: Alusnya kan.
1: Ini nyapu gue, kudu kicu. Bener pisan.
0: Dawala.
1: Abdi kulang.
0: Guru maneh teh meureun anu ngaran Panita Sang Hyang Danarwilih.
1: Sanes agul kupayung butut agan punten paralun maklum kasuhun meninggalih nu dipamrih ka punten anu diteda.
0: Yes.
1: Abdi teh saleresna mah nanging punten.
0: Nya yes, sok.
2: Sok eta ngasaan.
1: Saleresna anu ditaroskeun ku agan neme teh eta teh sanes guru abdi. Sang Hyang Danarwilih teh.
0: Tapi
1: abdi sorangan ngaku ngaran Sang Hyang Danarwilih. Uyuh.
0: Nah, sering teh monyong.
1: Astagfirullahaladzim, nasihat teh wanianan kitu. Di dunia teh ieu teh dulu, teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Sang Hyang. Kumaha lamun meunang tindakan sering teh dewa? Hah, keun bae da kuring oge dewa.
2: Dewa naon?
1: Dewa naon ari sia? Ha, dewa la. Hehehe. Ku kitu jang mah.
2: Dijelikna teh kaingat.
1: Eta mah dewa ngaran atuh. Tah, da kuring oge Sang Hyang teh Sang Hyang ngaran. Lain Sang Hyang Tite ya.
0: Dawala.
1: Abdi kulan aga.
0: Sok sanajan eta Sang Hyang ngaran. Ieu bakal aya mamala nu teu hade.
2: Allah.
0: Yakin kaula anu bakal menang tuntutan ti para dewa. Sabab lain saeutik anu bakal ngadengi kana ieu kajadian. Yen di dunia aya jelema anu gelar Sang Hyang.
2: Allah, leres.
0: Sokomo anu datang nanti maneh sasatna kaceluk yen maneh teh jalma Sang Sarabalangsa.
2: Laras.
1: Alah, muhun agan. Dola cing atuh genti we euy kumidun. Entong make jeung Sang Hyang, alah. Bahaya deuleu euy. Tong boros si laing anu pangkatna rayat deuleu dunungan oge moal kumaha wani ngaku Sang Hyang deuleu. Bisa emang malah nuteh hade ulah ngondang pecilakaun siling teh.
2: Ya ah.
3: Aja ngondang babaturan.
1: Muni ngondang babaturan urang teh. Beak dah naon beak kejo beak nanon oge teu panasaran. Ulah ngondang, ngondang kiributeun ulah umat euy.
0: Da wala. Wayahna maneh ulah ngapusang hiang. Jeung naon anu diajarkeun ku maneh ka masyarakat ieu.
1: Cing, anu diajarkan ku sering jenawan.
2: Bab naon, bab naon.
1: Bab naon. Hela anan ku abdi teh dibebek hela hate na we agan.
0: Dibebek hate na kumaha?
1: Nya saperkawis hate na teh supaya ulah kapangaruhan teuing ku hal-hal anu teu diharapkeun ku urang. Pangaruh-pangaruh budaya-budaya deungeun anu asup ka urang. anu sakirana mata ngaruntakeun mental para nonoman ku abdi teh dipager di dieu di bejaan cing apaleun kana jati dirina engkoh.
0: Tuluy
1: sarangna deui kedah ngamalkeun naon rupi hal eusi palsapah nagara nya eta eusi tina layang jamu sekali musada
2: eta tah
1: taku kituna ku abdi teh di dieu teh nya sakedik ageungna kitu tah didugikeun ka masyarakat. Yen urang hirup bernagara teh nya eta cingabogaan rasa tanggung jawab da puguh ieu nagara urang keur urang hak urang nu urang anu wajib dimumule ku urang.
2: Leres pisan da teh.
1: Atuh alhamdulillah masyarakat tina waktu eta teh ngarti.
2: Aya nya teh.
1: Aya tapakna kitu kan.
0: Ya.
1: Ulah nepi ka dimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun antawis golongan sareng golongan.
2: Naon eta?
1: Lebar. Jadi di dieu teh supaya kokoh kesatuan sareng persatuan bangsa di nagara.
2: Oh bening sae.
1: Kitu cek abdi oge.
0: Terus euy. Babagan agamana kumaha ca?
1: Alhamdulillah kukuring dina agamana oge kitu tadi tepikeun sok sanaos ayat dua ayat oge kawajiban apan ngadugikeun teh.
0: Heueuy. Lain ukur ngan ukur ditepikeun eta ayat-ayat pangeran teh lain ngan ukur ditepikeun ka masyarakat tungkul. Tapi tepikeun ka marifatna, tepikeun kana mata holangna supaya aya guna jeung mangpaatna. Kusilaing. Halus ditepikeun bener sa ayat dua ayat oge tepikeun.
2: Kedahna ieu.
0: Cing nepi ka buahna, cing nepi ka hasilna kitu.
1: Eta oge kukuring. Di antara nawe pelajaran naon bae euy? Pelajaran naon bae? Ah, kitu we. Alif-alifan lanan leuleutikan.
2: Eta.
1: Nya.
0: Model dewek bari tong ngaji teh geuning. Alif tangwin jabaran alif, tangwin jr in alif, tangwin jr un.
1: Naon kaituna?
0: Kereta api.
1: An in un kitu beulah.
0: Heueuh, cak itu. Bari teu inget keneh deui dengan nya kitu we sumogol aing mah ngajina mah heulana.
2: Kamalang.
0: Tapi heulaan ku bedegong teh, jadi we kumalangkem aing mah. Kitu.
1: Heeh. Taena teh kukuring teh dipapatahan di dieu teh agan puntene da. Nya kitu sakumaha anu parantos diuningakeun ku agan supados masyarakat teh cerdas.
2: Eta.
1: Nya ku abdi teh di dieu teh anu teu tiasa maca diajar maca, anu teu tiasa nulis diajar nulis.
2: Hade geun nya.
0: Hade pisan euy.
2: Jadi guru teh bener-bener.
0: Jadi guru meuli siling di dinya euy. Meunang gaji euy. Ah.
1: Aye gaji mah a aya nu mere wae ditarima, eueuh nu mere menta. Henteu.
2: Jadi bakal gaji

0: eta oge.
1: Eta Haji Unang teu rancak ekek nyumbang.
0: Gitu. Haji Unang teu rancak ekek nyumbang.
2: Bagus.
0: Tingali ku agan itu masjid. Kantun karpetaneun. Geuning. Ayeuna teh bilih bade nyumbang agan oge.
3: Dawala. Ari Sileung boga tekad kitu mah ku dewek dek disumbang sapatu sabeulah ku Sileung.
1: Yang nanahaon
0: atuh. Eh, paragi kadi itu paragi yang balong.
1: Heeh. Lauk nu menta wae ka Budi Hartono
0: balong mah. Aduh. Halus euy.
4: Hade. Dawala. Memang hade. Tapi kaula menta pertanggungjawabanna teh ngeunaan ka Sang Hyang. Leuwi hade eta eureunkeun ka Sang Hyang ulah ngaku Sang Hyang maneh.
0: Upami agan percanten ka abdi?
4: Iya. Yeah.
0: Upami teh mah dewa ngayakeun tindakan ka agan.
4: Iya. Yeah.
0: Sawiosna sumpinge ka abdi.
3: Ulu ulu ulu. Dora. Montong kitu sia teh dewa leuwih lawara teuing.
5: Burat resikona deuleuh. Mangkaning dewa-dewa ti sawarga teh aduh sararak ti mandraguna beusi kitu cah. Silaing. Naon kitu cah? Unggah balewat tangan. Maksud Sileung mah hade. Padahal dulu itu bakal ngaributkeun. Kaitu nanti dulu ngapusang hewan supership sila itu sya. Oh, meresahkan dulu. Nara wara cuing.
6: Kuring nu bakal tahu jawab. Mau apa tepate kuring waninya bakseuna lamun teu wani panasna.
4: Bener mana bakal tanggung jawab kena persoalan dola.
6: Cing persanten eh ka abdi agan. Cing persanten.
4: Lamun kitu carana kaula dek. Ngeningakin helaya kejadian ka Kang Jirama Ua. Ka Nagara Amarta. Ka Pusir Daya.
6: Saya dugi kene ka Gusti Prabu. Dihanap ma bagian abdi we kitu di kampung ieu mah. Nyaeta nuju nyebarkan GHBP abdi di dieu kitu saurkeun.
2: Eres.
6: Nya. Supados masyarakat sadayana ngartos. Kana eusina palsapah nagara.
4: Iya mah. Lamun kitu heuleuk kulare ditinggalkeun sebotol.
6: Kan kitungan ya abdi ka dieu upami lamun mah agan teu ka dieu.
2: Kelaparan.
6: Kelaparan atanapi ayeuna abdi bekelaan di dieu.
4: Tah, keur jajan tah. Tada wala naon tadi teh ngabutuhkeun naon?
6: Teu acan aya karpet di masjid.
4: Tah beulikeun tah.
6: Adekeun wala kudu kurang beulikeun.
1: Ah, montong.
6: Ye, beulikeun kana giribig.
4: Jauh. Oh. Sakitu dulu, korek lumampah jebot.
6: Wilujeng atuh agan, wilujeng.

0: sesat ngajug-jug kapusir dayuh amarta. Sejang ngingatkan kejadian ieu ka sang nalena Prabu Yudhistira. Katsarios, ia strajingat dawala.
1: Maha atuh monyong geuleuh. Bener sering dibaka tanggung jawab lamun aya kejadian.
0: Cing percaya ka kuring.
1: Ah, deui ka mempercaya ka si lain da dina rukun iman oge eueuh kudu percaya ka si dawala.
2: Oh, ieu nya nyokotna teh tagantah.
1: Sabab dina rukun iman geus si dibatas aya genep. Eueuh tercantum di dinya hiji percaya ka Allah, dua percaya ka dawala, eueuh kitu. Lain ku kitu na.
3: Berani berbuatnya.
1: Tadi oge pan berani berbuat wanita tanggung jawabna.
3: Tuh.
1: Heuh, ngan dewek dik nanyakeun naon wae anu diajarkeun ku si lain. Rupa-rupa we. Kumaha lamun dewek dik nanyakeun pertanyaan ka si lain?
3: Nih.
1: Dik nanyakeun naon?
3: Dites heula, Cing.
1: Sok, dites heula ku dewek. Hayang nyaritakeun euy. Bid'ah.
2: Noh.
1: Sakabeh bid'ah eta dolalah pinar, jadi pinarakaeun. Heeh, aya kitu. Na teteh heuh. Nyaho, oh. Bid'ah mah dolalah pinarakaun. Oh, sakabeh. Pikir ku urang naon anu bakal pidorakaun tina sakabeh eta bid'ah. Tanyakeun heula ai bid'ah naon. Naon ari bid'ah teh? Ngalu.

0: Wihan jengurangan tina hiji perkara anu geus ditangtukeun. Mau jadi bid'ah teh kitu. Bid'ah teh kitu. Ngaleuwihan hiji perkara atawa ngaleuwihan kana hiji perkara anu geus ditangtukeun. Pinarakaeun teh pinarakaeun. Kumaha teh urang cokot globalna we. Kumaha teh urang cokot garis besarna heulaanan ulah waka nuduh kanu jauh. Ulah nyawang kanu anggang, ulah waka mikiran batur. Naon? Ieu bid'ah anu aya dina diri sorangan heula. Di antarana ulah dileuwihan jeung ulah dikurangan. Di urang teh aya hate. Ari hate teh wadah. Wadah. Wadah naon? Wadah si kopi. Lain. Lain kana hakaneun wae nya. Ingat ka si Ait ikmu euy.
1: Nah, kumaha Kang?
0: Mun ngomong teh kan kitu wae kana hakaneun. Jadi ari hate teh nembe teh, ari hate teh wadah. Wadah naon? Wadah sagala rupa. Ngan di dieu geus ditangtukeun ari eta hate teh kudu dieusian ku welas asih, ku rido ikhlas jeung ku sumerah pasrah. Hate teh kudu dieusian ku rido, ku ikhlas, ku sumerah jeung pasrah. Nya. La haula kateranganana daya jeung upaya angin Gusti nu kagunganana. Jadi urang mah ulah umaku hirup tetep eta hate teh kudu dieusian ku rido jeung ikhlas. Tah, lamun aya jelema anu ngaleuwihan tina rido jeung ikhlas dina hatena eta bid'ah. Bid'ah kumaha? Haleuwih. Jadi contohna ieu ikhlas rido darawe diancikan ngewaan sirik pidih ka batur. Eta pinar sakabeh eta bakal jadi kanaraka ceulina pangdengena panempona contohna kieu we lah saperti aka jeung kuring aka teh jorojoy we aya ngewa dina hate heuh ka kuring tah lamun eta hate aka geus kangewaan geus kancikan ngewa ka kuring. Di mana kuring ngomong teu sudi ngadengekna omongan kuring.
1: Allah,
0: iya. Berarti geus nyilakakeun kana ceuli aka. Nempo jeung karupa kuring geus teu hayang nempo rupa kuring.
1: Nyilakakeun.
0: Sanajan kuring make minyak seungit nu pangseungitna aka moal daek ngameuk. Jadi eta anggota badan anu aya di aka kabeh bakal kaansikan ku panasna neraka.
1: Pinar teh.
0: Ulu.
1: Muca Kang.
0: Tak kitu. Jadi lamun batur nyaci ka batur teh geus bid'ah eta ngaleuwihan dina hatena tina ikhlas rido. Tina sumerah pasrah. Sedangkeun kapan ka batur kudu muji, kudu ngahormat, DPDP hanap asor.
1: Tah eta.
0: Tawadho teh. Ayeuna dileuwihan ku dirina ngewaan sirik pidik.
1: Nyoy.
0: Heulaanan dina diri sorangan. Tuluy kaituna. Naon teh euy? Pokona sakur nu bid'ah mah eta pinarakaeun ne.
1: Apan aya bid'ah anu hasanah?
0: Ah da kuring mah nyaritakeunana bid'ahna bid'ah dolalah. Lamun nyaritakeun bid'ah hasanah beda deui jalurna.
1: Beda nya kan.
0: Itu nya euy. Jadi lamun urang ngaleuwihan tina ikhlas rido sumerah pasrah kana kagungan teh, tah lamun hirup sumerah pasrah rido ikhlas kana kagungan dina pengabdian ka pangeran, nyaeta ulah de ancikan nu kararitu. Sirik, pidik, jail, kaneaya, iren, panasten, dudupak, rurumpak, lupat, cimuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki.
1: Reged-reged eta. Aduh, mutar-mutar kan.
0: Tak ingat kuring kana riwayat, salah sahiji riwayat. Hiji nabi hayang guguru ka Nabi Hidir.
1: Oh, tak kumata.
0: Nabi Musa kitu. Heeh. Tah. Saur Nabi Hidir, heug cenah guguru ka kuring tapi ulah loba nu ditanyakeun jeung ulah loba nu dinahakeun. Hiji mangsa eta Nabi Hidir teh aya budak keur ulin tuluy dipaehan. Eta Nabi Musa teh naroskeun naha cenah geuning make dipaehan. Saur Nabi Hidir teh cicing okoh ulah tatanya. Ulah nganahakeun cicing ge guguru ka kami mah. Tuturkeun ge guru.
1: Mang guru.
0: Uluh. Manya euy budak dipaehan tah aka ge meureun nganyakeun. Heeh. Engke lanan teh ku geus ngarti meureun.
1: Regepeun lanan.
0: Tuluy aya kapal dek mentas kapal teh geus pinuh ku muatan. Eta ku Nabi Hidir ditobrosan kapalna nepi ka ngalelep atuh muatan teh cinggarara jeleng. Di sisi teh kapal, ha di sisi dek init. Tadi dia pikir ku aka. Saur Nabi Hidir tadi ulah loba nganyakeun jeung ulah nganahakeun. Si horeng meureun kudu mikir.
1: Iya.
0: Ulah maknya yang ulah dinahakeun ieu kaagungan pangeran kabeh. Tapi kudu mikir urang kudu kumaha carana. Mikir teh berbahan manana teh? Ha mikir. Supaya kaharti ai mikir teh. Tapakur. Eta budak dipaehan tah. Ieu budak geus gedena bakal jahat, bakal maehan indung, bakal maehan bapa, mending ayeuna budak teh paehan ti heula. Waktu eta mah ilmu kamaripatan euy. Heeh. Jadi Nabi Hidir mah jigana waspada kana bakal datang. Kahiji kitu. Aya eta euy kapal ditobrosan. Tak kapal ditobrosan. Saur Nabi Hidir tangkeun di tengah-tengah ieu kapal teh bakal dikelebuh. Muatan anak bakal paeh kabeh. Jeung tibatan ti kalebuh ka di tengah mending tobrosan ti ayeuna. Jadi muatanna teh cinggara rajeng. Jadi apa kana baris datang? Heeh. Atuh lamun kitu mah ngaramal meureun. Nujum. Lain. Eta teh cing jadi ilmu ka urang. Kumaha? Jadi ilmu kumaha? Kieu. Budak pangna dipaehan bakal ngaruksak. Tah, dina wujud urang oge aya lampah bubudakeun. Geuwat eta laku lampah bubudakeun teh geura bunuh. Kudu dipaehan genti ku kadewasaan. Sabab lamun urang terus-terusan bubudakeun cilaka ngabahayakeun. Oh,
1: mereka pikir
0: eta teh kitu. Jadi urang teh kudu geus dewasa. Kudu geus dewasa, kudu geus dibunuh eta laku lampah budak teh. Kudu dipaehan ku urang keneh.
1: Dewasa.
0: Jadi engke teh kudu kokoloteun. Si belegung.
1: Atawa kakolot katanya.
0: Jadi ulah bubudakeun kahiji kadua nah hirup ulah diperbudak kudunya.
1: Etanya berantah.
0: Ulah diperbudak kudunya ulah. Malahan aya katerangan ya dunya. Gerak perbudak kumaneh eta manusa-manusa anu salilana bakti ka kami ka maneh. Balikan deui. Ya dunya. Gerak perbudak kumaneh eta manusa-manusa anu salilana sujud kamaneh nyatana kana dunya. Nu matak loba jelema anu diperbudak ku dunya. Jeung dulur nepi ka teu akur, jeung baraya loba nu parasea, loba nu papisah alatan rezeki sieun kabeakeun hakaneun. Alatan hirup diperbudak ku dunya, tah bunuh ku aka eta hirup ulah nepi ka diperbudak teh.
1: Aya Kang Cangcang tah.
0: Mata kaya keterangan hiji deui, ya dunya geras sujud maneh dunya ka manusa-manusa anu salilana bakti ka kami, kitu dawuhan pangeran. Jadi anu bakas urang dunya bakal sujud teh ka urang di mana urang geus bakti ka pangeran.
1: Ya, eta.
0: Ah, dek bakti itu semut ini mah dek mah. Ha, syukur, syukur.
2: Ulah ngarasa kapaksa.
0: Ulah kapaksa. Ceuk kuring oge eta dina hate ancikan ku rido jeung ku ikhlas. Sumerah jeung pasrah. Ulah dileuwihan binah teh. Terus aya deui. Soal kapal dewek nu dijajakeun tadi. Kapal naon? Tah. Supaya selamat engke di tenggara. Di tengah-tengah gonjlang-ganjlingna dunya. Nya, supaya istiqomah geuwat eta muatan teh cenah laluncatan ti ayeuna keneh muatan anu aya dina awak akang. Di antarana gerak tobroskeun liang-liangna jerak bere jalan cenah ngagarara jeung eta muatan. Di antarana wae nya eta nafsu-nafsu sarakah. Cekuring tadi tea, sirik, pidih, jahil, kaniaya, iren, panasten, dudupak, rumpak, ngupat, semuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, siksik, melik, tekaupan, tepayaan, pedit, koret, cap jahe, buntut, kasiran, kijing, guang, geong, tanuk, kuncang, ngarampeol, tek-tek, bernek, sekul. Nah, baru batuin sih, teh.
1: Makanya ngarampeol,
0: segala. Abeh, rada up, lu, buat teh, mau usahan. Tak itu. Cenah kencar-kencarkeun tah muatan-muatan anu sakirana mata karugikeun teh.
1: Mun berarti mah kita.
0: Nyoon nya euy riwayat-riwayat. Nabi-nabi teh nya euy. Heeh. Jadi eta teh euy riwayat-riwayat nabi teh lamun kitu mah merupakan komitmen moral buat kita.
1: Aduh.
2: Komitmen geuning.
0: Kitu ceuk kuring oge. Peingan aya katerangan atuh innadzina indallahil islam. Agama anu nepi ka ridho ku Allah teh angin Islam. Heeh. Islam teh salamet ye euy. Salamet dirina bisa nyelametkeun ka batur. Heeh. Nu matak lamun urang Islam dordal parasia silisih ku silisih geung alatan tina beda paham teh eta teh sumogol. Ulah dipaseakeun. Da lain keur pasea tapi agama teh keur jalan geuneun pigaweun. Heuh, bener.
1: Rapi-rapi.
0: Rapi-rapi we. Jadi urang teh ulah diperbudak kudunya jeung ulah bubudakeun, jadi urang teh kudu geus dewasa. Kudu dewasa. Eta ulah pinuh muatan dina awak.
1: Kada eta.
0: Nafsu-nafsu anu matak pijilakeun teh. Heuh. Tapi lamun eueuh nafsu pan urang geus kumaha meureun? Tah nafsuna pake nafsu mutmainah. Anu bakal aya jaminan ke di akhirat teh nya eta nafsu mutmainah. Nafsu mutmutan, mutmainah. Oh, mutmainah.
1: Tunggu deui.
0: Nuhun dawala euy. Silain geus nepi ka perbah dinya. Ngan silain geus boga rasa tamat, acan jauh keneh.
1: Terumah sa boga tamat.
0: Kuring mah teu acan tamat. Bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan. Lamun batur nanyakeun, lamun bisa dijawab, lamun henteu hampura. Da kuring keur diajar keneh.
1: Sedang belajar.
0: Oh nyoho, kudu kitu jelema mah.
1: Las.
0: Kudu ribrib awak teh rumasakeun hirup boga dosa. Lain kudu dipoloskeun jeung siling tadi, lain dina sumerah pasrah kana kagungan teh gera aku gera rumasakeun dosa-dosa. Abeh rada dihampangkeun neh. Lamun di rumah sakeun mah, lamun di rumah sakeun mah. Oh, atuh lamun kitu mah konsekuen teh. Heeh. Jadi urang teh hirup di dunya teh sasat geus pinuh ku dosa, pinuh ku rareged.
1: Harus nampi dosa.
0: Taku kituna sumerah pasrah teh di dieu. Kanu kagungan teh numatak cing ati-ati. Ti ayeuna kahareup ka Urang temualila numatak urang tepikeun ka dulur-dulur urang nu aya di kampung ieu. Utamina nonoman-nonoman. Para pemuda sabab negara pamarentah oge ngabutuhkeun pemuda-pemuda anu potensial.
1: Leres.
0: Anu nyaho kana jati dirina. Kalian bisa ngalaksanakeunana
1: kan tenang.
0: Kitu ieu teh sabenerna maksud jeung tujuan kuring teh.
1: Jadi sampah
0: pemuda. Ah, dek karek di dieu we lumayan dek ah bisa gawe-gawe.
1: Nya, naon dek?
0: Oh, atuh euy dek teh hayang namahne pangalaman ka Cileuing. Sok poe naon wae teh teh rutin kararumpulna barudak teh di dieu.
1: Dijadwalan teh tah.
0: Dijadwal ari geus jumaah hane. Sok ngariung mung pulung heula jeung kuring di dieu. Huh, alus-alus.
1: Kade.
0: Tadarusan naon teh di dieu. Lamun bulan puasa di detet taraweh ngarariung.
1: Enam tuh resep
0: dakang. Oh, alus-alus euy, alus euy. Lu aya salimulih nu kitu dialin.
2: Apa teh salimulihna we?
0: Apa teh salimulihna we? Meureun didenge henteu. Oh, da aing mah iraha taraweh. Mata hayang cicing di dieu oge nya teh hayang bisa dewek teh dileu. Aing teh geus ngarumasakeun pinuh ku dosa. Eta teh wajib taraweh teh sunah. Sunatnya teh teh.
1: Bener mau
0: balik. Tapi perlu dilaksanakan perlu. Bersyukur atuh kitu mah. Heuh, lir pendra.
1: Nggih.
0: Barang sawageur magan sapraptanepun. Aya dua denawa anu sumping ka ieu tempat. Loh, suara naon leuleut anyong?
1: Gretar-gretar.
0: Naonnya? Anu rek ngomean jalan teh doser geu. Heuh. Atawa mobil eta teh amureun anu rek nyambungkeun ka bae telepon. Bodo ka diri hadia maca nepi telepon teh dieu.
1: Acan kan.
0: Heuh. Mun geus hese pisan euy. Oh, acan e meureun.
1: Ieu teh kolek susu.
3: Ulah kaget urang dieu.
0: Ulah kaget euy.
1: Tenang euy.
0: Yo. Aya buta deuh itu dua jarangkung gede deuh.
2: Tenang, tenang.
1: Gugup.
0: Ulah gugup. Aing ada sieun. Alah. Ari ku ancaman pangeran dina ayat-ayat Al-Qur'an geura teu dipikasieun. Sedengkeun pangeran memoal jalir janji. Nah, mun teu kasentuh eta awak ku panyingsieunan pangeran dina Qur'an. Aya ku sorang ngagolotrok kitu meuni sieun. Cing percaya we kanu kagungan.
1: Urang salah salah.
0: Hoi ku kitu teh mah da tetep we kasieun mah aya deuk teu normal acung.
1: Jelas.
0: Oh cicing kumaha kuring we lah.
3: Ulah kaget jeung kula deuk. Nyemak.
0: Diuk pindah di dieu.

0: Uluh, moyong.
1: Kadeka.
0: Uluh, dulu itu janggut namun panjang gitu.
1: Laras.
0: Kotor
1: perwes kita beri.
2: Udah kaget, cuy.
0: Wilujeng sumping.
2: Iya, padepokan. Anu kasebut padepokan anu disesepuhan ku panita Danar Wilis.
0: Sirna-sirna. Sumuhun kulang.

0: Akan?
1: Naon.
0: Ingat eta ya jelema. Aku araraneh teuing nyakrangnya.
1: Diuk-diuk. Wilujeng sumping.
0: Nuhun. Buluh. Perwes kitu menyong.

0: kaget mane. Sustra Jinga.
1: Sustra.
0: Jeng Domala.
2: Domala. Ulah kaget mane. Domala Sustra Jinga.
1: Silakan.
3: Eta kasih lain mah jeung nyebut Domala di nya.
1: Mun mela nya sakah.
0: Heeh, akeun ae. Wilujeng sumping pangresa denawa.
4: Nuhun, nuhun.
0: Aya pikeresa naon ieu
4: kieu kieu
1: sami-sami kumata.
0: Selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang bejati nu menang dipercaya.
2: Ari eta bejati.
0: Cenah di ieu tempat
1: mata
0: di ieu padepokan teh aya hiji jalma panita ngaku Sang Hyang. Aing ngaranna teh Sang Hyang Danar Wilis. Taku kitu nanumutkeun bejati nu beunang dipercaya di ieu dunya teh teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Can Ngisang, Can Ngisang, Sang Hyang. Na ulah poho. Masih dah dihaja poho teh.
1: Teteh naon atuh kitu aya. Salah poho maaf. Ulah deui-deui nyebut kitu tah.
3: Ampun mun tengor kitu monyong. Heeh. Bae antep da buta ah.
1: Lamun ugan teu meunang.
3: Heeh.
0: Tah kitu ieu. Tak kaulah dek nanyakin khandika naha anu mana anu ngaran panita Danar Wilis.
1: Cabit.
0: Hah? Ayo urang cedek nanyakin ka maneh anu mana ngaran panita Danar Wilis. Hmm?
3: Sok jawab untuk kenyong.
5: Jawabnya.
0: Paralun maklum kasuhun meninggalih nu dipamri hapunten anu diteda. Sanes agul ku payung butut salaras nama.
3: Boga siling payung oi.
0: Cicing.
1: Kepungkasa.
0: Salaras na eta panita Sang Hyang Danar Wilis tesim kuring pisan. Sa? Kuring pisan.
3: Iyo sing pun adi. Dawala bin Semar. Nya eta Sang Hyang Danar Wilis teh ieu sih. Bilih bade naroskeun atanapi bade tataros. Bilih palai laku icalan. Atanapi palai kengeng jodoh. Sae kaya pun adi.
0: Bener maneh ieu teh. Somohon kuring

0: Baruk. Sumuhun kuring.
1: Ulu, ulu, ulu. Sugeng teh saha we.
0: Ai disangka teh jelema anu berwibawa. Geningan ieu teh jelema sakola ge henteu.
2: Cigana mah kitu teh boy.
1: Iya.
0: Sang Hyang Danarwilis
3: kuring
0: heug tina naon. Maneh ngaku Sang Hyangan minta pertanggungan jawab maneh nepi ka rumah mana. Sedengkeun jalma anu ngaku Sang Hyang mah jalma sakti mandraguna punjulia papawuru sadurung winara.
4: Hiji gelar.
0: Ari sabenerna eta teh hiji gelar. Jalma anu pinuh ilmu jemar panalari sugih ku pangartina. Ayeuna maneh ngaku-ngaku ngaran Sang Hyang jika nek dicoba ku kaula.
1: Sing urang tes-tes sih,
2: kayaknya testing heula kayaknya.
0: Hayah na siling ngeunyong. Dilisius yeuh ku siling deui. Naon? Dilisius. Dilisius. Di interview.
1: Testing.
0: Jika kaluar hayang nyaho maneh.
5: Heh. Maneh kaluar nya-nya lalaki langit lalanang jaga totosan punyanya kuli. Ari masyur kaula yang lancik kaula pikeun yang kalak maneh. Anu ngaku ngaran Sang Hyang Danarwilis. Lajeng weh.
0: Cicing semuntung pipiluan.
6: Sada dalang baheula kitu teh.
0: Coba keluar maneh Sang Hyang Danarwilis.
3: Hai kitu dek naon maksud?
0: Wah, urang adu jajaten jeung kaula.
1: Coba itu.
6: Nah, kabina-bina.
1: Hormat nanyakeun.
6: Heuh, meureun monyongan sakitu kabisana. Manuku sagelut-gelutna. Sigana ku dewek atuh, cicing bisi. Ieu teh nu ngadoja ka kuring. Bisi dengar cadas ka Akang. Beuli ceuy geus ulah dengar semene aing. Haling ku kuring hurang ieu ewang jeung dek lah.

0: mana? Syahangarana.
1: Dewek kita tadi diceritakeun.
0: Heh, syah.
1: Suryana patah.
2: Hilang teh, sudah patah teh, Bos.
1: Heeh. Hayu baheula mah keur ngora Eka Gandara ngarendek teh. Heeh. Dan nepi ka huntu tinggal hiji deui teh ngaran Eka Gandara. Lamun ngaran Eka Gandara sok bari ompong cenah gitu.
0: Ayeuna maneh bakal ditugas jaga sabab dulur maneh ngaku sang isang. Sang hiang teh.
1: Oh, teu naon lah.
0: Ega lara.
1: Ega.
0: Pati.
1: Ega.
0: Lajeng wae atuh ieu dewek teh ngarangkul ieu jelema anu ngaran sastra jeung

0: lakukan siap.
1: Sampai akhir ini dah.
0: Awas aing bakal lakukan ajian ni.
2: Oh.
1: Ajian naon ni?
0: Alhamdulillah minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oh, oh.
0: Lain kawas orang Islam Islam kencing takut bismillah. Ah, padun liteng aing aku mah dalang na we.
1: Benar.
0: Namun dalang na Kristen mah haleluya mudeh.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Ya.
0: Tika balung pancasona. Dicai una jaya di darat jaya una nu calik. Dina korsi gading gilang kancana. Moncong nyaran syarikat kalimah aing jadi teh pamere dulu. Di karuhun aing bahikin macet nah meni tiis tenggelan teh acan gelo tenggelan aing mereh-reh ayo nak ditengah ke tahun 1780 genep maneh bakal jadi tangkorak jing percaya siapa iman aing syok siang hup
1: kadek
0: Dikumaha teh nyai? Ampun sastra jinga muasa kali-kali deui uing sok sumpah sok. Dek disumpah naon aing? Dek diungkulan cangkang aku ge teh naon aing sumpah.

Aduh, ampun Kang. Anu ngaran Asta Jingga hebat lingas jeung teungeuna paten. Naon eta meuni ngajenul kitu tarang? Digebug Kang. Jekuk teh tuur ditajong pucunghul tina tarang melendung. Maya nu ditajong tuur menjeung tarang. Apan tarang na tidak gor kana benteng. Hei, Sustra Jingga.

Cicing gitu. Kita menikah bila beda ting, dewek telan cek silaing, hula dewek kadunya teh dulu. Hula dewek kada haruyah teh. Kuma dewek kecilan cik pecahkan dewek. Bener mana tegalara? Yuh, ngade keluar habene nanya ken tegalara. Ingat bosan, ingat ingat kena gay. Jenuh, mau sama teman tanya ngharap dulu. Bener, ya. Kasebelan eta siku namun isyakilat kana iga burung. Kasebelan pisan siap.

0: Kumaha?
1: Sok hayang nyaho.
0: Edan, kasemelan.
2: Buat kaki itu tanda.
0: Buledak di dulu eta leungeunna ngepret kana pipi belah kedek. Duh, kemana dulu ing? Leungit.
2: Naon di langit naon?
0: Jipok. Mangkaning maha teteh dulu.
2: Sabaraha regana jipok budak itu teh?
0: Geus ditawar 400 juta teteh kunu teh eling mah. Eta teh. Oh. Kasebut.

0: beakeun.
1: Waduh. Ya ampun.
0: Yakin ya maja.
1: Kuat ieu jelema.
2: Tidak wala eta euy ditungulna kuat leuwon.
0: Kitu kan.
2: Cukup cukup atuh udah diruat aku mama takrim ke punggung.
0: Kita teh Kang percaya ah bener
2: banget. Hayah. Hebat kitu awakna lu.
1: Modasat ya.
0: Sok beakeun. Sok beakeun kita udah disesakeun.
2: Nyaon meunang ngebul kitu awakna si monyong leuwon.
0: Ah percaya
2: aku. Aduh.
0: Ngebul kitu tah.
2: Rasakeun sia ka sebelan.
3: Pinas ti kasakyang tumampara.
1: Ieu hiji denawa dijamak ku dawala. Leungit tanpa hilang tanpa karena jangelek jadi Batara Yama Dipati ti sawarga.
0: Ha? Ya
1: Allah. Tumampara. Ampun, dawala.
0: Gitu,
2: Mah gering dulur dewek.
0: Ya, kenapa teh?
1: Sadaya-daya kaulah temenang pancen ti dewa. Ini telakin kudu menta pertanggungan jawab mana. Ngaku sang hiang, dawala.
2: Cekuring mah ulah pipiluan kana urusan kuring.
0: Ya, sakuruna mata teh.
2: Kuring teh hiji rakyat negara Amarta. Nah, ai dunungan kuring teu nanaon ari ente? Ngilu ateu.
1: Eta dumenga ku Sang Hyang.
2: Ka Sang Hyang ngaran kuring mah lain gelar.
0: Ngaran.
2: Nah, kabina-bina teuing.
1: Kaula dik mulang.
2: Ari itu saha hiji deui?
1: Ari sabenerna itu tetris kaula. Diciptakeun jadi buta nyarek diciptakeun deui we jadi keris ayeuna mah.
2: Hok itu.
1: Iya.
2: Jigra balik. Ulah pipiluan kana urusan batur.
0: Tong,
2: Batur dek kitu dek ieu sabodo nu penting ilaing heula we cing balek laku lampah jiga kitu.
0: Utamina mah kitu.
2: Nya jalankeun anguran kawajiban ti dunungan maneh.
0: Sing bener digawe kitu.
1: Kaula

0: saha teh monyong bieu teh? Tirako poho deui dulur urang ti sawarga. Nah, dewek boga dulur buta kitu. Kang Yama teh Yama Dipati.
1: Oh.
0: Pernah nanti dewek teh naon? Adi atawa lanceuk? Teuing, teuing lanceuk, teuing adi. Lain bejana bapak dewek teh cenah anakna teh di sawarga 10. Pangna dikencarkeun oge okay, meureunnya ka dunya teh nyeta we meureun.
2: Naon teh Kang?
0: Heuh geus robot teuing anak di sawargana. Heuh. Can di dunya anak bapak dewek mah anakna geus tilu tapi teuing saha indungna da. Masih tiragen mah indung sampeuran. Heuh. Ah. Tina gebog meureunnya euy.
3: Ngam sajade
0: teh. Duh, da wala. Beuki dieu beuki harengheng silih ngaku sang hiang teh dileu. Keur nu resepeun jeung keur nu nyaaheun moal ngaganggu ka silih tapi keur nu ngewa dileu. Da ka jelema teh euy teu resep kabeh henteu.
3: Mang.
0: Setiap loba nu resep teh anggang teu mika ngewa.
2: Eta pisan
0: moal. Da kitu. Sanajan ka jelema loba nu mika ngewa teu anggang ti tetangga.
3: Da eta.
0: Da anggang ti mika resep. Kitu euy. Tenang ah, tenang. Barang sawager magan sapratane pun nyata ieu Resi Narada kairing para dewa lumungsur ti sawarga Maliloka. Hai dawala ulah kaget ieu kula ti sawarga. Tuh percaya ceuk aing ngagenyong.
2: Ngabring kitu wae.
0: Ngabring kitu dulu barakatak Narada, barakatak Bayu, barakatak
3: berkata
0: berkata Pak Aci
3: ah, ah, ah,
0: ulah kaget ieu kaula

0: haturan rawuh pohonyo panjenengan paman pisawarga.
1: Sumah ka pihatur sing teu dinaon pernah teh euy nyong. Maon mangga teu uwa. Mang, ai sumuh mang. Ngaturkeun sumah haturan rawuh pohonyo meng, ai mang.
0: Hag nuhun cepot, nuhun cepot, nuhun cepot. Ari sugan teh saha? Anu ngapusang hiang teh maneh jadi wala.
1: Hohoroyan.
2: Ulah kaget.
0: Saprotanya pun batra brahma.

Astrajingga sarang dawala oge sami. Kaget kuayana sumping para dewa. Itu kayanana ye dewa-dewa anu sami lungsur disesepuhkan ku Resi Narada di sawarga. Kunirahangan dika. Itu kayaan para dewa anu parantos aya di ieu padepokan dawala sareng Astrajingga. Kunirahangan dika. Semah kapihatur kohunyuk.

0: itu udah lecet tukang pancun oge.
1: Oh, pantun patotet.
0: Sadaya-daya nu
2: cikan minta pertama jauh. Nah, udah tujuh. Nah, udah tuh itu maksud yang tujuan anak. Ngadun ngari wakun kia.
0: Naon sabab? Jawab dah wala.
3: Sopinya.
0: Salaras namahnya gitu, kulan. Abdi nguping yen etas kasang hiangan teh sok kajojo ku jalma-jalma.
3: Laras.
0: Seolah-olah etate mancing.
3: Oh.
0: Mancing maung di jero guha supados heulaanan jalma-jalma teh resep jeung hayang nyaho. Kajalma anu gelar sang hiang.
3: Iya, iya.
0: Bari padahal abdi teh teteh tihori. Lain tihori atau teori gitu belum. Oh,
3: tihori.
0: Nyaku sarumpingna dulur-dulur simkuring anu awam di dieu. Dar kukuring teh dicaritakeun bag-bagan agama.
3: Oh, beres tah.
0: Jeung eusi tina palasapah nagara Amarta. Yen rakyat nagara Amarta teh nyaeta kudu bisa ngajalankeun eusi-eusina tina palasapah nagara.
3: Dah, eta.
0: Tak kuring teh ngabantu ka pamarentah sabab kuring inget aya katerangan. Katerangan kumaha? Katerangan kumaha? Lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung, lahir kaulaning Gusti, timimiti pupucuk pamimpin, hanapna RK jeung RT, etaan wajib diturut. Oh, bener-bener, oi. Ati uloha wa ati urosu wa ulil amri mingkum.
1: Aduh, ayak itu nasi akang etata. Ayak itu na bener,
0: kan? Oh, aing mah tu di Bance oge, di Cilempeni, 7 tahun, mas santren.
1: Di siya Bance,
0: teh. Oh.
1: Ayak
0: itu. Candi bani, aing.
1: Naon dibanding kan
0: kata? Diajar bahasa Jepang.
4: Diajar cap jempol.
3: Kan dibahajar.
0: Tuluy.
1: Teras.
0: Salah jengna. Batin kaulaning Maha Agung teu aya disembahkeun angin Gusti nu kagungan abdi miwah abdi sadaya.
4: Iya.
1: Teras.
0: Tah, nyaku kuring teh dibebek we mental nate supaya jadi jelema anu bener-bener iman takwa ka pangeran jeung bisa ngalaksanakeun kana nu paha program anu geus ditangtukeun ku pamarentah nagara Amarta.
1: Uluh aya kitu nya.
0: Dawala abdi cekula maneh ngomong kitu eta mangrupakeun alesan. Alasan kumaha? Alasan supaya maneh ulah diganggu. Tapi tetep ieu kasanghiangan ku maneh ulah dipake. Atuh dawala sarua wijeng ngabolehkeun rusiah bapa maneh. Apan bapa maneh teh jalma keur nyemput puni di caang negrak bari teu ka tembo.
4: Kari-kari
0: ayeuna ku maneh dik dibukar bakir. Tah ieu ngaributkeunana teh dawala, cing make pikiran maneh. Nya atuh teu make pikiran mah kuring ieu padepokan teh diduruk.

0: Sumuhun kuring mangabejaan ka jelema yen ulah nyembah dewa. Tapi nu deukeut nu nanyakeun di dieu. Dek dilempengkeun ku kuring yen nyembah teh kana kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina Allah kakasihna. Ay ay ay. Nah maneh geus nyao kitu ka pangeran maneh. Apan geus dibejaan aya iman dina hate. Iman teh percaya dibarengan ku kayakinan. Lamun maneh nepi ka pelbah dinya, kaula rek nanyakeun sing di mana ari pangeran maneh. Ah nama kejeng nanyakeun di mana naon teh?
1: Jikan jawab.
0: Eta cek didinya di mana?
2: Yeh.
0: Pangeran urang tendawala nya eta teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Jadi cek pamadegan anjeun yen Allah teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Heeh. Naon ari hukumna nu kitu?
3: Cek cek nantang. Ulah tong dilawanan dari tong dilawanan. Itu mah pala linter urang mah di mana sakola. Lain lawaneun da ulah.
0: Cicing cicing.
3: Yeuh nya teu lumpatan yeuh ge.
1: Tong ngaganggu.
3: Ulah diganggu di dewa mah ulah. Dewek mah rumah saya hirup leutik buri.
4: Heeh. Ulah sabari leuncah.
3: Cing siang menyongga gara gue panayakan kain jahat.
1: Oh, gak kokan leta. Cicing elan.
0: Naon biar teh dawala? Sumuhun abdi dek naroskeun cek pamadegan anjeun yen Allah teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa.
1: Heeh.
0: Anu kitu hukumna naon ngaranna?
4: Teh, udah kana hukum ya.
1: Nya ieu.
0: Eta cek maneh naon? Da hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa mah eueuh.
3: Heueuh euy.
0: Ha eueuh. Atuh lamun kitu mah anya teh mangeran kana eueuh.
3: Ieu eta. Atawa mangeran kana gede.
0: Cici. Cikan da eueuh cek abdi mah nu kitu mah ha eueuh ha lamun kitu meureun anjeun teh mangeran ka nu eueuh
1: ih lain eueuh aya
0: cek saha teteh aya teh
1: ya kaula batara sambung.
0: Ajen percaya ajen pangeran urang aya.
1: Aya.
0: Ari hukumna aya naon?
1: Eta cik maneh naon?
0: Hukumna aya mah karaba karasa katempo.
1: Nyanya.
0: Mana?
1: Ya teuing. Eta.
3: Wiyo.
1: Hukumna aya engko teuing.
3: Engko aya engko teuing.
0: Hukumna aya mah karaba karasa katempo.
1: Eta aya.
0: Kekekekekekeke. Dawala abdi nacek pamadegan maneh naon lain aya lain eueuh pangeran mah tapi pangeran mah nu kagungan aya jeung nu kagungan eueuh heuh di mana nama ke bisa disebut di mana naon teh da eta mah pan laisa kamislihi saeun moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge
1: ieu ece.
0: Jadi teu aya keur conto-contona acan. Kek. De kumaha kaula nyembahna kanu eueuh conto-contona acan da wala.
1: Cek kumaha Gusti Agus.
0: Nah, make jeung kumaha? Heh, kumaha? Gugu we parintahna. Jauhan laranganna. Tuh. Jadi gugu parintahna jauhan laranganana.
3: Tak itu jadi larangan teh kudu dijauhan ieu mah. Ngagoda wae teh teh larangan teh.
1: Anu kana larangan.
0: Cicing.
4: Tong kana negatif wae tujuan teh
0: sakana. Tong kana negatif wae tujuan teh cicing.
1: Tong nyelidikin kalinya.
3: Ulah, naon? Hari dewe kira-kira ada nyalon lurah menang wa. Coba. Di mana biaya nak dek nyalon lurah teh? Cari gadekeun belegu.
1: Coba.
4: Asan menang cari
3: gadek. Heeh. Kudu bersih dek nyalon lurah mah. Ulah aya gantar kakaitan. Ulah bebehakan. Dewek teh ayeuna teh ambisi hayang jadi lurah dulu. Maha uluh bisi sileng teu percaya dulu di kampung urang teh bakal aya pembebasan tanah. Bakal gede bati dulu. Oh jadi tujuan teh eta. Heeh. Gusti na'udzubillah min dzalik.
1: Para usaha.
3: Lain dek bajuang nya ngeusi kamardikaan hayang jadi lurah teh. Aya udagan nu kitu. Lain dek ngabdi atuh nu kitu mah. Tadi dia nu matak pamimpin dibutuhkeun anu bersih jeung berwibawa teh nyata ulah nepi ka kitu. Oh jadi teu meunang gagadekeun carik teh. Nya teu meunang. Lu moal atuh.
1: Matak teu montong.
3: Mbae ngagadekeun mitoha we.
0: Kumaha mikiranna anak kaula ka pangeran atuh lamun da contoh-contoh nasan
3: ah da teu dititah neangan pangeran ulanan ulah neangan nu ngajadikeunana pikiran mah jajadianana we
0: naon seun ulah mikiran anu ngajadikeunana pikiran mah jajadianana di antarana
3: urang heula ana nu deukeut pan urang ge jajadianana keneh.
0: Jajadian anak ene urang
3: nya pikirane urang heula anu deukeut ulah nuduhkeun nu jauh ulah jawang ka nu angang nu caket geraraketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satantung diri na marukana dina awak urang lain gaib bungkul ieu disangka ku dewek gaib di anu sok dina rungkun.
1: Eta mah riwa atuh
3: kirejuk. Juga teh eta boro dewek teh euy rujakeun mah. Sajajeng komo keur jaman nomor mah bareto. Puncak Manik. Naon Puncak Manik teh? Puncak Manik ini nyen sanggup dicongcotkeun tadi da pucuk congcot teh ditunaan Cina Capi. Mata karuksak mental urang. Kitu teh moyong nya. Haeuh. PBB lunasan. Ulah nepi ka nunggak PBB teh era.

Saudara pendengar, sampai di sini tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi rumah saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Minggu, tanggal 16 Agustus 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Bahagia sekali pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali tentunya saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda di edisi siaran hari ini Minggu 16 Agustus 2026 bertepatan juga dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Adapun rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sepanjang pagi hingga siang hari nanti, Cahaya Pagi mengawali perjumpaan kita di kesempatan hari ini yang dirangkai dengan Sampurasun Pasundan. Sementara obrolan dalam Kacida kami akan hadirkan dalam bentuk paket. Dan bagi Anda penikmat lagu-lagu dalam Wanda Kawih, Bajidoran, gelar Kawih Pasundan tentunya kembali menemani Anda. Dan perjumpaan kita di penghujung siang nanti akan kami akhiri tentunya dengan obrolan UMKM. Baik Om Dangu, itulah rangkaian acara yang kami hadirkan di Pro 4 RRI Bandung menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 12 siang nanti. Baik, mengawali perjumpaan kita kami hadirkan Cahaya Pagi yang kami adakan dalam bentuk siaran ulang berkaitan tema kali ini tentang keutamaan surat Yasin dipandu rekan kami Rosianti Mustika. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar kaum dangu di mana saja Anda berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di Pro 4 Suara Budaya Bandung dalam acara Cahaya Pagi. Dan tentunya kali ini saya Rosianti Mustika yang menemani Anda dalam Cahaya Pagi ini. Kita akan membahas mengenai keutamaan surat Yasin. Dan tentunya puji syukur alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beraktivitas kembali, masih diberikan kesempatan untuk bisa membuka mata kita kembali setelah kita diberikan kepulasan dalam tidur kita malam hari ini, dan tentunya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam cahaya pagi dengan topik keutamaan surat Yasin tentunya akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu ada Ustazah Isma. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Neng Isma.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nanti
2: kumaha damang Neng?
3: Alhamdulillah damang, teteh kumaha damang.
2: Alhamdulillah ayah hibar pangestu dina dinten ieu teh. Mangga. Mohon Neng Isma mangga dihaturanan wae kanggo ngadugikeun paparanana langsung.
3: Ampun. Hatur nuhun sakajana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Izzati, Zat yang pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memberikan kita cinta tiada henti. Dialah yang memberikan kita kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat dan lain sebagainya. Beliaulah Allah lah yang memberikan kita nikmat, kenikmatan dan juga segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Salawat berbingkai salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari segala keburukan menuju celah kebaikan, dan segala sesuatu yang samar menjadi sesuatu yang jelas. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya selamat pagi kepada sahabat kami semua dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah dan juga dalam rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menguraikan sedikit mengenai keutamaan dari surat Yasin. Namun sebelumnya, kita ketahui bahwa Al-Quran, kalamullah, merupakan panduan kehidupan kita, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 disebutkan, dalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin, bahwasannya Al-Quran itu adalah suatu hal kalam ilahi yang diturunkan kepada kita sebagai petunjuk bagi kehidupan kita, hudan lil muttaqin. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita di dunia ini tidaklah akan berhasil, tidaklah akan mendapatkan kecerahan atau kemudahan jika kita jauh dari Al-Quran. Maka dari itu, Al-Quran merupakan hal yang harus kita pegang dalam kehidupan, dalam hati kita, dalam jiwa kita, agar kehidupan kita akan selalu berada dalam kebenaran dan jalan yang benar. Jika diibaratkan, kehidupan ini bagaikan sebuah perjalanan. Perjalanan ketika kita baru tiba di suatu tempat, kita tidak tahu apa-apa. Maka di situ kita membutuhkan petunjuk. Kita membutuhkan peta ataupun kita membutuhkan tour guide. Dan disitulah, dan itulah Al-Quran. Ketika kita memiliki tour guide, ketika kita memiliki panduan, maka insya Allah kita akan sampai atau menyelesaikan perjalanan itu dengan baik. Begitupun kehidupan, jika kita memegang teguh panduan-panduan Al-Quran, insya Allah kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan selamat sampai kembali lagi kepada Allah yang Maha Rahmat. Jika dipermisalkan lagi seperti sebuah barang yang baru kita beli, dan kita memang benar-benar baru dan belum mengetahui barang tersebut, bagaimana cara menggunakannya, maka kita membutuhkan buku panduan untuk menggunakannya, ataupun bahkan untuk merangkainya sendiri kita membutuhkan panduan. Nah, disitulah fungsinya Al-Quran. Seperti itulah fungsinya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Jikalau kita menggunakan suatu barang yang asing, menggunakan atau merangkai suatu barang yang asing tanpa mengetahui, tanpa menggunakan buku panduan sudah disediakan, maka niscaya barang tersebut akan tidak berfungsi atau fungsinya akan berganti ataupun fungsinya tidak bisa kita gunakan. Begitulah kehidupan kita yang harus selalu berada dalam panduan Al-Quran. Dalam Al-Quran ini tentu terdiri dari 114 ayat yang setiap 114 surat maksudnya. Itu memiliki keutamaan yang luar biasa dan istimewa. Semua suratnya, setiap ayatnya, setiap kalam ilahi pasti memiliki keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa. Dan salah satu yang akan kita bahas di sini adalah Quran surat ke-36, yaitu Quran surat Yasin. Dalam surat Yasin ini terdiri dari 86 ayat. Al-Quran surat Yasin diturunkan di Mekah, di Mekah Al-Mukarramah, Mekah tempat yang mulia. Kecuali Quran surat surat Yasin ayat 45 yang diturunkan di Madinah, Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang menjadi kota yang mulia. Al-Quran merupakan kalam ilahi yang mulia, diturunkan dari Allah yang Maha Mulia melalui malaikat Jibril, yang dengan itu malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia, menjadi pemimpin para malaikat. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad merupakan manusia paling mulia. Kemudian diturunkan di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Dan diturunkan di Mekah juga Madinah, yang dimana dua kota itu menjadi kota yang mulia. Dan begitu pun orang-orang yang menerima kalam-kalam ilahi, yakni membaca dan mengamalkannya, akan menjadi manusia yang paling mulia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Barang sebaik-baik orang adalah yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, yang mengamalkannya juga mengajarkannya. Itu buktinya, itu landasannya kenapa Al-Quran menjadi hal yang mulia. Begitupun surat Yasin, surat Yasin yang berada dalam Al-Quran maka menjadi mulia, surat yang mulia. Secara umum, Quran surat Yasin memiliki kandungan berupa pokok-pokok keimanan, kemudian membahas juga tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah hal yang merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Kemudian juga dalam Quran surat Yasin ini membahas tentang peringatan akan kematian, karena pada hakikatnya di dunia ini kita hanyalah pengembara yang akan kembali ke tempat asal kita, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Yasin juga dibahas mengenai hari akhir. Hari akhir, hari penutupnya kehidupan kita, hari bergantinya kehidupan kita. Kemudian dalam Al-Quran surat Yasin juga dibahas mengenai sejarah perjuangan para syuhada, juga para perjuangan pendakwah-pendakwah agama. Hadirin rahimakumullah, sahabat Bangu dimanapun berada, surat Yasin menjadi surat yang sentral, dimana sering kita dengar bahwasannya baca surat Yasin di malam Jumat misalkan, ketika ada orang yang meninggal dibacakan surat Yasin dan lain sebagainya. Suatu hal tersebut yang lumrah dalam kehidupan kita menjadi suatu hal yang memang keyakinan, dan juga mungkin di sebagian orang bertanya, kenapa harus surat Yasin? Kenapa harus surat Yasin? Kenapa harus surat Yasin? Di mana-mana kita bertanya hal tersebut. Lah, kenapa harus surat Yasin? Dan ternyata surat Yasin memiliki keutamaan yang luar biasa. Sama halnya dengan surat-surat Yasin, surat-surat lain, surat Yasin juga memiliki keutamaan. Adapun di antaranya keutamaan-keutamaan dalam surat Yasin ini, yang pertama dikutip dari kitab Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in qalbu wa qalbul Qur'an Yasin." Bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki hati, terdapat inti, dan qalbu ataupun inti dari Al-Qur'an adalah surat Yasin. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an, surat Yasin merupakan jantungnya Al-Qur'an, hatinya Al-Qur'an, dimana ketika tidak ada surat Yasin maka tidak lengkaplah Al-Qur'an tersebut. Dalam hal ini menunjukkan bahwasannya surat Yasin memiliki keutamaan yang luar biasa, yang perlu kita yakini, dan ketika kita membacanya kita akan menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Qur'an, dan juga membuat keutamaan atau fadilah-fadilah tersebut sebagai semangat dalam kehidupan kita dalam membaca Al-Quran tersebut. Kemudian sahabat Dangu, dalam mukadimah tafsir Ibnu Katsir Al-Quranul Azim tadi juga disebutkan bahwasannya surat Yasin ini mampu mempermudah segala urusan yang sulit. Jika surat Yasin dibacakan pada perkara yang sulit, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi ketika kita meyakini, ketika kita membaca surat Yasin dengan penuh keyakinan, insyaallah kesulitan yang sedang dihadapi akan terasa mudah. Dan pada hakikatnya Allah juga sudah menjanjikan bahwasannya innamal usri yusra, bahwasannya bersama kesulitan akan selalu ada kemudahan, dan surat Yasin inilah insyaallah akan menjadi fadilah datangnya kemudahan tersebut. Jika sulit dalam ekonomi, baca surat Yasin. Ketika sulit dalam mendapatkan kesehatan, surat Yasin. Ketika, bahkan ketika kesulitan dalam menghadapi ajal pun, maka bacalah surat Yasin. Ini berkaitan juga sahabat Dangu dengan keutamaan surat Yasin selanjutnya. Apa itu? Yang bahwasannya bahwasannya surat Yasin ini mampu menjadi jalan mempermudah sakaratul maut, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 562 juga disebutkan bahwasannya iqra'uha 'ala mautakum, yakni Yasin. Membaca surat Yasin di sisi mayat akan menurunkan banyak rahmat dan keberkahan, dan juga memudahkan keluarnya roh. Hadirin rahimakumullah, di sini menunjukkan bahwasannya surat Yasin ini mampu atau memiliki faedah mempermudah kita dalam menghadapi sakaratul maut. Kita ketahui bahwasannya sakaratul maut merupakan suatu hal yang mengerikan. Itu adalah gerbang kita sampai atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini, namun dalam menghadapinya tentu akan sangat sulit. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan sakit yang luar biasa ketika menghadapi sakaratul maut. Bahkan rasa sakit yang kita rasakan ketika sakaratul maut itu tidak ada bandingannya dengan sakaratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah. Mengapa? Karena Rasulullah sangat mencintai umatnya, sehingga ketika itu Rasulullah berdoa kepada Allah agar umatnya tidak merasakan rasa sakit yang luar biasa seperti sakaratul maut. Maka Rasulullah menanggung rasa sakit yang seharusnya kita rasakan lebih dari yang seharusnya kita rasakan. Maka kita harus senantiasa bersyukur dan juga bersolawat kepada Rasulullah, karena Rasulullah lah bukti cinta yang sejati. Rasulullah sangat mencintai umatnya, maka kita juga sebagai umatnya tentu harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Damu, selain mempermudah, selain menjadi jantungnya Al-Quran, surat Yasin juga menjadi wasilah kita mati syahid. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, bahwasannya barang siapa yang rutin membiasakan membaca surat Yasin setiap malam, maka tanpa terduga ia menemui ajalnya dalam kematiannya dalam keadaan syahid. Sahabat Damu, dalam hal ini juga disebutkan bahwasannya siapa yang rutin membaca surat Yasin. Nah, ini artinya bukan hanya, ini juga menjadi jawaban kenapa harus malam Jumat. Nah, pada dasarnya surat Yasin itu atau surat dalam Al-Quran itu dianjurkan untuk dibaca setiap malam, setiap hari, bahkan dalam kehidupan, baik itu siang ataupun malam, sore ataupun pagi. Tapi ketika kita memang tidak bisa mengerjakan atau membaca Al-Quran termasuk surat Yasin di waktu malam, setiap malam atau setiap hari, maka sayyidul ayyam di malam Jumat, di hari Jumat, itulah hari yang utama dalam 7 hari tersebut. Begitu. Jadi bukan hanya di malam Jumat saja yang dianjurkan, tapi setiap malam juga dianjurkan baca surat Yasin. Cuma ketika kita memang tidak bisa melaksanakan hari, ayolah di satu hari dalam satu minggu gitu. Itu di malam Jumat Sayyidul Ayyam. Begitu. Nah, sahabat Dangu, tadi juga sudah diuraikan bahwa surat Yasin bisa mempermudah urusan, bisa mempermudah sakaratul maut, juga bisa membuat seseorang menjadi jalan seseorang mati syahid dan juga menjadi jantungnya Al-Quran. Nah, surat Yasin juga bisa menjadi wasilah untuk terhindarnya kita dari siksa kubur. Kita ketahui bahwa siksa kubur adalah suatu hal yang sangat mengerikan, di mana jasad kita yang berasal dari tanah harus kembali ke tanah lagi, dan di dalam tanah tersebut tentu banyak makhluk-makhluk lain dari jenis-jenis binatang melata, dan di situ kita posisinya sebagai mayat, dan juga tidak menutup kemungkinan bahwasannya tubuh ini yang saat ini segar bugar, sehat walafiat, ketika masuk ke dalam tanah, kembali ke tanah, akan menjadi makanan untuk cacing-cacing tanah ataupun menjadi makanan bagi binatang-binatang melata, sehingga bisa jadi tubuh kita akan habis, tak tersisa, hanya tersisa tulang-tulang, bahkan tulang-tulangnya juga masih dimakan oleh semut-semut yang ada di dalam tanah. Na'udzubillah min dzalik. Mengerikannya siksa kubur. Nah, di sini surat Yasin mampu menjadi wasilah untuk menghadapi atau menghindarkan diri kita dari siksa kubur. Di dalam tafsir kitab Tafsir An-Nur disebutkan bahwasannya barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surat Yasin, maka hari itu Allah ringankan siksa mereka dan Allah berikan kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur di pekuburan itu. Dalam tafsir ini, tafsir surat Yasin tentunya, kitab An-Nur ini menunjukkan atau menjadi sebuah landasan kita untuk meyakini bahwasannya surat Yasin ini memiliki fadilah yang luar biasa. Di sini meringankan siksa kubur, berarti siksa kubur memang sangat berat, lalu diringankanlah dengan surat Yasin tersebut, dan Allah akan memberikan kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur. Dan ketahuilah bahwa kebaikan yang Allah berikan adalah kebaikan yang tidak ada bandingannya. Dan ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah, maka kehidupan kita, baik itu di dunia ataupun di dalam kubur sekalipun, itu akan menjadi lebih ringan, akan menjadi sebuah kerahmatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Nah, itu adalah sebuah landasan bagi kita untuk senantiasa mencintai dan rajin membaca surat Yasin, dan juga tidak melupakan untuk surat-surat yang lainnya juga harus kita cintai dan terus kita baca, bahkan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat, dan ada lagi keutamaan dari surat Yasin, yakni diampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tabrani, juga dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Azim Ibnu Katsir, dengan posisi atau kedudukan atau penilaian jahit baik, bahwasanya barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Di sini menunjukkan bahwasannya ketika membaca surat Yasin dengan mengharap ridha Allah, berarti membaca surat Yasin saja tidak cukup, tetapi ada syaratnya, yaitu dengan mengharap ridha Allah Ta'ala. Bukan hanya membaca sekedar membaca, bukan hanya membaca dengan mengharapkan sesuatu yang lain, tetapi membaca dengan ikhlas ridha lillahi ta'ala, mengharapkan kasih sayang dan rahmat Allah, maka insya Allah ampunan yang kita dambakan akan datang dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat Dangu, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk enggan membaca Al-Quran, termasuk membaca surat Yasin setiap hari dalam kehidupan ini, karena sungguh banyak jaminan-jaminan dan janji-janji Allah yang Allah berikan. Kalau diuraikan tadi, ada bahwasannya Quran Yasin, surat Yasin itu menjadi jantungnya Al-Quran, mempermudah, lalu mengampuni dosa, dicatat sebagai mati syahid. Tidak cukup sampai di situ, masih ada lagi keutamaan-keutamaan luar biasa dari surat Yasin. Bahwasannya surat Yasin ini merupakan surat kematian. Mengapa surat kematian? Karena surat Yasin ini adalah pengingat bagi kita yang hidup bahwasannya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak abadi, kehidupan yang sementara. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan bahwasannya kita itu orang asing, kita itu orang asing yang sedang mengembara dalam kehidupan ini, dan tentu kita akan kembali ke hadirat Allah, dan kita wajib kembali ke hadirat Allah dengan keadaan yang baik. Maka tidak menutup kemungkinan, atau bukan tidak menutup kemungkinan, tapi memang sebuah kepastian bahwasannya kita akan menghadapi kematian. Sehingga ketika kita membaca surat Yasin dengan penuh khidmat, juga dengan penuh penghayatan, di situ kita akan menemukan kalam-kalam Allah. Bahwasannya contohnya dalam Quran surat Yasin ayat ke-32 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhbarun. Semua umat akan dihadapkan kepada kami. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap umat tanpa terkecuali, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, itu akan menghadapi ajalnya, akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dalam menghadapi hal tersebut, kita harus mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin. Dan ternyata, sahabat Dangu, kalimat muhdharun di sini diulang sampai 3 kali dalam surat Yasin. Ini menunjukkan bahwasannya memang benar-benar kita akan menghadapi kematian tersebut. Lalu selain dari ayat 32 tadi disebutkan juga dalam ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdharun. Teriakan itu hanya sekali, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Di sini menunjukkan lagi, menegaskan kembali bahwasannya pada hakikatnya benar-benar kita semua akan menghadapi ajal yang nyata. Itu dua kalimat muhdharun. Dan satu lagi dalam ayat ke-75 juga disebutkan bahwasannya bismillahirrahmanirrahim la yastati'una nasqahum wa hum lahum jundum muhdharun. Sesembahan itu tidak dapat menolong mereka padahal mereka menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Bahwasannya di akhirat nanti ketika kita dihisab setelah kita menghadapi kematian, tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa menolong kita, jabatan kita tidak bisa menolong kita, orang tua kita yang selalu melindungi kita dari kecil itu tidak bisa menolong kita, tentara-tentara yang menjadi abdi negara, bahkan para pejabat yang selalu dikawal oleh para tentara, para polisi dan lain sebagainya tidak bisa ditolong kembali. Siapapun yang di dunia kita menolong kita habis-habisan tidak bisa menolong kita kecuali amal-amal kita. Maka dari itu amal-amal kita itu menjadi jalan datangnya rahmat Allah. Hanya rahmat Allah yang akan menjadi penentu kita, menjadi pegangan kita di akhirat kelak. Syafaat Rasulullah akan hadir dengan rahmat Allah. Pada dasarnya yang dapat menyelamatkan kita adalah rahmat, adalah kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat Damu, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan dulu lantunan lagu-lagu yang menenangkan hati insya Allah dari RRI Bandung kepada Teresianti, mungkin dipersilahkan.
2: Iya, baik. Kembali nanti. Baik, terima kasih Ustazah Neng Isma. Baik, saudara pendengar, kita jeda dulu sesaat. Nanti tentunya Neng Isma juga akan kembali untuk Anda kembali memberikan paparannya terkait dengan topik keutamaan surat Yasin selepas lagu berikut ini.

0: radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, yaitu keluar dengan perut kosong di pagi hari dan kembali dengan perut kenyang di sore hari. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung dalam acara Cahaya Pagi. Dan tentunya dalam edisi Cahaya Pagi ini kita sedang membahas mengenai keutamaan surat Yasin bersama ustazah kita yaitu Neng Isma. Dan kembali kami persilahkan Neng Isma untuk memberikan paparannya dan sekaligus nanti mengakhiri acara Cahaya Pagi ini. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Rosyanti. Sahabat Bangun dimanapun berada, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah membahas bahwasannya surat Yasin memiliki keutamaan yang luar biasa. Tadi disebutkan bahwasannya surat Yasin merupakan jantungnya Al-Quran. Kemudian surat Yasin menjadi wasilah diampuninya dosa, lalu juga mempermudah sakaratul maut, menjadikan kita sebagai orang yang

jadi wasilah dan memiliki fadilah yang luar biasa, sehingga disebutkan di situ surat Yasin mampu mengabulkan atau mempermudah hajat kita cepat dikabulkan. Dan tentu kita harus ingat bahwasanya pengabulan hajat-hajat kita itu memiliki 3 cara. Yang pertama, Allah bisa mengabulkan hajat kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena menurut Allah itu yang terbaik. Kemudian yang kedua, bisa jadi Allah menunda hajat kita, menunda waktu untuk dikabulkannya hajat kita dan menunggu waktu yang tepat nanti. Dan bisa jadi Allah mengabulkan hajat kita dengan digantinya hajat tersebut yang kita minta dengan sesuatu yang lebih baik. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui segalanya, mana yang terbaik untuk kita semua. Jadi yang Allah kabulkan adalah mana yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Hanya Allah yang maha mengetahui segalanya. Dan harus kita ingat juga bahwasanya asa ayyakuna ayyuhibbu syai'an bahwa syarul lahum. Bahwasanya jika kita menganggap sesuatu itu baik untuk kita, belum tentu, mungkin saja itu buruk menurut Allah. Dan sesuatu yang kita anggap buruk bisa jadi itu adalah sesuatu yang dianggap baik menurut Allah. Dan Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka selalu berhusnuzon kepada Allah dalam segala hajat yang kita minta dan segala hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat kamu, dari sekian banyak keutamaan yang luar biasa dari surat Yasin, tentu itu menjadi sebuah pegangan kita, landasan kita dalam menghadapi ataupun membaca ayat-ayat Allah termasuk surat Yasin. Bahwa dalam membaca surat Yasin ini harus penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk kita. Surat Yasin termasuk surat Al-Qur'an. Dan itu adalah, dan Al-Quran merupakan zikir yang luar biasa. Dan itu, berzikir tersebut akan memudahkan kita untuk menjadi lebih tenang. Karena pada hakikatnya ketenangan merupakan kunci segalanya. Dalam kehidupan ini kita akan selalu mendambakan yang namanya ketenangan dalam hidup. Nah, surat Yasin ini menjadi salah satu ayat Al-Qur'an yang mana dijanjikan dalam Allah, dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28 bahwasannya ala tatma'innul qulub ala bizikrillahi tatma'innul qulub, bahwasannya hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub ala bizikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Maka banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala agar hati kita menjadi tenang. Dan salah satu cara mengingat Allah adalah dengan membaca Al-Qur'an. Dan salah satu surat yang ada dalam Al-Qur'an adalah surat Yasin, di mana surat Yasin ini memiliki keutamaan yang luar biasa dan tentu menggiurkan kita semua. Menjadi sebuah landasan dalam kita membaca Al-Quran. Kemudian juga ketika kita membaca Al-Quran dengan rajin, tentu kita akan menjadi keluarga Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena Al-Quran memang diturunkan kepada kita untuk dibaca, direnungkan, dipahami, dan juga diamalkan. Maka ketika kita mengamalkan Al-Quran, apa yang kita baca, insya Allah kita akan menjadi keluarganya Allah, akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran juga tadi di awal disebutkan bahwasanya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, barang siapa yang membaca Al-Quran insya Allah akan membaca Al-Quran dan juga mengajarkannya, insya Allah akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Jika kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, maka perbanyaklah membaca Al-Quran dan bergaul dengan Al-Quran. Kemudian sahabat dangu, Al-Quran juga mampu memberi syafaat di hari kiamat nanti. Kita ketahui bahwasannya di hari kiamat tidak ada yang dapat menolong kita,
seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwasanya di akhirat nanti tetap kita membutuhkan

0: banyak-banyak syafaat, dan salah satu syafaat itu dapat diberikan dari Al-Quran. Dikisahkan bahwasannya Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca akan datang kepada kita memberikan syafaat dan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Dangu dimanapun berada, surat Yasin menjadi surat yang sentral. Seperti yang tadi dipertanyakan bahwasannya, kenapa harus surat Yasin dan kenapa harus malam Jumat, kenapa harus surat Yasin? Dan ternyata Yasin, surat Yasin, surat ke-36 dalam Al-Quran ini memiliki keutamaan dan keistimewaan yang tentu sangat menggiurkan kita. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu Wa Taala dan juga disabdakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikutip oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsirnya, sehingga menjadi sebuah pijakan bagi kita semua untuk senantiasa bersemangat dan meyakini hal tersebut. Jadi keutamaan-keutamaan luar biasa tadi yang tadi sudah disebutkan adalah menjadi jawaban kenapa harus surat Yasin, karena surat Yasin memiliki keutamaan dan keunggulan yang luar biasa. Kenapa harus malam Jumat? Karena malam Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam. Sehingga ketika kita memang tidak mampu untuk membaca Al-Quran setiap hari, membaca surat Yasin setiap hari, maka bacalah di Sayyidul Ayyam, akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan ketika takziah misalkan, kenapa banyaknya dibaca surat Yasin? Karena memang surat Yasin merupakan surat yang mengangkat. Karena takziah itu dalam makna lainnya disebutkan bahwa itu adalah usaha untuk mengangkat derajat dan juga menghilangkan meringankan dosa-dosa, sehingga ketika kita membacakan surat Yasin, insya Allah menjadi wasilah untuk terangkatnya derajat orang-orang yang sudah meninggal. Pahalanya insya Allah akan mengalir kepada orang-orang yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Inti dari keutamaan-keutamaan surat Yasin ini bahwasannya surat Yasin menjadi bagian dari Al-Quran yang dimana tidak dapat diragukan lagi dan tidak ada keraguan lagi dalam Al-Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan di sana. Jadi setiap ayat-ayat Al-Quran itu mulia dan juga istimewa. Segala sesuatu yang datang bersama Al-Quran, yang dihinggapi oleh Al-Quran, insya Allah akan menjadi mulia. Maka ketika kita menginginkan menjadi orang yang mulia, maka perbanyaklah bergaul, menjadilah sahabat Al-Quran, agar kita menjadi makhluk yang mulia. Dan semua ayat-ayat Allah itu memiliki fadilah masing-masing dan juga memiliki keutamaan masing-masing. Tidak ada bedanya antara surat satu dengan surat yang lain. Semuanya memiliki keagungan yang luar biasa dari Allah Zat yang Maha Agung. Maka dari itu, fadilah yang ada dalam surat Yasin ini bukanlah menjadi tujuan utama dalam membaca Al-Quran. Karena pada intinya, membaca Al-Quran itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menumbuhkan rasa cinta kepada kita kepada Allah dan kepada Al-Quran, dan menambah keberkahan dalam hidup kita. Jadi inti dari ketika membaca Al-Quran, mengamalkan dan juga memahami Al-Quran itu adalah mendapatkan ridha Allah dan juga rahmat Allah, bukan untuk mencapai fadilah-fadilah tadi. Adapun fadilah-fadilah tadi dalam surat Yasin ini adalah menjadi bonus ketika kita berhasil membaca, memahami juga mengamalkan Al-Quran dengan sempurna, dengan penuh keyakinan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah fadilah yang kita dambakan akan datang menghampiri kehidupan. Maka jangan pernah meniatkan menjadikan niat utama fadilah-fadilah tadi sebagai niat utama, tapi jadikanlah itu keyakinan dan bonus yang akan Allah berikan ketika kita mampu membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati ikhlas ridha Allah Ta'ala. Fadilah-fadilah tadi juga menjadi sebuah amunisi ataupun semangat bagi kita untuk senantiasa dekat kepada Allah, dekat kepada Al-Quran. Karena itulah yang menjadi kebahagiaan ketika kita mampu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Yasin ini, sahabat Damu, mampu menjadi hujah dan menjadi syafaat bagi kita. Maka jangan pernah tinggalkan ayat-ayat Allah yang akan mampu menjadi syafaat bagi kita semua. Ketika kita mampu mengamalkan ayat-ayat Allah, termasuk dalam surat Yasin ini, terutama surat Yasin tadi, memiliki kandungan yang luar biasa. Surat Yasin ini menjadi pengingat bagi kita yang hidup bahwasanya kematian itu nyata, dan jalur kehidupan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang itu adalah suatu hal yang pasti yang akan kita hadapi. Maka bukan dengan menghindari, tapi dengan terus mendekati. Mendekati siapa? Mendekati Allah yang Maha Mengatur, dan juga mendekati Al-Quran sebagai pedoman kita mencapai hakikat kehidupan yang sebenarnya. Maka sahabat Damu, dapat disimpulkan bahwasannya surat Yasin merupakan surat yang luar biasa dan memiliki fadilah luar biasa, sehingga kita sebagai manusia yang fakir akan ilmu, fakir akan segalanya, tidak ada alasan lagi untuk menghindari membaca Al-Quran, untuk bermalas-malasan membaca Al-Quran termasuk surat Yasin. Tidak perlu berpatok bahwasannya surat Yasin harus dibaca di malam, tapi setiap hari utamakan, usahakan untuk senantiasa mampu membaca surat Yasin. Surat Yasin yang memiliki keutamaan luar biasa, insya Allah ketika kita membacanya dengan penuh keridhaan, penuh kekhusyuan dan juga keikhlasan, akan mendatangkan berbagai kebaikan, berbagai rahmat, berbagai kebahagiaan untuk kita semua. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Al-Quran menjadi wasilah untuk kita mendapatkan ketenangan. Surat Yasin merupakan bagian dari Al-Quran. Maka dengan membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, insya Allah ketenangan akan lahir dalam kehidupan kita. Dan ketenangan itulah yang akan membawa kita pada kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana yang menjadi sebuah pengalaman bagi kita semua, insya Allah, ketika kita membaca Al-Quran, pasti akan ada titik ketenangan dalam hidup kita. Akan ada seperti ketenangan dan kebahagiaan tanpa diundang. Kita tidak tahu kenapa kita bisa bahagia, bisa tenang. Padahal jawabannya, karena kita sudah mendekati Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat, jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, insya Allah segala yang ada dalam kehidupan akan dipermudah oleh Allah. Karena Al-Quran adalah kitab mulia yang Allah turunkan khusus untuk kita, agar kita memang benar-benar memegangnya, memegangnya, memegangnya dengan sekuat tenaga, dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena hawa nafsu selalu menghalanginya. Semoga dengan uraian fadilah-fadilah luar biasa dari surat Yasin ini menambah kita kecintaan kita kepada Al-Quran, surat Yasin, dan juga menambah keyakinan kita akan keutamaan-keutamaan surat Yasin, janji-janji Allah, sehingga ketika kita membaca Al-Quran akan penuh keridhaan dan keikhlasan dan mendatangkan fadilah-fadilah tadi. Karena ketika kita mengetahui fadilah, insya Allah semangat itu akan mengalir dengan luar biasa. Terima kasih sahabat dalam semuanya. Terakhir, jika ada kesempatan lagi, semoga kita dapat bertemu kembali. Dan jika akan menyambung silaturahmi selanjutnya, sahabat dalam semua bisa menghubungi saya dari nomor 0838732 69137, atau di Instagram Neng Isma underscore NH. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah dan juga berada dalam kemuliaan Al-Quran. Terakhir ada pantun, bulan raja pergi ke kondangan, bulan depan semoga masuk ke dalam kondangan. selalu kita mengamalkan Al-Quran agar kita selalu selamat dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun Neng Isma. Baik, terima kasih untuk Ustazah yang sudah memberikan paparannya di pagi hari ini dalam Cahaya Pagi dengan topik mengenai keutamaan surat Yasin. Begitu banyak sekali yang bisa kita ambil ya, kita petik dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ustazah kita di pagi hari ini mengenai surat Yasin. Dan tentunya Cahaya Pagi kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Komendangu Perempat Budaya RRI Bandung, sajian Cahaya Pagi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Cahaya Pagi tentunya akan kami hadirkan kembali esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Dan berikutnya tentunya kami akan hadirkan sajian Sampurasun Pasundan ke ruang dengar Anda, yang akan kami awali dengan menghadirkan lagu-lagu Kawih Degung. Tetap bersama kami Perempat RRI Bandung.

0: 4.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepati loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari manusia unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
1: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yamson Jaya. Alhamdulillah saat ini saya bekerja sebagai pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Indonesia itu ya sampai saat ini sudah memiliki banyak kemajuan gitu ya, dalam pembangunannya, terus ekonominya yang semakin tumbuh gitu ya dibanding negara lain, terus infrastrukturnya juga terus berjalan gitu ya. Akses pendidikan, kemudian layanan kesehatannya juga semakin luas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Pojan Katama. Di sini saya sebagai mahasiswa. Harapannya kemerdekaan bukan hanya sekedar peringatan setiap tahunnya, akan tetapi juga bisa dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan memiliki kesempatan yang sama. Semoga Indonesia kedepannya semakin kuat, damai, dan makmur, serta generasi mudanya itu bisa ikut berkontribusi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suara Budaya Bandung.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.